0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung langsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alva Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia Jimli Asidik meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzodeh menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: confident that the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

0: Terus saja Anda menyimak sajian warta berita dari Pro 3 RRI. Pendengar selanjutnya akan kembali menemani Anda Bandung pagi ini di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

Malam ini tak seindah malam kemarin, padahal hari ini udah lebih indah daripada hari kemarin karena liburan panjang ya. Bandung pagi ini dipenuhi dengan para pelari culture, dengan para pejalan kaki yang olahraganya 15 menit, makan dan sarapan paginya 2 jam setengah ya. Mencari beberapa menu, kupat tahu, bubur, kemudian lontong, nasi kuning, surabi. Larinya cuma 15 menit doang, padahal tapi makanannya habis 2 jam setengah tuh ya, pelari culture. Tapi enggak apa-apa juga sih, yang penting kan olahraga. Masa sampai enggak olahraga banget gitu ya. Kayak sayang aja kalau udah waktu pagi dan libur panjang dan besoknya enggak ada kegiatan terus enggak dipakai untuk olahraga. Cobalah. Ini istilahnya ada investasi jangka panjang dengan kesehatan begitu ya. Karena investasi jangka panjang bisa dari beragam hal ya. Investasi jangka panjang tuh enggak mesti saham, enggak mesti tabungan. Jadi bisa melalui kesehatan. Kesehatan juga bisa dilakukan dengan beberapa hal. Bisa dengan melakukan olahraga, bisa dengan nge-gym, lari dan juga lain sebagainya, kegiatan olahraga lain. Ada juga yang memang katanya ada yang bisa mulai dari memilih kasur. Nah, ini sesimpel memilih kasur tuh ternyata merupakan investasi jangka panjang, investasi kesehatan jangka panjang. Karena kalau misalkan Anda setiap bangun pagi atau bangun tidur merasakan pegal di pinggang, sakit punggung, leher enggak nyaman, itu ada yang salah dengan kasur atau bantal Anda. Selain daripada memang juga harus diperhatikan bagaimana cara tidur Anda atau proses tidur Anda, karena ada sekarang tuh ternyata ada pakar tidur, pendengar, ada orang yang mendalami khusus keilmuan tentang tidurnya seseorang. Nah, ini kita juga akan perhatikan gitu ya di media sosial, bahwa banyak hal yang bisa kita perhatikan untuk investasi kesehatan jangka panjang. Jangan keuangan terus yang diinvestasikan, kesehatan juga harus ya. Uang banyak di sana sini, tabungan banyak sana sini, tapi kalau enggak sehat kan lebar kalau kata orang Bandung mah ya.

0: Warta terkini Pro 1 RRI Bandung. Berikan yang kami sampaikan, ada kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Jalan Gumuruh, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batunggal, Kota Bandung. Di hari kemarin, cuma 29 Mei 2026, pada waktu sore. Dan peristiwa tersebut menghanguskan satu unit rumah semi permanen yang berada di bantaran sungai. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Taman, Kota Bandung, Leon, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Saat petugas tiba di lokasi, kondisi api di rumah sudah mulai membesar. Untuk kemudian dijelaskan bahwa proses pemadaman sempat mengalami kendala karena akses menuju lokasi cukup sempit. Petugas harus menggelar selang hingga sekitar 120 meter untuk menjangkau titik kebakaran. Dan sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Petugas juga berupaya mencegah kobaran api merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi. Pada akhirnya api berhasil dipadamkan pukul 15.30 sekitar 25 menit. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 48 meter persegi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.

0: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
1: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
0: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
1: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
2: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tau gini, aku juga mau hamil lagi.
1: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
2: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
1: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
2: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
1: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
2: Yah, sisa.
3: Bandung pagi ini.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung pagi ini.
1: Setelah berbicara tentang investasi kesehatan, baik itu melalui kualitas tidur yang sehat, kemudiannya tidurnya berkualitas, itu tidak hanya dari jamnya saja, ternyata tempat tidurnya juga ini menjadi fokus untuk kita menjaga kesehatan sehingga menjadi investasi kesehatan jangka panjang. Nah, ini budaya yang seperti ini sudah mulai terkikis dengan budaya begadang, kemudian juga budaya budaya yang kurang sehat, terlebih lagi sekarang asupan makanannya kan apa-apa seblak apa-apa tepung apa-apa minyak apa-apa kurang lah, it's so oily gitu untuk setiap makanan yang dikonsumsi saat ini ya. Karena makanan yang dituntut atau diharapkan atau dianjurkan untuk investasi kesehatan jangka panjang adalah makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang. Nah, gitu. Memang udah banyak dari kapan tahu tagline seperti ini, cuman memang lewat aja gitu, masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu ya. Selain itu ya olahraga, kemudian yang paling penting adalah mengelola stres dengan efektif. Karena kalau banyak public speaker atau icebreaker banyak mengatakan bahwa stres atau ketegangan itu mesti ada untuk menjaga kualitas hidup agar tertata dan tersusun secara struktur begitu ya. Jadi jam segini ngapain sehingga polanya teratur gitu. Tapi kalau misalkan stresnya berlebih dan tidak dikelola dengan efektif, itu akan menjadi bumerang untuk kesehatan kita ya. Kemudian juga yang paling penting adalah menjaga hubungan sosial yang positif ya. Nah, ini menjaga hubungan sosial yang positif ini berdasarkan banyak hal. Berdasarkan dari tongkrongannya, cara obrolannya, isi obrolannya, orang-orangnya, bahkan sesimpel tempat nongkrongnya aja itu juga sebetulnya udah jadi fokus untuk kita dapat kita mendapatkan ruang lingkup sosial yang positif gitu. Ini karena budaya-budaya di sana tuh terbangun, budaya berkomunikasi, budaya seni begitu ya. Karena kan ketika kita bisa bergabung atau ada di ruang lingkup sosial yang positif, kita juga bisa bertemu dengan kualitas obrolan yang baik gitu. Terlebih memang obrolan-obrolannya tentang budaya, apalagi kan kalau anak-anak nongkrong tuh bisa dengan nyanyi-nyanyi bareng, kemudian juga bisa dengan melakukan kegiatan positif bareng. Ya, intinya berbau-bau budaya lah gitu, berbau-bau seni gitu kalau di tongkrongan. Nah, ini salah satu proses kita menjaga hubungan sosial yang positif gitu. Sehingga apa? Dampaknya baik untuk kesehatan kita di masa depan gitu.
0: Bandung pagi ini.
1: Nah, pendengar, ngobrolin soal budaya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang seberapa penting budaya atau pentingnya budaya dalam perspektif Gen Z. Itu untuk Anda-Anda mungkin yang lagi overthinking, untuk Anda yang lagi serba kepikiran nih, budaya yang menurut kita sehat itu budaya yang seperti apa atau perspektif budaya itu seperti apa. Kita akan ngobrol nanti dengan Dr. Susi Sulastri, seorang anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, anggota Bapemperda DPRD Kota Bandung. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pendengar beranda Asta Cita, edisi program pelestarian budaya akan menyapa ruang dengar Anda di pagi ini dan mengenai topik yang akan kita bahas soal pentingnya budaya dalam perspektif Gen Z bersama dengan Ibu Susi Sulastri, seorang anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung dan juga beliau anggota Bapemperda DPRD Kota Bandung. Kita akan berbincang di Bandung pagi ini beranda Asta Cita.
1: Bandung pagi ini.
0: Ibu Suci Wilujeng Enjing, selamat pagi, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat kan.
0: Sabtu pagi sih harusnya untuk orang Bandung normal kita lari pagi di Gasibu kayaknya. Kita memilih untuk di dalam
2: Gasibu di Saparua ya.
0: Iya, kita memilih untuk di dalam ruangan AC aja dulu dah ya. Ya, gitu.
2: Gak apa-apa.
0: Alhamdulillah. Bu, tentang pentingnya budaya dalam perspektif Gen Z, mana sebetulnya budaya mana yang lebih relevan untuk kita bahas saat ini? Apakah budaya berkomunikasi, budaya dalam hal seni? Karena kan budaya tuh luas, general dan luas banget. Ini enaknya tuh untuk Gen Z Kota Bandung, terkhusus kita enaknya ambil perspektif budaya yang mana nih?
2: Mungkin lebih ke budaya secara karakter ya Kang. Karena saya pikir budaya ini sangat relevan sekali dengan pembentukan karakter dari Gen Z ya. Karena banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil, sehingga Gen Z ini bisa melihat nih apa nih sih kira-kira budaya yang bisa mereka ambil dan sehingga menjadi salah satu kebiasaan yang mudah-mudahan di akhirnya itu akhirnya menjadi karakter mereka gitu, menjadi pribadi yang berbudaya yang baik.
0: Karena memang perspektif Gen Z sekarang banyak sekali doktrinnya, entah itu dari global, entah itu dari lokal. Mungkin dari lokal mulai dari tongkrongan yang toksik, kemudian teman yang tidak satu frekuensi tapi mereka paksakan untuk nongkrong sehingga merubah stigma mereka dalam berkomunikasi.
2: Betul.
0: Terlebih lagi di dunia global gitu ya, budaya populer global, entah itu yang K-pop, entah itu budaya silaturahmi, unsociality. Nah, sehingga mereka ada yang memang kalau introvert banget, ada yang ekstrovert berlebihan banget gitu nongkrongnya. Nah, gimana
2: betul,
0: tuh,
2: Bu? Betul. Ya, sebetulnya intinya adalah Kang, ketika kita berbicara tentang relevansi antara budaya dengan Gen Z ya, sebetulnya dengan semua generasi ya Kang ya, bukan hanya dengan Gen Z, tapi mungkin kita akan coba hari ini pagi ini kita ngobrol tentang Gen Z ini, anak-anak kita ya. Budaya itu kan sebetulnya sesuatu nilai luhur ya Kang. Nilai luhur yang tentu kita bisa mengambil budaya itu tentu dengan hal yang baiknya. Ketika hal baik, nilai luhur itu mereka bisa camkan, kemudian mereka bisa sukai gitu ya, dan mereka bisa ambil hal positif dari budaya itu dan menjadi sebuah kebiasaan mereka, dan mereka juga mereka menyenangi dan mereka bangga gitu dengan budaya leluhurnya gitu ya. Nah, itu saya pikir akan menjadi sebuah karakter yang kuat ya di dalam mereka, sehingga mereka ketika mereka melihat ada budaya-budaya di luar ya, seperti tadi yang akan cerita kala K-pop lah atau misalnya yang lain-lainnya ya Kang, mereka bisa jadi mereka suka tapi just suka saja gitu, tidak menjadi sebuah pola hidup mereka gitu ya. Karena kalau sudah menjadi pola hidup dikhawatirkan Kang. Jadi ada apa ya Kang ya, kita melihat ada hal-hal yang menjadi berlebihan dalam tanda kutip ya Kang. Jadi kita kan punya budaya orang timur nih Kang. Misalnya apa ya Kang, berbaju yang sopan gitu ya, atau berperilaku yang sopan, atau misalnya tata krama dalam berbicara gitu ya, kepada kalau kata orang Sunda mah Kang, ada bahasa Kang yang saluhuren, lebih tua, saluhuren, terus sesama ya Kang
0: Loma,
2: ya, terus yang di bawahnya adik-adiknya gitu, kan itu berbeda tuh bahasanya tuh.
0: Betul.
2: Nah itu kira-kira nih anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak Gen Z kita ini, mereka tahu nggak kalau mereka tuh harus harus mempunyai karakter seperti itu gitu.
0: Ini sesimpel budaya berkomunikasi, karena salah kalau satunya budaya tuh kan buset banyak.
2: Bener Kang, bener.
0: Betul, karena yang jadi mirisnya adalah bagaimana kemudian anak Gen Z sekarang memaknai budaya. Karena budaya tuh budaya mah ya udah seni, budaya Sunda gitu.
2: Nah, leres Kang.
0: Budaya teh nyunda gitu. Padahal enggak serta-merta budaya itu Sunda dan budaya itu seni.
2: Leres.
0: Padahal sesimpel yang tadi Ibu sampaikan, Bang, berkomunikasi itu juga bagian dari budaya. Satu tapi
2: budaya.
0: Menurut Ibu sendiri, banyak yang bilang bahwa Gen Z lebih dekat dengan tren global dibanding budaya lokal, begitu yang disampaikan tadi itu berkomunikasi. Sekarang kan udah banyak campuran anak Gen Z di Bandung tuh, sekarang udah banyak campuran, tidak purely bahasa Sunda. Sekarang tuh Sunda campur Indonesia, bahkan campur Inggris sekarang.
2: Campur Inggris.
0: Jujurly, to be honest gitu. Itu kan kayak campuran-campuran doktrin, tidak hanya dari lokal aja. Nah, menurut Ibu ini ancaman atau justru peluang sebetulnya untuk berkembang di dunia industri ataupun lain sebagainya?
2: Iya, bisa dua-duanya Kang. Bisa jadi ancaman kalau anak-anak tidak mengenal budaya kita. Misalnya begini, anak-anak tuh pahamnya ya, saya pahamnya ngobrol tren hari ini aja gitu. Saya nggak tahu saya harus bagaimana bersikap kepada orang tua yang lebih tua tentu ya. Kemudian bagaimana saya harus bersikap kepada yang sesama gitu misalnya, yang tadi saya ceritakan. Nah, jadi memang akhirnya kita tidak bisa mengelakkan bahwa budaya ini adalah sebetulnya pembentuk karakter hidup seseorang dalam sehari-harinya. Begitu. Jadi dari budaya tentu kita belajar bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menjaga kebersamaan dengan sesama, kemudian bagaimana kita memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, hal-hal itu yang sebetulnya yang mungkin perlu kita bangun persepsi itu kepada anak-anak sehingga mereka tuh sebetulnya ada di wilayah masyarakat timur loh gitu. Sehingga ketika mereka mengenal budaya-budaya di luar, mereka tidak kehilangan identitasnya kan.
0: Okay, karena banyak yang kemudian bergeser ke budaya global itu, stigma di mereka adalah isunya adalah bahwa budaya itu terkesan kuno, tradisional, atau bahkan justru untuk sebagian yang fanatik dikait-kaitan dengan yang bersifat klinik dan sebagainya. Ini yang kemudian enggan untuk generasi Z mendalami tentang budaya, padahal itu yang jadi pondasi kokoh untuk di kita. Kalau dalang wayang di kita tuh hancur budayanya, hancur bangsanya, hancur bangsanya, hilang negaranya katanya.
2: Nah,
0: gitu.
2: Nah, gitu ya.
0: Gimana
2: betul,
0: tuh,
2: Bu? Betul. Ya, memang tidak bisa kita nafikan, Kang. Memang banyak sekali bukan hanya di anak-anak Gen Z ya, mungkin anak-anak generasi saya nih, generasi milenial misalnya ya, masih berpikir, "Aduh, ngapain ya bikin-bikin kayak gituan, kan itu mah udah enggak relevan," misalnya, gitu ya. Tetapi sebetulnya Kang, budaya-budaya inilah yang memang harus dihadirkan, dalam artian yang positif ya Kang ya, harus dihadirkan oleh pemerintah daerah tentu. Untuk apa? Untuk sebagai satu hal yang anak-anak kita tuh sukai. Makanya budaya ini harus dihadirkan dalam bentuk kreatif ya. Kemudian dalam bentuk inklusif misalnya, dan harus memang disesuaikan dengan zaman anak-anak sekarang. Intinya apa yang mereka sukai, apa yang mereka senangi gitu ya. Nah, budaya memang harus bisa hadir sesuai dengan zamannya gitu. Mungkin kalau dulu Kang masih ingat, dulu saya ketika TK itu ini RRI ya, jadi anak-anak tuh pada datang ke sini dan berpakaian baju adat giringan tuh Kang.
0: Di zamannya betul, saya juga ngalamin.
2: Betul ngalamin. Jadi sekolah-sekolah tuh kan bergantian ya, dongkap ke sini ke RRI gitu. Masya Allah, ini sesuatu banget kalau anak-anak datang ke RRI itu gitu ya. Nah, mereka tuh dengan memakai anak-anak, maksudnya saya dan teman-teman gitu ya, dengan memakai baju adat, dan mereka juga nyanyi di RRI pakai bahasa Sunda misalnya, itu tuh sebuah kebanggaan pada zaman dulu.
0: Betul.
2: Zaman saya. Nah, kalau mungkin anak-anak sekarang mungkin tuh apa ya, sesuatu yang mungkin bukan aneh ya Kang, tapi sesuatu yang tidak biasa mereka dengar, bahasa Sunda, lagu Sunda gitu ya. Itu hal satu budaya lah. Oke, saya kasih ambil contohnya hal itu. Jadi mungkin inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana agar anak-anak Gen Z ini dia tetap dengan dengan dasar budayanya, dengan dasar leluhurnya, tapi mereka juga tidak bisa kita nafikan kalau mereka juga menyukai budaya luar, tapi mereka tidak menghilangkan.
0: Dengan argumentasi yang disampaikan Bu Susi tadi, apakah kemudian tantangan besar yang dihadapi oleh point of view dari pemerintah untuk kemudian melakukan langkah perbaikan sosialisasi budaya pada generasi Z, mungkin gak sih dimasukkan ke kurikulum kembali untuk kemudian guru atau MGMP atau MKKS atau distrik tertentu melakukan atau membuat sebuah silabus sehingga siswa kita saat ini diwajibkan atau dilakukan ke salah satu kegiatan, ya salah satunya mungkin dengan berkunjung ke RRI atau TVRI atau something like that, kemudian melakukan hal yang sama di arahnya ibu, berpakaian Sunda, kemudian menyanyikan Sunda. Karena hal-hal sesepele itu kalau misalkan ditanam bibitnya di kelas 2-3 SD itu akan menjadi,
2: atau TK ya Kang,
0: sebetulnya ya sesungguhnya mungkin ada sedikit perbaikan lah obat di bagian di fase itu gitu. Gimana Bu?
2: Bisa banget, mungkin banget kan, mungkin banget, karena bagaimanapun juga kita harus mengenalkan budaya kita kepada mereka. Kalau tidak kita mengenalkan, siapa yang akan mengenalkan gitu ya. Dan mereka pun ketika dikenalkan, saya yakin pasti akan ada rasa ke apa ya Kang, rasa ke, kepemilikan. Oh saya ternyata orang Indonesia.
0: Lulus gitu kalau orang Sunda. Lulus
2: orang Sunda. Oh saya teh orang Sunda.
0: Bangga gitu ya.
2: Jadi ternyata orang Sunda teh begini ya budayanya gitu. Jadi mereka kita kenalkan, kita pahamkan, kita dekatkan gitu Kang, sehingga saya yakin kok anak-anak itu sebetulnya mereka itu tahu dengan budayanya, tapi mungkin fasilitas ya Kang.
0: Dan kadang gengsi.
2: Kadang gengsi, kan anak-anak yang lain enggak.
0: Bukan kadang, yang gedenya gengsi.
2: Iya, iya bisa jadi Kang, bisa jadi begitu. Jadi gitu Kang, jadi saya pikir ya bagus sekali Kang, mungkin tadi jadi masukan buat kami ya di DPRD ya. Mungkin mudah-mudahan ke depan budaya ini bisa jadi salah satu yang bisa kita masukkan lah materi kepada anak-anak, sehingga anak-anak tuh bisa memahami, bisa kenal dengan budaya sendiri.
0: Karena memang sesungguhnya sesimpel kita masukkan saran dan pendapat ke Disdik, kemudian Disdik menurunkan ke MKKS, dari MKKS ke MGMP, ternyata kurikulum dan silabus itu akan dibuat dengan sebegitu mudahnya untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi. Contoh seperti saat itu kayak ada sikat gigi di sekolah, kayak ada minuman susu sehat di sekolah, itu kan di zamannya itu masuk ke dalam kurikulum, sehingga menjadi agenda rutin kesiswaan dan juga kurikulum. Mungkin budaya ini selain daripada memang sudah terbentuk melalui ekstrakurikuler dan juga agenda apa namanya trisemester dari setiap sekolah, mungkin bisa ditambahkan dengan budaya berkomunikasi dan budaya lain sebagainya gitu.
2: Betul Kang, betul banget. Dan saya sangat mendukung lah, insya Allah nanti mungkin kita bisa berkomunikasi lagi Kang dengan teman-teman di dinas, sehingga mudah-mudahan budaya ini bisa sedikit banyak bisa mempengaruhi anak-anak, maksudnya mempengaruhi dan hal yang positif ya Kang, sehingga anak-anak bisa mengenal dan bisa senang dengan budaya, minimalnya budaya Sunda sekarang.
0: Siap, menarik. Dan untuk pendengar juga, Anda yang mau tanya sama Bu Susi terkait perspektif budaya di generasi Z sekarang, boleh sampaikan di WhatsApp kami di 0811-220-9760, atau kalau pengen gampang lagi, taruh aja pertanyaannya di kolom komentar TikTok kita, karena saya lagi live TikTok juga barengan Bu Susi di TikTok Pro 1 BDG atau TikTok Pro 1 Bandung. Sampaikan pertanyaan di situ, nanti segmen selanjutnya, segmen kedua kita akan tanyakan bagaimana kemudian pertanyaan dari Anda bisa dijawab, dan masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya ya, untuk perspektif budaya di generasi Z. Tetap bersama kami di Asta Cita Pro 1 RRI Bandung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita, edisi program pelestarian budaya. Dan untuk para pendengar yang mau bertanya, sudah saya sampaikan tadi lewat WhatsApp di 0811-220-9760 atau taruh di kolom komentar kami yang sedang live TikTok di RRI Pro 1 Bandung. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan tanyakan di Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.
0: Bu Susi, sebelum pertanyaan dari pendengar kita lewat WhatsApp ini, ada satu pertanyaan dulu yang menarik sebetulnya yang saya kepikiran ketika jeda tadi. Bahwa dengan maraknya media sosial, entah itu TikTok, Instagram, Facebook mungkin masih aktif untuk beberapa, dan ditambah YouTube, ternyata nge-push ke ingin tahuan Gen Z kita terhadap beragam budaya dan seni yang terlebih dikemas atau dibungkus dengan balutan-balutan modern.
2: Iya, Kang.
0: Belakangan ketika Persib menang hat-trick dan menjadikan konvoy yang luar biasa yang besar
2: kemarin,
0: itu.
2: Ya?
0: Di luar itu ada sisi yang tidak tersentuh atau tidak terlihat masyarakat bahwa ada seniman dari Majalengka yang membuat sebuah karya musikal jaipongan dengan tema Maung Bandung. Ini kan
2: keren,
0: budaya
2: keren.
0: Banget.
2: Keren.
0: Tapi bungkusnya adalah Persib Bandung, dengan pembawaan yang Gen Z banget. Artinya setelah dia buat karyanya di upload ke TikTok dan banyak yang bikin dance-nya,

0: di luar kan, habis dari undangan tuh luar biasa. Jadi saya kayak ikutan konvoi itu kan.
1: Susah banget itu gerak. Saya mah yang lebih khawatir yang nikah itu hari itu.
0: Justru saya datang ke pernikahan waktu malam-malam itu.
1: Tebakan yang tepat berarti.
0: Tebakan yang tepat Kang. Jadi memang saya merasakan feel-nya ya, apa ya namanya ya Kang ya, kegembiraan anak-anak muda yang luar biasa gitu ya terhadap apa idolanya. Yang saya bisa melihat mungkin mereka tuh bukan mungkin berarti mereka tuh kan suka dengan apa namanya yang disajikan oleh orang Bandung sendiri, yang dihasilkan oleh orang Bandung sendiri gitu ya Kang ya. Nah ini Persib Bandung ini kan luar biasa di mereka ya, mudah-mudahan justru ini salah satu bakal sebetulnya mereka mencintai Bandung gitu ya, dengan semua segala isinya dan tentu di dalamnya ada budayanya. Nah yang mungkin Kang yang ini saya apa namanya sampaikan di sini, tentu kita juga harus kenalkan tokoh-tokoh kita ya Kang. Mungkin tadi Kang sudah memberitahu kalian tentang tokoh di Majalengka. Betul. Ya Kang ya, yang datang dengan segala apa namanya keunikannya. Nah kita juga harus mengenalkan tokoh-tokoh yang sudah ada di Kota Bandung. Misalnya Kang, seperti tokoh Wayang Golek nih Kang. Wayang Golek yang sudah go internasional ini ya, yang diprakarsai oleh Pak Asep Sunandar Sunari ya. Nah ini kira-kira anak-anak kenal nggak, dan anak-anak apa bisa kita berikan sajian yang mereka tuh apa relate dengan keadaan mereka sekarang gitu. Wayang Golek misalnya yang dibungkus dengan kekinian gitu Kang, atau cerita-ceritanya justru cerita-cerita kekinian yang sesuai dengan mereka gitu. Nah itu juga tantangan buat kita ya. Kemudian ada juga apa namanya Pak Edi ya, Pak Edi Eka Jati. Ini kan beliau tuh seorang apa namanya seorang penulis ahli sejarah ya Kang, yang mendokumentasikan tentang apa sih kebudayaan Tatar Sunda di internasional. Ini juga harus mereka pahami bahwa ketika mereka kenal dengan Pak Edi, kenal dengan apa hasil-hasil karyanya, tentu mereka juga akan apa sih namanya bangga gitu Kang. Bangga bahwa sebetulnya budaya Sunda, Tatar Sunda ini banyak loh ternyata apa namanya kebanggaan yang bisa di up untuk mereka pahami gitu.
1: Betul. Memang selain daripada kita memaksakan atau mengajak Gen Z untuk memahami budaya, kitanya juga sebagai banyak warga Bandung juga yang terutama praktisi dan juga pelaku budaya yang harus menyesuaikan kalau orang Bandung bilang ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Seperti judulnya yang Wayang Golek itu Asep Sunandar dengan turunan-turunannya Kang Dadan, Kang Yoga, Batara Sena, Kang Aji dan lain sebagainya. Mereka untungnya punya formula khusus untuk kemudian memanjakan pendengaran audio dan juga visual keinginan dari Gen Z. Ini juga jadi angin segar sebetulnya ya Bu ya. Nah terlebih lagi tidak hanya di Bandung, karena ini kan pusat budaya dan juga barometer budaya kan Bandung. Mungkin juga pemerintah mengharapkan merata di seluruh Jawa Barat begitu ya.
0: Harus begitu Kang. Karena bagaimanapun juga kan budaya ini bukan hanya budaya milik orang Bandung aja kan.
1: Betul
0: gitu, kan? Justru upami orang Bandung angkat ke yang lain nih, ke Majalengka atau ke Cirebon atau misalnya ke apa Garut,
1: Subang, Karawang, Subang
0: gitu kan ya, masing-masing dengan budaya masing-masing ya. Maksudnya budaya Sunda dengan ciri khasnya masing-masing.
1: Betul. Kita menuju ke pertanyaan. Ada Tenopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Katanya itu semangat banget nih kayaknya ya. Pentingnya budaya dalam perspektif Gen Z, katanya saya mau tanya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari bagi anak muda seperti apa aja? Terus pentingnya budaya bagi Gen Z tuh terangkum dalam beberapa aspek. Dalam berapa aspek katanya tuh? Kita mulai dari sehari-harinya dulu deh. Sesimpel apa untuk Gen Z melestarikan dan menjaga budaya positif di lingkungan sosial mereka?
0: Iya, simpelnya adalah tentu ketika anak-anak Gen Z ini paham atau mereka kenal dengan budaya, tentu mereka akan melestarikan yang tadi yang mungkin apa yang kita pertama bicarakan ya Kang ya, tutur kata, tindak tanduk kita, kalau orang sudah
1: sopan santun,
0: ya kemudian apa misalnya kita bertemu dengan orang apa menyapa
1: adabnya,
0: gitu ya Kang, adabnya gitu ya Kang ya.
1: Betul-betul.
0: Nah hal-hal yang seperti itulah apa namanya yang saya saya harapkan ada pada anak-anak sekarang gitu kan.
1: Oke, baik. Dan mungkin kalau misalkan ditanyakan merangkum dalam berapa aspek, ya mungkin salah satunya aspek komunikasi mungkin ya.
0: Salah satunya.
1: Oke. Ada Teh Lestari di Bandung, bagaimana cara mengenalkan budaya pada anak muda tanpa terkesan menggurui atau memaksakan mereka untuk menyukainya?
0: Dengan cara mengajak. Dengan cara mengajak. Jadi ketika misalnya nih ada kepagelaran budaya nih, misalnya ya, mereka bisa kita ajak, Kang. Atau bisa kita justru kalau anak-anak muda ini kan semangatnya luar biasa ya, Kang. Dan dedek mereka daya kreativitas

0: antusiasnya juga luar biasa. Mungkin kita bisa mengajak mereka untuk menjadi sebuah panitia event organizer untuk sebuah apa namanya event budaya. Nah, sehingga mereka bisa memahami bahwa oh, budaya ini milik mereka juga.
1: Iya, gitu. Betul. Atau mungkin sesimpel seinstan ini di media sosial aja yang tadi dibilang ya.
0: Aja.
1: Karena mereka mau adalah ketika mereka minat.
0: Betul banget. Nah,
1: oke, kalau enggak minat mah dah hoream.
0: Kalau enggak minat mah enggak akan didengar.
1: Karena pernah ada literatur atau jurnal yang meneliti bahwa ketika anak-anak diberikan mata pelajaran matematika dengan ditekan sebegitunya, mereka tidak akan ingat. Tapi ketika mengingat pemain sepak bola yang mereka aja enggak disuruh untuk ngapalinnya, mereka bisa ingat sepanjang masa.
0: Bisa ingat dan tahu.
1: Nah, itu mulai dari minat dulu. Betul, mungkin pertanyaan dari Teh Lestari, kita mulai dari minatnya dulu dan dipupuk dari media sosial.
0: Betul,
1: mungkin ya.
0: Betul banget.
1: Oke, ada Teh Santi di Arca Manik. Menurut Ibu, apakah sekolah saat ini sudah cukup berhasil membuat siswa mencintai budaya, atau justru budaya masih dianggap sekedar materi pelajaran? Saya tambahkan, karena budaya di sekolah, terutama ekstrakurikuler, entah itu tari, angklung, ataupun karawitan, kerap kali mendapatkan diskriminasi halus dengan cara bukan verbal, tapi penempatan, mulai dari ruangan karawitan yang di pojok banget, studio tarinya kita dikasih kelas yang bekas atau sisaannya. Memang kita tidak bisa menyalahkan karena ada kelas prioritas untuk pelajaran-pelajaran produktif dan non produktif. Tapi kadang-kadang seni kita mendapatkan ruangan yang tanda kutip kurang layak.
0: Betul.
1: Disatukan dengan meja-meja bekas, berdebu, di pojok banget. Gitu. Gimana tuh tanggapannya, Bu?
0: Tanggapan saya tentu hal ini jangan sampai terjadi ya. Karena budaya ini adalah sesuatu loh. Budaya ini adalah bisa jadi point of view. Dalam artian gini, ketika kemarin Kang saya diundang sama Bapak Wali Kota datang ke salah satu acaranya beliau di Balai Kota, itu ketika pertama pembukaan acara itu, anak-anak salah satu SMP, saya lupa SMP negeri mana ya, mereka itu sudah go internasional dengan angklungnya. Dan mereka membawakan dua lagu dengan angklungnya yang luar biasa. Kerennya luar biasa. Dan mereka saya melihat anak-anak ini begitu dengan santainya, dengan menjiwainya gitu ya, membawakan lagu dengan angklung ini salah satu contoh aja. Dan saya pikir tentu kita akan coba evaluasi atau coba kita dalami bersama ya Kang ya, nanti di pemerintahan Kota Bandung, tentu di Dinas Pendidikan, bahwa budaya ini harus di kenalkan sebagai salah satu materi yang harus mereka kenal. Mungkin seperti Akang tadi cerita ya, perkara mereka tidak menyukainya itu lain soal ya kan,
1: tetapi
0: kita sudah menyenalkan kepada mereka gitu, dan kita sudah memberikan wadah bahwa budaya ini ada, budaya ini bisa coba kamu praktekkan, budaya ini bisa kamu ikut terlibat di dalamnya gitu, itu bisa harus dikenalkan di tataran sekolah.
1: Karena ketidakmerataannya sangat jelas untuk saat ini, Bu, karena di beberapa sekolah di Bandung ada sebagian yang memang sekolah itu dari kepala sekolahnya menjadikan eskul seni ini sebagai eskul unggulan dan eskul wajib sehingga harus dipilih. Ada yang memang menjadikan ini hanya pilihan saja, boleh mau mangga, enggak juga enggak jadi masalah. Nih jadi kesannya kan tidak merata, ketidakkompakan antara MKKS dan kepala sekolah di Kota Bandung ya ini khususnya. Nah, ini mungkin jadi evaluasi untuk jajaran pemerintah yang ada di ruang lingkup itulah ya.
0: Betul.
1: Ada Teh Putri di Cicendo. Menurut Ibu, apa risiko terbesar yang akan dihadapi Kota Bandung jika generasi mudanya semakin tidak mengenal sejarah dan budaya daerahnya sendiri?
0: Ya, tentu resikonya sangat besar, Kang. Kenapa? Pasti akan ada penyelewengan yang lain ya. Dalam artian begini, sebuah negara itu kan akan tinggi, akan besar martabatnya ketika memang anak-anaknya atau warganya itu menjunjung tinggi budayanya. Nah, anak-anak muda kita itu adalah penerus kita semua. Ketika mereka tidak paham dengan budayanya, maka mereka tidak paham apa sih pijakan yang harus mereka lakukan. Sehingga yang mereka bisa lakukan yaitu tadi, Kang, adop dari budaya yang mereka dengar, yang mereka lihat gitu ya, yang viral pada saat ini gitu ya, mereka ikut aja. Tetapi kalau mereka kita kenalkan, mereka kita ajak bersama-sama untuk melestarikan budaya, saya yakin anak-anak muda ini bisa menjadi apa ya, tongkat-tongkat tangguh untuk memberikan estafet budaya kepada generasi berikutnya.
1: Oke, gitu. Baik. Kita bergeser ke TikTok, ada Aki Gazi, Aki sedang menyimak katanya tuh. Ada juga yang bertanya, apakah tren buat konten budaya lewat TikTok itu bisa disebut melestarikan budaya ala Gen Z? Bisa banget ya?
0: Bisa banget Ki.
1: Karena banget. Memang bagiannya Gen Z sekarang ya di media sosial. Kalau zaman dulu kita kan koran, door to door, kalau nggak radio dan TVRI dulu.
0: Benar ya. Banget. Jadi malah sebetulnya peluang besar ya Kang.
1: Karena lebih gampang.
0: Anak-anak nggak perlu misalnya harus mencari tiket, pertunjukan budaya kemana, nggak perlu gitu ya.
1: Setuju.
0: Mereka tinggal buka TikTok dan memang misalnya ada yang sudah mengenalkan budaya TikTok ini, saya sangat mengapresiasi sekali dan mudah-mudahan ini juga jadi perhatian pemerintah ya. Pengenalan budaya ini bisa lewat media sosial, salah satunya mungkin TikTok atau yang media sosial yang lainnya.
1: Oke, Bu Susi terakhir closing statement, apa harapan Ibu untuk warga Kota Bandung terutama Gen Z dalam dalam mengakumulasi keresahan mereka terhadap budaya global dan lokal yang kerap beririsan sehingga merubah perspektif Gen Z dalam hal budaya di Tatar Sunda lah generalnya.
0: Iya, adik-adikku sayang, tentu budaya ini bukan hanya sekedar warisan ya. Budaya ini bukan sekedar yang harus kita pelajari dari dari sekolahan gitu ya. Tetapi budaya ini adalah bekal masa depan kalian semua ya. Jadi jika kalian sebagai generasi muda mencintai budaya, maka insya Allah negara ini akan tegak identitasnya. Jadi mari yuk kita jadikan budaya ini sebagai kebanggaan bersama, bukan hanya untuk dikenang ya, tetapi untuk dihidupkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Itu dia, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Susi Silastri sudah mau berkenan berbincang di pagi ini, mengisi informasi di ruang dengar para pendengar kita pagi ini.
0: Okay,
1: karena mungkin dari semua pembahasan kita tentang budaya, kita memang butuh pelajaran matematika, berbahasa Inggris itu akan berguna. Betul. Tapi Indonesia dikenal karena budaya dan seninya, budaya, gitu. Ya. Tidak hanya matematika dan juga bahasa Inggrisnya.
0: Terus
1: ya. Oke, okay, terima kasih pendengar. Sampai ketemu lagi di Beranda Asta Cita selanjutnya. Saya pamit dan kita akan lanjutkan Bandung pagi ini masih dengan saya tentunya ya. Kita terima kasih juga buat Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Selamat beraktivitas kembali.
0: Sehat
1: dan pendengar.
0: Selalu ya, Kang.
1: Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Jadi hadirin, menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hajj yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.
1: Pak Ustaz, sebentar ya Pak.
0: Ada apa Pak Umar?
1: Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau berkurban Pak.
0: Alhamdulillah Pak Umar udah niat berkurban.
1: Itu bagaimana ya Pak hewannya?
0: Syaratnya maksud Pak Umar.
1: Iya, begitu maksudnya saya.
0: Begini Pak Umar ya. Syarat sahnya hewan untuk kurban itu, yang pertama,
1: Iya.
0: Domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna. Dan memasuki tahun yang kedua. Yang kedua, domba atau kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna.
1: 2 tahun ya, iya.
0: Dan memasuki tahun yang ketiga. Yang ketiga, sapi untuk berkurban sah ketika sudah berumur 2 tahun sempurna.
1: Iya.
0: Dan memasuki tahun yang ketiga. Selain itu Pak Umar.
1: Iya.
0: Juga harus tahu dan perhatikan sebelum memilih hewan kurban.
1: Bagaimana?
0: Karena tidak sah ketika hewan kurban yang salah satu matanya buta atau cacat. Yang kedua, pincang pada salah satu kakinya.
1: Iya.
0: Ketiga, hewan kurbannya sakit dan sangat kurus. Keempat, hewan kurban yang terputus sebagian atau seluruh telinganya serta sebagian atau seluruh ekornya.
1: Insya Allah, Pak Ustaz saya akan perhatikan. Terima kasih ya Pak Ustaz.
0: Sama-sama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dengar berbicara mengenai pengelolaan sampah di Pasar Caringin Kota Bandung, selain juga fokus dalam pengurangan sampah, saat ini manajemen pengelola sampah di Pasar Caringin juga mampu menciptakan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan kupas bersama Kepala Badan Pengelolaan Pusat Perdagangan Caringin BP3C, Asep Syarif Hidayat.
1: Ya, permasalahan Sari Mukti itu kami berinovasi lah untuk mencari solusi untuk penanganan sampah secara mandiri, di mana teknologi yang kami terapkan adalah teknologi biotech. Jadi biotech ini teknologi yang sangat ramah lingkungan. Jadi 90% sampah kita itu organik, bisa menghasilkan secara sirkular ekonominya silasil, POC, pupuk organik cair, termasuk lindinya juga kita olah menjadi bioetanol. Nah, untuk yang residu, residu itu kami punya hanya 10%, kami olah menjadi briket untuk pengganti batu bara. Kami baru bisa mengolah itu kurang lebih di 30 ton lah per hari. Running ini dari awal Januari, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan berjalan ini, alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada kendala-kendala yang kita hadapi. Pengolahan ini memerlukan dari hulunya ini, dari hilir, daripada pedagang ini perlu harus dipilah. Mereka memilah di mana sampah organiknya harus dipilah, residunya juga dipilah, supaya memudahkan produksinya itu dari hilirnya sudah dipilah. Jadi tidak menyulitkan dalam mengolah di hulunya. Kita mengadakan uji cobanya sampai dengan akhir bulan ini. Ini kendala-kendalanya yang namanya teknologi sampah ini terbarukan, di mana pengolahan-pengolahan sampah ini harus dari sisi teknologinya ini pengendalanya tadi saya sampaikan, dari optekernya, dari penyalurannya, dari sisi teknologinya ada pasti kendala-kendala teknis lah. Terus edukasi kepada manpower, sumber daya manusia di pengolahannya juga, ya kami juga mendapatkan suatu kendala juga karena itu suatu produksi yang sangat baru sehingga perlu ada edukasi, suatu ada pemahaman dan cara-cara teknis di lapangannya harus betul-betul clear lah. Yang kedua dari sisi sirkularnya juga, karena silase ini memerlukan adaptasi terhadap peternak. Jadi peternak-peternak di Jawa Barat, jadi hasil produksi kami tidak langsung dimakan oleh hewan, ya, oleh sapi ya. Memerlukan adaptasi yang kurang lebih mungkin hanya waktu seminggu mereka harus adaptasi dulu. Diharapkan Caringin ini menjadikan role model, kami harapkan untuk pasar-pasar lain yang khususnya di Kota Bandung lah, bagaimana bisa mengolah sampah ini dengan mandiri, dengan baik, tanpa harus tergantung kepada open dumping atau yang ada sekarang ini di Sari Mukti yang sangat-sangat bermasalah, sampai ini belum ada penyelesaian. Karena Sari Mukti ini sampai saat ini masih dibatasi. Kita pembuangan ke Sari Mukti ini baik Kota Bandung ngusur kami, jadi tidak mungkin kita bisa membuang 100% apa yang kita punya. Sehingga Kota Bandung juga mudah-mudahan lah Sari ini bisa dijadikan pilot project tadi untuk wilayah Kota Bandung, lah Bandung Raya khususnya, untuk percontohan.
2: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, para pendengar, beredar banyak video di media sosial meresahkan pisan yang berisikan narasi bahwa Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan disebut semakin tidak aman untuk masyarakat. Oh my God! Faktanya setelah memang cari narasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah video yang viral diketahui menggunakan rekaman lama alias lampau alias jadul dengan lokasi yang berbeda atau potongan video tanpa konteks yang kemudian diberi keterangan seolah-olah seluruh wilayah Bandung sedang dalam kondisi darurat dan mencekam, padahal mah bohong. Meski masyarakat tetap perlu waspada terhadap tindakan kriminalitas, penyebaran narasi berlebihan tanpa data valid dapat menimbulkan kepanikan dan stigma negatif terhadap suatu daerah seperti Bandung. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Kade Bapak Ibu, awas Bapak Ibu jangan sembarangan menyebarkan ya. Yang begitu teh pamali dan berbahaya. Yang gak berbahaya apa? Pantun. Ya udah Mang Warta tutup dengan pantun aja ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.
3: Ternyata siaran pagi itu lebih menyegarkan ya, walaupun kita butuh bubur dan nasi kuning ya ini untuk mengisi perut yang lapar. Pendengar, untuk yang mau liburan nih di libur panjang Sabtu, Minggu dan Senin, ini KCIC menghadirkan diskon dan cashback tiket Whoosh ya. Selama libur panjang 26 kemarin sampai tanggal 1 Juni hari Senin mendatang ya. Dan PT Kereta Cepat Indonesia Cina menghadirkan ini berbagai sebagai bentuk promo menarik untuk layanan kereta cepat Whoosh dalam menyambut momen long weekend yang berlangsung di 26 Mei hingga 1 Juni. Dan program promo tersebut disiapkan untuk memberikan kemudahan sekaligus pilihan perjalanan yang lebih hemat bagi masyarakat yang akan berpergian menuju Jakarta ataupun sebaliknya ke Bandung ya. Beragam promo ditawarkan oleh KCIC untuk Anda yang mau liburan. Jadi ini sebagai warning atau yellow light atau lampu kuning untuk Anda yang mau liburan. Sok atau dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung. Tapi kayaknya banyaknya Jakarta ke Bandung sih ya, dengan cuaca yang sejuk, kuliner yang enak. Mantap, nyari hidden gem aja di Bandung mah, enggak usah ribet-ribet nyari tempat wisata, nyari kulineran aja tiap sesi udah menyenangkan di Bandung mah ya. Yang lebih menyenangkannya lagi adalah ketika ada bandanya, ini kan akhir bulan ini.

0: mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben. Kamu kok apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

Kalau enggan kulineran, bosan beberapa kali ke Bandung main dan kulineran, terus juga kalau misalkan jalan-jalan ke gunung jauh, ke pantai panas, coba nih tanggal 30 dan 31 hari ini dan hari besok ini ada beberapa acara yang menarik yang siap meramaikan kota Bandung di akhir pekan Sabtu dan Minggu ya. Jadi untungnya Senin hari Senin tanggal 1 tuh libur, jadi bisa rehat dulu setelah capek-capek 30 dan 31 ya. Ada beberapa acara yang digelar di sejumlah titik di kota Bandung yang berpotensi menyebabkan kemacetan nih. Aduh ya, yang hiburan siapa, yang macet siapa ya. Jangan gitu dong. Nah untuk itu pendengar, perlu diperhatikan lokasi acara di Bandung agar tidak terjebak kemacetan. Nih ada beberapa ya, ada 8 acara akhir pekan di Bandung kurang ramai apa tuh, 8 ya, Sabtu dan Minggu nih. Mulai dari di Ganesha Business Festival, di situ ada event bisnis bertajuk Ganesha Business Festival ya, digelar di Summarecon Mall hari ini tanggal 30 Mei dan acara ini dihadirkan atau menghadirkan lebih dari 50 stand bisnis mahasiswa SBM ITB, talk show inspiratif, investor hunt, sampai penampilan Pasming Best dan NPD. Yang kedua ada UMK Grow Go Franchise Level Up Your Business. Nah ini bagi pelaku UMKM, kalau ini ya ada pelatihan UMK Grow Go Franchise yang berlangsung di Sudirman Grand Ballroom. Ada juga workshop di Cergam, cerita gambar, cerita dan bergambar begitu. Ini diadakan di Pascal begitu ya. Kemudian ada Dance in Public Vol 0.2. Dan ini ada di BIP. Nah, kemudian ada juga Asobi Noskai, kemudian ada Sekata di PVJ. Kemudian juga ada konser musik Tahu-Tahu Fest, cena gitu ya. Dan ini ada di Tritan Point. Ini konser musik untuk Anda yang siap macet-macetan dan siap berdesak-desakan, siap nonton dengan banyak orang. Tapi kalau misalkan saran Mamang mah ini mah ya, saran Mamang kalau yang mau konser ini izin dulu sama pasangannya, kalau yang punya pasangan. Kalau kata pasangannya berangkat, berangkat. Kalau jangan, ya jangan. Nanti kalau enggak nurut biasanya ada suka ya, amit-amit mudah-mudahan tidak ada ya, suka ada kejadian yang aneh gitu. Entah enggak dapat makan, enggak dapat minum atau enggak dapat tempat duduk. Jadi yang mau menikmati Bandung di tanggal 30 dan 31 silakan berhati-hati dengan arus lalu lintas ya, terutama ini yang di Tahu-Tahu Fest nih, yang di Tritan Point ya. Ini dimeriahkan oleh sejumlah musisi, ada Hindia, Belanda, bukan itu mah negara ya. Ada Hindia, ada Tulus Mahalini, ada Nadine Amizah, ada Sezairi, tapi katanya dibagi dua hari ya. Hari sekarang dan hari besok kalau enggak salah, ini yang Rana sebutin tadi ada besok. Dan terakhir ada Braga Beken nih yang mau di Braga ya, yang biasanya udah macet apalagi ditambah Braga Beken makin macet lagi. Jadi hati-hati ya. Sementara untuk kendaraan motor juga katanya arus lalu lintasnya ditutup gitu ya kan. Jadi sabar-sabarlah untuk Anda yang mau beraktivitas di Bandung tanggal 30 dan 31, harus sering-sering lapang dada.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kapan kita bisa menyadari bahwa kita adalah warga Bandung yang sangat beruntung karena tinggal di wilayah dengan terestrial atau wilayah yang dekat kemana-mana, mau liburan bisa, mau kuliner bisa, mau mau jalan-jalan bisa. Karena Bandung tuh kayak pusatnya gitu ya. Siapa yang nggak mau ke Bandung? Walaupun macetnya agak sedikit menjengkelkan di beberapa momen dan di beberapa jam aja ya. Nah, makanya selalu berhati-hati kalau mau berkendara atau jalan-jalan di sekitaran Bandung. Jadi diperhatikan dulu jam berapa, lewat kemana, karena itu akan berhubungan dengan ini apa dengan keselamatan Anda dan kelancaran Anda selama di jalan raya begitu. Walaupun arus balik Idul Adha ini tidak terlalu melonjak terlalu tinggi ya. Arus balik dari Jakarta ke daerah lain ataupun dari sebaliknya begitu ya, dari daerah lain ke Jakarta. Karena memang arus balik Idul Adha saat ini Jasa Marga juga mencatat tidak terlalu signifikan begitu ya, berdasarkan pemantauan dari Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division atau GMT. Dan peningkatan volume kendaraan terutama terlihat di sejumlah gerbang tol yang menjadi akses utama menuju Jakarta, baik dari arah Jawa Barat, kawasan Puncak Bogor maupun dari Merak begitu ya. Jadi memang untuk Idul Adha tahun ini agak sedikit lengang ya, tidak begitu macet. Ini diuntungkan sekali untuk beberapa masyarakat kita yang akan berkendara dan melakukan mudik dan arus mudik balik.

Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulang

0: ketika kita tidak melakukan langkah-langkah impitan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada strategi, tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian yang terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang menjadi cukup masalah. Sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurus sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar, setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti, memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.
1: Bandung pagi ini.

Jangan sampai ketuker mana porsi yang harusnya lebih banyak atau porsi yang harusnya sesuai dengan takaran. Seperti kegiatan pagi ini, mana yang harus lebih banyak, olahraganya atau sarapannya? Tapi kayaknya lebih banyak sarapannya ya, lontong pakai sate jando, terus ditambah lagi apalagi, pokoknya banyak banget lah menunya. Harusnya kan lebih banyak olahraganya. Kalau udah banyak olahraganya, makin sehat, makin bugar, makin seger jasmani dan rohani. Atau mungkin lebih jauhnya, kalau udah sering banget lari itu jadi edik sama olahraga atau edik sama lari. Nah kalau udah lari kan mungkin jadi atlet nantinya ya. Kalau udah jadi atlet kan ya siapa tahu kan bisa ikutan event-event running gitu kan ya. Terus ada kan sekarang banyak banget tuh lomba-lomba lari, lomba-lomba running di Bandung atau enggak di daerah lain juga banyak banget. Ini kayak kawasan Geopark Ciletuh nih, Pelabuhan Ratu kayaknya akan kembali dipercaya menjadi tuan rumah untuk ajang Geopark Run Series ya 2026-2027, karena event olahraga lari yang akan mempertandingkan beberapa kategori ini menjadi apa target yang diikuti oleh 1000 peserta dari berbagai daerah. Gimana enggak hebat banget tuh, karena kan tidak hanya 5K, ada 10K, ada half marathon gitu ya, ada 21K juga, 21 kilo begitu ya. Dan katanya penyelenggaraan Geopark Run Series di Sukabumi ini menjadi momentum penting dalam mendorong pengembangan sport tourism sekaligus memperkenalkan potensi wisata alam Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ke tingkat nasional maupun internasional, karena udah automatic engineering gitu ya. Ketika diadakan event di sana, kemudian pesertanya datang mampir ke sana, menginap di sana dan melihat keindahan alamnya, yang diharapkan nanti after event tersebut ada ketertarikan untuk balik lagi gitu ya kan. Siapa tahu gitu, mulai dengan olahraga kecil dulu aja.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 Radio Bandung, berikan kami hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Informasi pertama, pemerintah Kota Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara setelah adanya instruksi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Langkah tersebut diyakini dapat kembali menghidupkan sektor ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kota Bandung. Dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan informasi mengenai rencana reaktivasi bandara diterimanya usai kunjungan Presiden ke Bandung pada 25 Mei 2026 lalu. Menurut Farhan, Bandara Husein selama ini masih beroperasi secara terbatas dan belum sepenuhnya ditutup. Aktivitas penerbangan hanya melayani pesawat baling-baling untuk rute antar kota di Pulau Jawa. Dan ia menilai pengaktifan bandara tersebut berpotensi mengembalikan peran strategis Bandung sebagai pusat pergerakan ekonomi dan pariwisata di Jawa Barat. Farhan juga mengingatkan tingginya jumlah penumpang Bandara Husein sebelum pembatasan operasional diberlakukan. Informasi lainnya peringatan masih dari pemerintah Kota Bandung yang terus mempercepat penataan kawasan wisata Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo melalui proses lelang ulang untuk mencari mitra pengelola baru yang ditargetkan dapat selesai pada akhir Mei 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan bahwa langkah lelang ulang dilakukan karena proses lelang sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan dengan pihak peserta yang berminat. Dan Farhan menyebutkan dari sejumlah peserta yang sempat mengikuti proses awal, kini hanya tersisa 3 pihak yang masih melanjutkan proses seleksi. Ketiganya dinilai memiliki peluang besar untuk melangkah ke tahap berikutnya sebagai calon pengelola Bandung Zoo. Namun demikian, pemerintah Kota Bandung mengakui proses tersebut tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu kendala utama dihadapi berkaitan dengan besaran komitmen investasi yang ditawarkan oleh para calon mitra. Dan menurut Farhan, Kebun Binatang Bandung merupakan aset daerah bernilai tinggi sehingga membutuhkan pengelola yang mempunyai kemampuan finansial sekaligus manajemen yang kuat dan profesional. Sehingga warga Bandung juga sekitarannya bisa kembali melakukan wisata rekreasi ke Kebun Binatang atau mungkin bernostalgia setelah dulu lama datang ke Kebun Binatang.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

Menantikan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar saatnya Rana undur pamit dari ruang dengar Anda. Selepas ini akan ada rekan Andre yang akan menemani Anda di Bandung siang ini. Dan tentunya senang sekali Rana bisa menemani Anda di suasana siaran pagi ya. Yang jarang banget seorang Rana siaran pagi ya. Terima kasih pendengar, selamat beraktivitas kembali. Dan mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini dilancarkan apapun kegiatan Anda. Mau itu kerja, liburan, shopping, kuliner, apapun Anda dengan kegiatan Anda hari ini, semoga diberikan kelancaran. Yang lagi di jalan, hati-hati dengan perjalanan dan lalu lintas Anda. Yang lagi kerja, fokus dan kerjakan pekerjaan Anda sehingga menjadi pekerjaan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah yang berkah ya. Terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: Eh denger gak?
1: Apa?
0: Gua pengen nanya, dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
1: Jelas! Jelas! Jelas. Jelas.
0: Lu ngefans sama siapa?
1: Gue! Orang ngetop, Sofia Lacuba.
0: Siapa
2: dia? Benyamin S. Almarhum.
1: Boleh.
0: Cewek maksud gue,
3: cewek. Cewek ya? Cewek siapa ya?
1: Idar Royani pasti.
0: Iyalah. Lu siapa, Gum?
2: Ya udah jelas, ADC Dian Sastro.
0: Tika siapa, Tik?
3: Udah pasti Fse gue.
0: Fse.
3: Cewek dong.
0: Cewek.
2: Oh cowok.
1: Sobatnya.
3: Kan gue cowok. Gue apa ya?
0: Kalau gue Britney Spears lah.
3: Berlebihan.
0: Ditembak. Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
1: Bisa. Sambil coba bisa.
0: Bisa. Dengerin dulu nih.
1: Juga main gitar.
0: Jika dia jadi pacarku,
1: apa-apa?
0: Besar kepalaku. Jika dia jadi pacarku,
1: apa-apa?
0: Sombong pasti.
1: Oh iya benar. Oh, jelas.
0: Jika Britney Spears jadi pacarku,
1: apa?
0: Akan ku pamerkan.
3: Jika dia sejadi pacarku,
0: ngetop kamu ikutan. Mungkin enggak?
3: Mungkin.
1: Mungkin.
0: Enggak mungkin.
3: Mungkin.
0: Semuanya itu mungkin.
1: Enggak mungkin.
0: Ya gini deh, pokoknya mungkin enggak mungkin, kita buat aja dulu lagunya ya. 1 2 3.

0: mungkin, mungkin, gak mungkin, mungkin, gak mungkin, mungkin, gak mungkin, mungkin, gak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Gak mungkin, mungkin, gak mungkin, mungkin, gak mungkin. Stop.
1: Apa lagi?
2: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
0: Mungkin lagi pitak.
2: Eh.
0: Lu, cerah-cerah. Wah, lu ajak
1: cacing kepanasan lo.
0: Dut, diam deh lu, Dut.
2: Ya. Gini.
3: Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
1: Eh, gigi kelinci.
3: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
2: Gini.
0: Apa lo monyong?
2: Walaupun gua monyong, pita gendut ya, tapi semuanya itu
1: mungkin.
2: Mungkin. Enggak mungkin pita. Gini.
3: Stop. Menurut gua,
2: ya.
3: Mungkin deh.
2: Itu lu tadi enggak mungkin. Gini. Daripada kita berantem, gua bikinin lagu lagi nih.
3: Wah, wow,
0: mending berantem.
1: Emang
0: Tata.
1: Mungkin kita bikin lagu lagi?
3: Enggak mungkin.
2: Mungkin ya.
4: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung siang ini barengan Re Ardian sampai jam 4 sore nanti. Apa kabar Anda pendengar? Re Ardian menyapa dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung ini, tepatnya di gedung kantor RRI Bandung. Luar biasa pendengar, Bandung hari ini cerah banget. Apa kabar nih weekendnya? Boleh cerita-cerita mungkin nanti sama Andre sampai jam 4 sore di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Dan jika pendengar Pro 1 RRI Bandung hari ini, siang ini tepatnya, kita akan berbincang ini tentang semangat nih ya. Inspirasi sekaligus juga perjuangan di dunia pendidikan dari sudut pandang yang mungkin jarang kita dengar. Di tengah tantangan dan keterbatasan ada semangat besar yang mengabdi untuk mengabdi, berbagi ilmu dan menghadirkan perubahan. Bersama narasumber kita yang akan mengulas bagaimana seorang guru netra beradaptasi, menginspirasi dan juga membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus berkarya. Di ujung telepon telah hadir bersama kami Kak Salma Rahmasari di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.
0: Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rahma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang.
0: Oh, luar biasa, kabar baik Kak Rahma.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini suaranya terdengar jelas ya, aman ya?
2: Aman.
0: Wow, luar biasa. Ini Kak Rahma, hari ini topiknya adalah inspirasi dan adaptasi guru netra dalam dunia pendidikan SMM. Ini luar biasa. Tapi mungkin Kak Rahma boleh dikenalin dulu nih, siapa nih Kak Rahma, biar kita kenalan dulu sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Silakan Kak.
2: Oke, para pendengar semuanya dan Akang Andre ya yang jadi penyiar pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, namaku Salma Rahmasari. Aku salah satu guru di SMK Negeri 4 Garut. Dan kebetulan kondisi aku tunanetra seperti yang telah di-spill tadi sama Kak Andre.
0: Ya, luar biasa. Tapi mungkin Kak ini jadi manggilnya apa nih, Rahma atau Salma? Kak Salma aja ya.
2: Iya.
0: Kak Salma, ini boleh mungkin diceritakan terlebih dahulu tentang Kak Rahma, gimana sih perjalanannya sampai akhirnya bisa terjun di dunia pendidikan sendiri gitu Kak?
2: Sebetulnya tuh, kalau diceritain perjalanannya sampai aku ada di dunia pendidikan itu, awalnya karena emang dari kecil juga aku cita-citanya pengen jadi guru dulu gitu ya. Kemudian kuliah juga di pendidikan. Nah, tapi sebelum ke SMK aku masih ngajar di sekolah khusus atau sekolah luar biasa yang sering dikenal sama orang-orang banyak. Nah, di tahun 2024 aku ditempatkan di SMK Negeri 4 Garut. Jadi pindah dari SLB ke SMK Negeri 4 Garut karena lolos seleksi P3K tahun 2023. Tapi seleksinya di 2021. Nah, jadilah sekarang aku ngajar di SMK atau di sekolah reguler gitu, sekolah umum.
0: Oh, luar biasa. Nah, mungkin Kak Salma atau Teh Salma ini, gimana awal mula ketertarikan Kak Salma juga untuk jadi seorang pendidik, dan mungkin apa sih motivasi terbesar yang bikin bertahan atau dilanjutkan sampai sekarang?
2: Kalau ketertarikan aku mungkin karena dulu gitu ya, aku tuh seneng kalau main sekolah-sekolahan terus role play jadi seorang guru gitu kan. Berawal dari anak kecil yang ya seneng main gitu sama teman-teman, dan biasanya kalau pelajaran yang udah aku dapetin di sekolah, nanti pulang sekolah tuh diajarin lagi ke teman-teman gitu. Nah, kemudian kalau motivasi aku bertahan di dunia pendidikan tuh karena melihat kondisi, walaupun mungkin kan dengan satu orang aku nggak akan bisa mengubah banyak hal gitu, tapi setidaknya dengan kehadiran aku ingin turut berkontribusi juga gitu untuk mengubah sedikit hal yang ada di sekitar aku gitu Kang.
0: Kak Salma, kalau boleh tahu nih, Kak Salma sejak kapan jadi seorang netra Kak?
2: Aku tuh kalau jadi seorang netra dari lahir.
0: dari lahir.
2: Cuma, ya cuma kalau dulu tuh kondisinya low vision, jadi masih punya sisa penglihatan. Okay. Makanya aku sekolah dari TK sampai kelas 4 SD itu di sekolah reguler. Kemudian kelas 5 di sekolah khusus, dan SMA balik lagi ke sekolah reguler.
0: Nah, dalam menjalankan aktivitas mengajar ini, mungkin Teh Salma ada apa ya, bentuk adaptasi apa aja yang dilakukan agar proses belajar efektif dan nyaman?
2: Nah, kalau untuk adaptasi pertama, selain mental ya, maksudnya mental kita juga yang harus siap menghadapi dinamika di sekolah, apalagi sekolah reguler, apalagi di SMK yang labelingnya tuh, wah banyak sekali orang yang bilang, ih kenapa kok di SMK, nanti gimana kalau dijailin siswa dan sebagainya, dan seterusnya. Aku sih komunikasi yang pertama kali aku tekankan, baik itu bersama rekan kerja ataupun ke siswa. Kan kalau siswa SMA itu udah bisa diajak kolaborasi ya, udah bisa diajak ngobrol dan seterusnya. Nah, di awal-awal pembelajaran, kalau aku masuk ke kelas baru, biasanya aku disclaimer, dalam artian bukan berarti aku ingin dimaklum sama siswa, tapi siswa tahu kondisi aku dari sejak awal gitu. Yeah. Jadi misal, ibu ini kondisinya kayak gini gitu, tunanetra, bla bla bla bla, tapi bukan berarti kalian belajar sama ibu tuh akan lebih apa ya, lebih sulit gitu dalam tanda kutip. Nah mungkin minta penyesuaian ke siswa aja, contoh kalau mau permisi jangan angkat tangan ya, tapi ngomong aja, bu saya mau permisi, atau mau nyampein sesuatu jangan angkat tangan. Terus kalau misalnya ketemu sama ibu di luar kelas, kalau ibu nggak nanya, maaf, karena kan ibu nggak kelihatan. Jadi tolong kalian yang nanya duluan kalau ketemu sama ibu, biar kehadiran kalian tuh diketahui. Nah, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, penyesuaian sama lingkungan tuh, adaptasi tuh, menguasai teknologi kan, itu membantu banyak. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dilakukan, maksudnya bukan tidak bisa ya, dalam tanda kutip, kalau kita tidak menguasai teknologi tuh bakal susah lah dilakukan sama orang dengan hambatan penglihatan. Tapi kalau kita bisa menguasai teknologi itu, banyak hal yang bisa tercover oleh teknologi itu sendiri. Contoh meriksa tugas gitu. Kan kalau secara apa ya, secara logika biasa kan gimana ya, nggak bisa lihat kok bisa baca tulisan di buku misalnya gitu. Tapi dengan bantuan teknologi itu bisa. Terus misalnya kalau dulu kan nulis di papan tulis, tapi dengan bantuan teknologi kita bisa menggunakan proyektor untuk apa ya, untuk share apa yang kita ingin sampaikan, misalnya kayak gitu-gitu sih.
0: Mungkin apa bentuk teknologi atau alat bantu apa yang paling ngebantu nih Kak Salma untuk mengajar dan juga mempersiapkan materi pembelajaran Kak, atau justru memang ada hambatan tersendiri?
2: Justru jadi teknologinya tuh sama kayak teman-teman yang lain, kayak guru-guru yang lain, cuma yang membantu kita itu adalah pembaca layar, screen reader gitu. Ada aplikasi, ada software kalau di laptop tuh yang kita install atau kita nyalakan, dan segala sesuatu yang ada di layar itu berubah menjadi output suara gitu. Outputnya tuh jadi suara.
0: Luar biasa. Gitu. Ini Teh Salma berbicara tentang adaptasi dalam dunia pendidikan, mungkin pernah nggak sih menghadapi stigma atau apa ya, keraguan dari lingkungan sekitar terkait kemampuan sebagai guru netra gitu. Bagaimana cara Teh Salma ini menghadapinya, Teh?
2: Aku qadarullah ya, pas masuk ke SMK itu dari pihak SMK tuh penerimaannya baik, karena mungkin sudah banyak teredukasi juga. Terutama sih lebih ke manajemen, tim manajemen sekolahnya udah enggak meragukan. Nah, cuman pas suatu ketika ada pengawas pembina gitu yang datang ke sekolah, terus nanya kan, ini tunanetra kondisinya ini, kenapa nggak di SLB aja? Kan kalau di sini, ya gitulah ya, meragukannya tuh, mungkin bentuk kekhawatiran gitu, bentuk kasih sayang, aku positive thinking aja gitu ya, sayang mungkin, takut aku digimana-gimana di SMK sama anak-anak. Nah, tapi bersyukurnya tuh karena pihak manajemen sekolah itu udah pernah lihat kinerja aku di sekolah mungkin ya, baik itu secara kepegawai ataupun secara dari sudut pandang pendidik. Jadi yang ngejelasin tuh bukan aku, tapi pihak sekolah, pihak manajemen sekolah ke pihak pembina. pengawas pembina gitu, dijelasin bahwa aku mampu di sekolah, bisa adaptif gitu, bisa menyesuaikan diri dan bisa mengajar dengan maksimal. Jadi ya udah sih, aku nggak banyak ngomong.
0: Benar, luar biasa ini, sangat menginspirasi ya tentunya pendengar. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi atau sekadar menyapa atau bertanya, boleh menghubungi kami di WhatsApp Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-8978 atau di 727-5551. Teh Salma, kita akan berbincang kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bandung Siang Ini.
1: Bandung Siang Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Siang Ini, edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Bandung Siang Ini.
0: Dengar, tadi kita udah kenalan dan juga ngobrol-ngobrol nih soal inspirasi dan adaptasi guru netra dalam dunia pendidikan sama Teh Salma Rahmasari yang masih hadir di ujung telepon. Halo Teh Salma.
2: Halo Kang.
0: Luar biasa, masih oke ya suaranya, ini masih jelas, jernih?
2: Oke, jelas.
0: Luar biasa, tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol nih soal adaptasi dalam dunia pendidikan, terus juga mungkin tadi ada beberapa pengalaman mengajar dan juga inspirasinya Teh Salma ya mungkin. Dan juga pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya atau sekedar menyapa, boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 atau bisa juga melalui 727-5551. Luar biasa Teh Salma, mungkin dari pengalaman mengajar selama ini ada momen yang paling berkesan atau paling apa ya, paling berkesan, memorable gitu Teh Salma, boleh diceritain ke Pro 1 RRI Bandung mungkin.
2: Kalau misalnya paling berkesan itu lumayan ya Kang, lumayan banyak. Cuma ada satu hal yang aku tuh nggak expect sama sekali gitu.
0: Gimana tuh?
2: Aku pernah ngajar di satu kelas di mana ada satu anak yang ya bisa dikatakan dalam tanda kutip gitu ya, rada-rada bager gitu. Jadi dia tuh, aku ngajar di jam pertama. Nah dia tuh datang biasanya tuh di satu jam pelajaran telah berlalu gitu. Masuk ke kelas tuh. Nah biasanya aku tanya kan, ah dari mana? Jam segini baru datang, kenapa lo kesiangan dan seterusnya. Terus ya biasa lah ya, anak cowok beralasan telat karena macet lah, apalah gitu. Nah terus aku biasanya kasih pesan tuh di akhir, nanti jangan, kalau bisa usahakan jangan kesiangan ya. Nah biasanya aku tuh sambil lihat jam, dia tuh datang jam berapa gitu. Nah terus beberapa minggu berlalu, nah pas dia datang tuh lebih cepat, 10 menit apa 5 menit gitu. Aku cek jam tuh lebih cepat dari minggu kemarin. Terus aku gak, biasanya kan nanya kenapa kesiangan. Terus aku bilang, makasih ya. Kenapa bu makasih kan? Ya karena kamu udah datang lebih awal dari minggu kemarin. Nah dia tuh biasanya kan ya kalau ditanya kenapa kesiangan, ini diem aja. Dan biasanya dia tuh 15 menit sebelum jam pelajaran aku berakhir, permisi mau ke air dan tidak balik lagi. Aku tahu sih dari teman-temannya, dari gelagatnya emang mau ke kantin gitu, mau sarapan katanya. Nah pas di hari itu, pas aku bilang makasih, dia tuh gak permisi. Terus aku tanya pas 15 menit mau berakhir, kenapa kamu gak keluar? Kenapa kamu gak permisi? Enggak bu, nunggu ibu selesai aja. Itu beneran terharu banget. Ya Allah, aku pernah kan gak minta dia untuk, ya udah kamu nanti jangan keluar sebelum ibu pelajaran berakhir ya. Tapi ya karena mungkin diapresiasi, dia terlambatnya tuh gak terlalu lama gitu, dia tuh bisa ngasih waktu buat nunggu pelajaran aku selesai. Padahal biasanya gak kayak gitu. Itu

0: keren banget sih kalau bagi aku.
1: Luar biasa ya, saya juga ikut ikut larut dalam ceritanya, luar biasa sekali itu murid dan juga Teh Salma sendiri ya. Luar biasa. Kemudian juga kita intip WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung dulu, Teh Salma, ada pertanyaan yang udah masuk berapa nih, ada Teh Nova ya. Assalamualaikum Kak Andre dan Ibu, selamat siang. Inspirasi dan adaptasi guru netra dalam dunia pendidikan, katanya keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mencetak lulusan SMK berkompeten katanya. Kemudian juga mereka menjadi sosok inspiratif melalui ketangguhan mental dan adaptasi berbasis teknologi, mengubah tantangan penginderaan menjadi pendekatan pembelajaran inklusif yang berpusat pada siswa. Yang mau saya tanyakan katanya, bentuk adaptasi dan inspirasi yang diterapkan oleh guru tunanetra di dunia pendidikan SMK, pembelajarannya tentang apa aja yang dibahas, dan sebutkan salah satu contohnya katanya. Terima kasih Bu sebelumnya, kata Bu Teh Nova di Karangnunggal nih. Teh Salma, berkenan untuk menjawab.
0: Karena aku tuh ngajar pendidikan agama Islam ya kan, ya, di sekolah itu. Sebetulnya kalau materinya sama aja kayak guru-guru lain mungkin. Cuman lebih ke, kalau sekarang sih perbedaan antara guru tunanetra sama non-tunanetra itu lebih tipis gitu. Karena kan sekarang apa-apa berbasis digital ya kan ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak tugas gitu. Misalnya mereka mengerjakan sesuatu tuh yang dikumpulkan soft file. Nggak kayak zaman dulu kan. Kalau apa-apa ngerangkum pakai tulisan dan tulisannya dikumpulkan gitu. Sekarang kan kayak, misalnya anak-anak disuruh bikin proyek dan proyeknya tuh entah berupa video, entah berupa slide gitu, itu kan dikumpul ke aku sebagai guru tunanetranya tuh berupa soft file dan itu bisa diakses sama kita sebagai tunanetra gitu. Jadi rasa-rasanya adaptasi itu tuh udah melebur gitu, nggak kelihatan. Mana guru tunanetra dan mana guru awas gitu ketika memberikan tugas ke anak-anak. Ataupun misalnya butuh nih sesuatu yang harus ditulis sama anak-anak gitu ya. Ya biasa ditulis, nanti aku periksanya pakai teknologi gitu. Misalnya difotoin, si bukunya tuh difotoin, nanti dideskripsikan pakai aplikasi tertentu gitu sih Kang.
1: Luar biasa. Ya, Teh Nova di Karangnunggal, semoga juga menjawab ini pertanyaan dari Teh Savitri di Dago juga ya, karena pertanyaannya hampir sama juga Teh Savitri. Kemudian juga ada Teh Nisa di Antapani ini bertanya juga, katanya menurut Kakak apakah di lingkungan sekolah di Indonesia saat ini sudah cukup inklusif bagi guru maupun siswa penyandang disabilitas? Gimana nih pandangan dari Teh Salma sendiri?
0: Kalau menurut aku sih, dibilang kalau di Indonesia ya apalagi pendidikan inklusif itu belum seperti di luar negeri gitu, apalagi untuk para siswa ataupun guru sih ya. Karena kan selain individunya yang bisa adaptasi, lingkungan sekitar juga emang harus punya apa ya, punya mindset terbuka gitu untuk menerima perbedaan itu sendiri gitu. Nah di Indonesia, kalau yang aku amati ya, apalagi kalau di daerah-daerah tertentu, jangankan untuk siswa gitu, untuk guru aja yang kalau misalnya dilihat itu tuh kan udah melalui pendidikan gitu kan, masih aja suka ada diskriminasi gitu. Entah pemberian tugas ataupun ya fungsi-fungsi yang lainnya gitu Kang.
1: Ya. Luar biasa ya, dan mungkin semoga kedepannya di Indonesia khususnya gitu ya, sekolah inklusif itu makin berkembang gitu ya, dan juga diperhatikan, karena diperhatikan juga memang ada beberapa perkembangan ya Teh ya sekarang, mudah-mudahan masif gitu. Luar biasa Teh Salma, terima kasih obrolan di Bandung siang ini. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung Teh, atau kesan atau harapannya Teh Salma sendiri, silakan.
0: Halo. Dari aku sih ya, sebagai seorang yang kebetulan jadi guru, mungkin bagi orang tua yang mempunyai anak-anak dengan hambatan, ya khususnya hambatan penglihatan, jangan berkecil hati gitu ya, karena kesempatan semakin sini itu semakin terbuka, entah itu karena regulasi ataupun karena perkembangan zaman, itu pasti membuat kita yang punya hambatan, yang punya ya hambatan tertentu itu sudah tidak nampak ya, lebih ke terakomodasi gitu. Yeah. Terakomodasi. Kemudian bagi Bapak Ibu atau para pendengar yang masih awam gitu ketika menemui itu tunanetra khususnya. Jadi ya karena kan sering ya Kang ya statementnya tuh takut tersinggung, takut apa.
1: Yeah.
0: Meskipun tidak sama, meskipun tidak semuanya tunanetra itu apa namanya sesupel itu, tapi tidak semua tunanetra juga tersinggungan kayak gitu gitu. Jadi kalau misalnya berinteraksi ya berinteraksi aja sebagaimana mestinya. Tawarkan sesuatu yang bisa ditolong, tapi jangan sampai kadang mungkin karena bukan underestimate mungkin ya, karena mikirnya mungkin kesulitan. Jadi sesuatu yang sebetulnya bisa sendiri, nah malah dipaksa untuk dibantu gitu. Nah jadi lebih ke tawarkan dulu bantuannya, kalau misalnya mereka butuh pun pasti bilang gitu, butuh bantuan pun pasti bilang. Jadi kalau menurut aku sih yang paling penting daripada inklusif itu yaitu pemikiran itu sendiri gitu, mindsetnya. Segimanapun fasilitas sudah aksesibel, tapi kalau misalnya lingkungan sosialnya tidak aksesibel, khususnya pemikiran-pemikiran orang sekitar itu rasa-rasanya percuma gitu. Tapi kalau mindset orang-orang sekitarnya udah aksesibel, udah inklusif, segimanapun rumit sarana prasarananya atau aksesibilitas ya sarana prasarananya, itu tuh nggak akan terasa sulit gitu. Misalnya karena banyak di satu tempat gitu banyak lobang-lobang dan sebagainya, tapi kalau lingkungan sosialnya yang udah aksesibel pasti dibantu dan tidak akan merasakan kesulitan gitu.
1: Luar biasa Teh Salma, terima kasih. Ini gak kerasa juga kebersamaan kita di Bandung siang ini, edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi harus sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Salma Rahmasari atas cerita inspirasi dan juga pembelajarannya ya Teh ya. Sehat dan bahagia selalu pokoknya. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya ya Teh Salma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung siang ini edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik inspirasi dan adaptasi guru netra dalam dunia pendidikan bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Salma Rahmasari di Pro 1 RRI Bandung.

merupakan sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap seperti ini perlu dimiliki. Persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Ketika menyerah, maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temanmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it's an amazing match. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Ya, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Nirapnul itu dari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhefei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalan pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhefei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapura Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, yaudah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak oh. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Yaudah deh, diem aja. Kita pura-pura gak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung siang ini bareng Ardian sampai jam 4 sore nanti. Luar biasa, Bandung lagi cerah banget hari ini. Pendengar, ini di hari Sabtunya. Waduh, siapa yang udah prepare jam segini, udah mandi, udah siap-siap mau malam mingguan? Waduh, tapi ini luar biasa, Bandung lagi enak banget buat dipakai aktivitas di luar ruangan ya pendengarnya. Jadi yuk, ini mumpung masih jam 11 lebih 43 menit, masih belum setengah hari, jadi siapin gitu ya, jangan kesorean kalau mau main. Karena Bandung ya kita tahulah ya, Bandung ini suka tiba-tiba hujan. Jadi dari sekarang aja mendingan yang mau nongkrong-nongkrong atau apa ya, quality time mungkin bareng keluarganya ya kan. Boleh. Dan juga tentunya masih barengan Rardian di Bandung siang ini sampai jam 4 sore nanti. Bakalan banyak banget informasi dan juga inspirasi. Jangan kemana-mana.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung siang ini.

0: mati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Radio Republik Indonesia Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang melaksanakannya.

ada amalan yang paling utama untuk dilakukan seorang hamba di hari raya Idul Adha, kecuali amalan menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Mendengar, Korlantas Polri ini akan menerapkan sistem tilang elektronik di perlintasan sebidang rel kereta api. Bagaimana etle ini diterapkan di wilayah hukum Kota Bandung? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Subunit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Amelia Setiawan, MIKOM.
1: Untuk program dari Korlantas Polri tentang etle itu memang sedang diprogramkan untuk yang di perlintasan kereta api. Namun kami juga ada beberapa yang sudah terpasang di Kota Bandung tersendiri, dan ada nanti yang baru tuh di Jalan Merdeka. Itu etle statis. Jadi kita ada 3 jenis etle, yaitu etle statis, kemudian mobile, dan handheld. Kalau statis itu yang selalu ada di jalan-jalan yang di atas itu teh, yang kayak traffic light. Nah, itu yang cekrek tiba-tiba foto. Nah, kemudian ada etle mobile yang kita berada di kendaraan-kendaraan polisian. Jadi begitu melintas, kalau misalnya ada yang melanggar, ada yang lawan arus, itu bisa langsung difoto. Kemudian yang handheld itu yang anggota bawa, ada di helm, ada di baju, itu bisa langsung di menggunakan etle handheld. Jadi untuk kesadaran masyarakat, alhamdulillah di Kota Bandung sendiri sudah mulai ada reaksi ya, ada efeknya gitu. Jadi karena oh ini ada etle nih di sini, harus pakai sabuk pengaman. Oh ini ada pak polisi lagi patroli, tidak harus melanggar arus. Kami dari pihak Satlantas Polrestabes Bandung tentunya selalu berpatroli terus menerus untuk menjaga keselamatan dan keamanan Kamsolsek Satlantas khususnya di Kota Bandung. Untuk di semua etle kita sama, seperti biasa nanti ada surat cinta datang ke rumah, itu nanti ada di situ pelanggarannya, ada bukti pelanggarannya apa saja, di situ ada foto dan semuanya ada di situ, data-datanya, ada plat nomornya, ada foto tersebut lagi melanggar. Dari pihak terlanggar atau pengemudi yang melanggar ini bisa langsung nanti ada briefa untuk pembayaran langsung ke BRI. Untuk sekarang masih dalam tahap program aja. Karena itu kan nanti harus nyambung, kemudian nanti kan itu harus atas nama sendiri. Kan sekarang masih banyak yang belum balik nama. Untuk pemasangan yang di perlintasan kita masih tahap pengajuan ke Korlantas, mungkin nanti dari Korlantasnya nanti ada. Karena memang itu harus dari Korlantas. Kami dari Satlantas Polrestabes Bandung tetap selalu mengingatkan dan mengingatkan untuk tetap selalu menjaga keselamatan lalu lintas, saling menghargai antar pengendara, dan selalu utamakan keselamatan.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia. Bandung siang ini.

Informasi pertama, pendengar, IKD dinilai permudah verifikasi data SPMB di Kota Cimahi. Penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 dinilai mampu mempermudah proses verifikasi administrasi peserta didik. Kebijakan tersebut sekaligus mendorong masyarakat mulai beralih menggunakan layanan kependudukan berbasis digital. Informasi kedua, pendengar, Bupati Sumedang minta Kim jadi penangkal hoax dan sumber informasi terpercaya. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir meminta kelompok informasi masyarakat atau Kim memperkuat perannya sebagai penyampai informasi yang akurat dan terpercaya di tengah maraknya arus informasi yang beredar melalui media sosial. Menurut Doni, perkembangan media sosial yang sangat cepat memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi. Namun kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya penyebaran hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Informasi terakhir, pendengar, beralih ke informasi olahraga. Mark Klok sebut gelar hat-trick Persib paling menegangkan. Kapten Mark Klok mengakui perjalanan Persib Bandung pada musim Super League 2025-2026 terasa jauh lebih menegangkan dibanding dua musim sebelumnya saat timnya berhasil meraih gelar juara. Menurutnya, kepastian gelar musim ini baru ditentukan hingga menit-menit akhir pertandingan. Klok mengatakan situasi tersebut berbeda dengan dua musim sebelumnya. Pada musim 2023-2024, Persib harus melalui format

0: Championship Series sebelum memastikan gelar juara. Sementara musim berikutnya, Maung Bandung bahkan sudah mengunci trofi lebih cepat sebelum kompetisi berakhir. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

0: Berdasar nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar Siang Sabtu 30 Mei 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Sejumlah komoditas pangan di Kota Bandung mengalami kenaikan dampak cuaca. Tagana intensifkan monitoring sejumlah wilayah rawan kekeringan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di Kota Bandung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung memastikan harga sejumlah komoditas pangan hingga akhir Mei 2026 masih relatif stabil. Kepala Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan komoditas yang menggunakan bahan baku impor seperti tahu berbahan dasar kedelai masih dijual dengan harga normal di pasaran meski nilai tukar rupiah mengalami tekanan. Berdasarkan hasil pemantauan Disdagin, harga daging sapi masih bertahan di kisaran Rp151.000 per kilogram, sementara harga telur ayam berada di angka Rp28.000 per kilogram dan daging ayam dijual sekitar Rp37.000 per kilogram. Roni mengatakan pemantauan dilakukan secara berkala di pasar tradisional maupun retail modern untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga. Selain melakukan pengawasan harga, pemerintah Kota Bandung juga menjalankan sejumlah program pengendalian inflasi daerah. Salah satunya melalui pelaksanaan bazar pangan murah yang telah digelar di seluruh 30 kecamatan di Kota Bandung. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi global. Disdagin juga terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui berbagai program yang saling mendukung, termasuk gerakan pangan murah. Informasi berikutnya, pendengar, sejumlah harga komoditas pangan di Kota Bandung mengalami kenaikan akibat cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Sejumlah harga komoditas pangan di Kota Bandung mengalami kenaikan akibat cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai yang terdampak berkurangnya pasokan di tengah meningkatnya permintaan saat Hari Raya Idul Adha. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan berdasarkan data pemantauan harga terbaru pada Kamis lalu, secara umum harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Namun beberapa jenis cabai mengalami lonjakan harga cukup tinggi. Selain cabai merah keriting, kenaikan tajam juga terjadi pada cabai merah Tanjung. Harga komoditas tersebut melonjak dari sebelumnya Rp74.000 per kilogramnya menjadi lebih dari Rp130.000 per kilogramnya. Menurut Roni, kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan hasil panen petani berkurang sehingga mempengaruhi distribusi dan pasokan ke pasar. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Idul Adha turut mendorong kenaikan harga sejumlah bahan pangan. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya berada di kisaran Rp48.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp58.000 per kilogramnya. Meski demikian, Disdagin Kota Bandung memastikan sebagian besar harga kebutuhan pokok lainnya masih dalam kondisi aman dan stabil. Hingga saat ini belum terdapat komoditas yang mengalami penurunan harga secara signifikan.
3: Sementara cabai merah keriting itu naik. Dari sebelumnya itu sekitar 48.500 menjadi 70.000. Kemudian dia naiknya sekitar 21.000-an ya. Kemudian cabai merah Tanjung itu naik dari 74 menjadi 130-an. Kemarin cukup tinggi nih yang merah Tanjung karena suplainya karena faktor cuaca.
2: Pemerintah Kota Bandung mulai Disdagin terus melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional guna memastikan ketersediaan pasokan dan mengantisipasi lonjakan harga yang lebih tinggi saat Idul Adha.
1: Informasi berikutnya, pendengar, unit reaksi cepat Polrestabes Bandung resmi diluncurkan. tim yang terdiri dari 30 personil itu siap tangani cepat kejahatan jalanan di Kota Kembang. Bilal Wibisono melaporkan.
4: Polrestabes Bandung meluncurkan unit reaksi cepat atau URC untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan dan kasus C3 di wilayah hukum Kota Bandung. Peluncuran dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif di Kota Kembang. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan tim tersebut merupakan gabungan dari sejumlah unit yang sebelumnya sudah ada, yakni tim Prirabu, Perintis, dan Resmob. Pada tahap awal, WRC diperkuat sekitar 30 personel terpilih. Jumlah tersebut nantinya akan berkembang menyesuaikan tantangan tugas dan kebutuhan di lapangan. Mereka dilantik dan ditugaskan mulai pada Jumat 29 Mei 2026.
5: Kita launching unit reaksi cepat dalam rangka mengantisipasi C3 dan kejahatan jalanan di wilayah hukum Poltabes Bandung. Tim ini merupakan tim gabungan dari tim yang ada sebelumnya, Prabu, Perintis, dan unit Resmob. Jadi kerjanya tim ini nanti akan dioptimalkan dalam rangka pelayanan, lebih kepada pelayanan masyarakat, membuat Kota Bandung ini lebih aman, nyaman, dan kondusif. Adapun kekuatan tim ini, untuk tahap pertama ini sekitar 30 personil yang dipilih.
4: Unit reaksi cepat ini akan beroperasi penuh selama 24 jam setiap harinya. Dedi pun meminta dukungan masyarakat agar tim tersebut dapat menjalankan tugas secara optimal dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Garut menilai penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Irwan Rudiawan melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bupati Garut Abdul Syakur Amin mengatakan penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ia berencana menghidupkan kembali gerakan kemandirian pengolahan sampah di berbagai lini, mulai dari lingkungan perkantoran, kelurahan, kecamatan, hingga sekolah.
7: Sampah ini adalah masalah yang harus segera ditangani. Ditanganinya tidak hanya sektoral, tapi secara bersama-sama dan melibatkan seluruh masyarakat. Termasuk juga kita akan mengingatkan kembali masyarakat menjaga kemandirian pengolahan mana sampah di masing-masing tempatnya. Jadi juga ada kegiatan kita akan ramaikan kembali kemandirian di kantor-kantor, kelurahan, kecamatan, bahkan di sekolah. Sebenarnya sudah ada. Alhamdulillah sampai sudah baik, tapi kita akan dorong lagi karena ini merupakan amanat Pak Presiden.
6: Ia menekankan pentingnya konsep ekonomi sirkular dalam manajemen sampah. Menurutnya, sampah tidak boleh hanya dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan terletak pada penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sampah melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, dalam upaya mengantisipasi pertumbuhan penduduk, pemerintah Kabupaten Subang gencarkan program KB ke masyarakat, khususnya pasangan usia subur. Ruslan Effendi menurunkan laporannya.
8: Untuk mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Subang dampak dari migrasi ini, di mana Kabupaten Subang saat ini sedang menuju Kabupaten Industri, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Subang gencar melakukan pencegahan dengan memprioritaskan program keluarga berencana KB kepada setiap pasangan usia subur PUS. Maka dari itu, Kepala DP2KB P3A Kabupaten Subang Yaya Sudrajat melalui KB DP2KB P3A Kabupaten Subang Nadila Tebasa Rahil kepada RRI mengatakan pihaknya terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada setiap pasangan usia subur agar mengikuti program KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP yang meliputi IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim AKDR yang bisa bertahan 5-10 tahun untuk menunda kehamilan.
9: Target KBPP itu Pak, ya. KB pasca persalinan setahun itu 2127 Pak.
10: 1200?
9: 2127.
8: Sedangkan untuk opsi keduanya, DP2 KBP 3 Kabupaten Subang lanjut Kabid KB mengajak seluruh pasangan usia subur atau pasca persalinan mengikuti NKJP berupa KB suntik, pil KB, dan kondom. Non-MKJP ini lebih efektif dalam mencegah kehamilan, tapi harus rutin dan lebih gampang putus pakai, yang ditargetkan sebanyak 144.756 akseptor baru. Yang menjadi sasaran DP2 KBP 3A, baik itu program KB MKJP maupun non-MKJP, yakni selain ibu-ibu di pasca lahiran atau pasangan usia subur dengan target 2.157 orang akseptor KB baru agar lanjut mengikuti program KB lagi dengan harapan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Subang dan tidak menjadi bonus demografi.
1: Dengar libur panjang Idul Adha 2026, jalur wisata Puncak Bogor terpantau ramai lancar tanpa kemacetan berarti. Yofri Haryadi melaporkan.
10: Libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dan cuti bersama ternyata tidak banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Hal itu terlihat dari kondisi arus lalu lintas menuju jalur wisata Puncak Bogor yang terpantau lancar sejak Kamis 28 Mei pagi hingga siang hari. Rekayasa arus lalu lintas yang biasanya dilakukan pun berubah menyesuaikan dengan kepadatan situasi yang ada. Seperti dijelaskan Kasat Lantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widiananto, petugas menerapkan one way satu arah sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat tanpa diawali dengan pemberlakuan ganjil genap.
11: Saat ini keadaan arus lalu lintas Puncak Simpang Gadok ramai dan lancar. Saat ini sejak pukul 10.30 kami telah menerapkan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Mengingat tadi bangkitan arus kendaraan yang melaksanakan wisata dari arah Jakarta terjadi pada pukul 9, sehingga kami terapkan one way pukul 9.30. Hal tersebut bergeser dibandingkan dengan weekend hari biasanya, di mana jam 7 pagi sudah terdapat bangkitan arus, namun tadi baru terjadi pukul 9. Saat ini masih berlangsung one way, telah melintas sebanyak 14.000 kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Puncak, sedangkan dari arah Puncak menuju ke Jakarta mencapai 11.000 kendaraan.
10: Kondisi lalu lintas yang lengang juga berdampak dengan tingkat kunjungan wisata di kawasan wisata Puncak Bogor. Seperti diungkapkan pengelola wisata alam di kawasan Puncak Bogor, Sugianto, jika tidak ada peningkatan jumlah kunjungan pada libur Idul Adha kali ini.
12: Untuk sementara ini biasa-biasa aja, nggak terlalu beludak, nggak ini. Ada di TikTok, udah ada di TikTok ada itu apa, pasker camp aja di situ, juga leweran ya. Sama-sama aja, belum ada peningkatan ini.
10: Pada hari pertama libur panjang Rabu 27 Mei, kondisi arus lalu lintas juga belum terdapat peningkatan volume kendaraan dan masih ramai lancar. Hingga pukul 14.00 jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 24.300 kendaraan. Dengan kondisi tersebut, pihaknya belum memberikan sistem one way di jalur Puncak.
1: Dengar Puskesmas Gang Kelor menggelar gebyar hari lanjut usia nasional ke-30 melalui berbagai layanan kesehatan guna mendorong para lansia tetap sehat. Ade Sri menurunkan laporannya.
13: Puskesmas Gang Kelor menggelar gebyar hari lanjut usia nasional atau HLUN ke-30 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan dan aktivitas bagi para lanjut usia guna mendorong pola hidup sehat serta menjaga semangat agar tetap aktif dan produktif di usia lanjut. Perawat pengelola program lansia Puskesmas Gang Kelor, Sarifatul Hikmah, mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema Cinta Lansia yang bertujuan mengajak para lansia lebih peduli terhadap kesehatan diri dan tetap rutin mengikuti berbagai aktivitas positif setiap bulannya.
14: Kalau ide memang kita tim, terus memang mengadu pada tema yang sudah ada di dinas, yaitu Cinta Lansia. Karena bentuknya Cinta Lansia, gimana caranya yang misalnya lansia ini walaupun lansianya hanya sifatnya angka, tapi minimal dia menjaga kesehatannya, mengelola dirinya agar tetap jadi aktif produktif, tidak pantang menyerah atau kan merasa selama ini lansia saya sudah tua tidak berdaya gitu kan. Nah di sini lah kita mengajak lansia ini walaupun sudah tua tetap ayo lakukan kegiatan rutin setiap bulannya.
13: Sementara itu, dokter penanggung jawab program lansia Puskesmas Gang Kelor, Dr. Mika Yohanda berharap para lansia tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari serta lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya masing-masing.
15: Kalau lansia paling banyak sih kayaknya kalau di Gang Kelor yang lansianya banyak. Mm-hmm. Terus kita kan juga ada program ada namanya Prolanis itu ya. Mm-hmm, itu. Di Prolanis itu memang program khusus untuk lansia dengan penyakit hipertensi sama diabetes. Jadi ya kalau buat lansia-lansia di sana ya jangan berkecil hati ya. Mm-hmm. Lansia itu kan hanya usia ya. Jadi lansia harus tetap produktif, harus tetap semangat. Nah yang paling penting Pak, harus care, harus aware sama kesehatannya gitu ya.
13: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Gang Kelor berharap para lansia semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan secara rutin sehingga dapat menjalani masa tua dengan sehat, aktif, dan mandiri.
1: Dengar Gubernur Dedi Mulyadi memastikan program sekolah Maung yang akan diterapkan di 40 SMA dan SMK pilihan bertujuan mengembalikan citra sekolah favorit. Marliawan Yusuf melaporkan.
16: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan program sekolah Maung yang digagasnya dan akan diterapkan di 41 SMA dan SMK pilihan bertujuan mengembalikan citra sekolah favorit di Jawa Barat. Menurut KDM, sapaannya, konsep sekolah unggulan Maung sama dengan konsep sekolah favorit, di mana siswa yang ingin masuk ke sekolah tersebut harus memiliki nilai akademik atau nilai rapot yang baik, sehingga tidak berdasarkan jalur zonasi seperti sekolah lainnya. Salah satu contohnya adalah SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Bandung yang dulu dikenal sebagai sekolah favorit karena prestasi siswanya yang menonjol.
17: Sekolah Maung itu perubahan singkatan aja, perubahan istilah yang dulu sekolah favorit. Kan? Dulu sekolah favorit, misalnya SMA 3 Bandung, itu kan sekolah favoritnya Bandung kan? SMA 5 Bandung dulu, dengan sistem name-nya tertinggi. Nah sekarang diubah istilahnya, yaitu sekolah manusia unggul. Kemudian sistem seleksinya didasarkan pada nilai akademik dan nilai non-akademik yang bersifat prestasi. Kemudian, maka pertanyaannya bagaimana masyarakat yang berdomisili di situ, anak-anaknya? Mereka tetap sekolah di sekolah swasta apabila nilai akademiknya tidak cukup. Sekolah swasta yang ada dekat di sekolah Maung itu. Dan seluruh biayanya dijamin oleh pemerintah provinsi. Nanti biaya bangunannya, biaya bulanannya dijamin, mereka tetap gratis. Kita sudah nanti MOU dengan sekolah swasta yang ada dekat sekolah-sekolah unggul itu untuk menampung siswa-siswa yang tidak bisa masuk lewat jalur prestasi.
16: KDM juga menegaskan sekolah Maung bukan untuk menciptakan kesenjangan pendidikan, melainkan membangun kembali budaya kompetisi dan semangat berprestasi di lingkungan sekolah. Ia menilai sekolah unggulan diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas, sekaligus memotivasi pelajar agar terus meningkatkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Program Sekolah Maung rencananya akan diterapkan di 28 SMA Negeri dan 13 SMK Negeri Pilihan di Jawa Barat dengan fokus pada pembinaan karakter, kedisiplinan, prestasi akademik, olahraga, seni, hingga keterampilan strategis. Gubernur memastikan proses penerimaan siswa dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan kemampuan serta prestasi siswa tanpa adanya praktek titip-menitip.
1: Pendengar, cerita kita hari ini akan mengangkat perjuangan seorang kuli panggul yang mencari rezeki di pasar tradisional Bandung. Disampaikan oleh Soleman Yusuf.
18: Di jalan yang berat. Pagi masih muda ketika Cecep menuruni tangga basement pasar baru. Di lorong yang lembab dan remang, ia membentangkan karung bekas di sudut tembok. Itulah kantornya, tempat ia duduk berjam-jam menunggu orang yang butuh tenaganya. Ngangkut seharian paling dapat 30 ribu, itu juga udah bagus. Kalau dulu bisa sampai 50 ribu, ujarnya getir. Sudah hampir 15 tahun Cecep menjadi kuli panggul. Tamat SD, ia langsung ikut teman-temannya bekerja di pasar. Sekali angkut upahnya 10 ribu rupiah. Kalau barangnya besar dan berat, kadang bisa lebih. Tapi semua tergantung kemurahan hati pedagang. Tak ada tarif resmi. Pagi itu seorang pemilik toko tas di lantai 2 memanggilnya. Kardus-kardus besar harus diantar ke pintu depan untuk dikirim lewat ekspedisi. Cecep mengikat tali tambang ke bahunya, tubuhnya membungkuk, wajahnya tegang menahan beban. 15 menit kemudian, keringat membasahi kaosnya. Pedagang itu memberinya selembar uang lusuh Rp10.000. Cecep tersenyum tipis, meski dalam hati berharap lebih. Menjelang siang, pasar makin padat, tapi panggilan untuk kuli tidak seramai dulu. Bersama Oha, kuli sepuh berusia 71 tahun, Cecep duduk bersandar di tembok. Mereka makan nasi dengan 2 gorengan hasil patungan. Perut kenyang seadanya, cukuplah untuk bertahan. Sore hari, sebuah televisi kecil di kios sembako menyala. Para kuli ikut menonton. Layar menampilkan keterangan, berita, gaji, dan tunjangan pejabat yang mencapai puluhan juta rupiah. Ia menghitung dalam hati, untuk menyamai sebulan gaji pejabat, ia harus mengangkut ribuan kardus. Mungkin seumur hidup pun tak akan cukup. Tapi yang membuatnya tercekat bukan sekedar angka. Di televisi, seorang pejabat justru mengeluh. Tunjangan rumah dinas yang diterimanya dianggap tidak mencukupi. Cecep memandang uang receh di genggamannya. Hasil 3 kali panggilan hari itu, hanya Rp30.000. Dari jumlah itu, sebagian untuk membeli beras, sebagian lagi untuk ongkos pulang ke petak kontrakan kecil, tempat istri dan 2 anaknya menunggu. Di lorong pasar yang sepi, kontras begitu telanjang. Seorang kuli panggul yang hidup dari Rp10.000 per sekali angkut dengan para pejabat yang masih merasa tunjangannya tak cukup.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: NMI bersuara Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Pendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
1: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai 30 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali, tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak, itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya, bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah, di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga, gitu, bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya, pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.
2: Bandung siang ini.

0: Aku terpukau tuh dari Astrid. Waduh, di siang hari ini dibikin galau gak tuh sama Astrid, waduh. Dan pendengar di 100% Indonesia ini barengan Rardian sampai jam 3 sore nanti. Kita intip dulu WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung yang udah request. Ada CP di Majalaya katanya request dari Iwan Fals yang di ujung aspal Pondok Gede. Oh, ini juga ada yang request dari Asep juga di Majalaya juga nih. Kayak kenal kah ini Kang CP sama Asep di Majalaya? Katanya pengen diputerin lagunya Niji yang biarlah katanya. Biarin aja. Biarin aja buat siapa nih? Dikirim salamnya buat Kang Andre duluan dan juga buat orang dapurnya RRI Bandung yang lagi tugas katanya. Boleh banget nanti Andre puterin Niji biarlah, juga Iwan Fals ujung aspal Pondok Gede katanya. Kemudian juga ada Hadi di Majalaya. Assalamualaikum Hadi di Paseh Kak. Paseh ya. Mau request lagunya Bian Gindas Tak Ingin Sendiri katanya. Dikirim salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Bandung aja. Juga ada Fahri di Cihampelas seperti biasa yang udah ngirimin voice note. Langsung aja kita dengerin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bang Andre Ardiansyah sama Fahri di Cihampelas yang habis pulang ngeceng-ngeceng penyiar anak sekolah sambil request lagu plus foto bareng di studio di Jalan Setra Sari 2 nomor 14.
0: Mantap.
1: Terus di 100% Indonesia seperti biasa mau request lagunya ada band yang berjudulnya Nyawa Hidupku atau Gak Manusia Bodoh. Salam-salamnya buat Bang Andre Ardi.

0: Terus AA Ian Ritchie Gilin, terus Dwiana Putra, terus dan semuanya. Terima kasih.
1: Mantap Fahri. Requestannya nanti Andre puterin ya. Dan juga Fahri lagi ini katanya lagi ngeceng-ngeceng. Teh dapat enggak Fahri? Juga di 7278978 kita sapa dulu ada siapa di sini. Waduh. Oke, kita kembali menghubungkan ya. Tadi Fahri request manusia bodoh katanya dari ada band. Ini udah Andre siapkan ya. Oke. Ini juga di 7275551 udah ada penelpon, langsung aja kita sapa nih ada siapa di sini. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum. 100% Indonesia, Bandung siang.
1: Luar biasa. Ada Teh Nada di Cicalengka, apa kabar Teh Nada?
2: Alhamdulillah, Bang Andre menik kemana aja, ini lawas lawas.
1: Ada, Andre jarang siang, sekarang mah kalau nggak pagi, malam.
2: Malam atau pagi ya?
1: Iya, sekarang mah gitu. Teh Nada gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sesuatu.
1: Cik, udah lama ngobrol Teh, lagi usum apa di Cicalengka sekarang?
2: Usum panas, usum hujan, kadang hujan, kadang enggak.
1: Usum panas mah, di sini juga sama, usum panas atau...
2: Usum
1: ini sekarang gimana? Cicalengka gimana sekarang? Lagi panas?
2: Sekarang panas.
1: Oh, lagi panas sekarang mah. Iya. Gak kemana-mana ini hari Sabtunya, gak malam mingguan?
2: Enggak, Tenada? Baru pulang pengawasan tadi.
1: Oh, lanjut apa? Masak-masak atau gimana?
2: Enggak masak.
1: Gak masak ya?
2: Nanti aja.
1: Bobo-bobo aja. Sekarang mah tinggal bobo
2: sekarang
1: siang.
2: Sekarang malah dengerin RRI aja deh.
1: Mantap, atau harus selalu itu mah ya?
2: Nanti udah asar baru masak.
1: Benar banget. Teh Nada pengen diputerin lagu apa malam ini? Siang ini. Tuh kan malam ini.
2: Pengen apa ya? Ini aja deh, dari Geisha aja deh. Geisha udah belum?
1: Geisha yang mana?
2: Yang kau yang pertama aja deh, kamu yang pertama.
1: Kamu yang pertama. Nyanyi dulu atau bentar? Dikit.
2: Enggak bisa.
1: Enggak bisa.
2: Nanti itu semua pada ngarang-ngarang kalau saya nyanyi.
1: Boleh atau kirim salamnya buat siapa, Teh Nada?
2: Bang Andre ganteng duluan, semoga saya terlalu penyembunyi-penyembunyi kristinya.
1: Amin.
2: Buat Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Teras Mbak Sapitri, Kang Asep Garut, Kang Uung Asgar, Teh Om, Carmila, Teh Nois, itu tuh Kang Mama Reni, Bunda Reni sama Pirnonya, Kang Kasep Sehea, Kang Taupik, Kang Onai, Kang Mansur, Kang Sadayana we nunjung adaramukeun pokona mah spesialnya mah wes syukur yeuh aja deh.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak Teh Nada.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum Bandung siang ini merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung siang ini merdeka ya Teh Nada ya. Luar biasa. Katanya pengen diputerin karena kamu dari Geisha. Boleh nanti ada puterin di 100% di Bandung siang ini. Waduh, ini gak kerasa juga pendengar, udah di tanggal 30 Mei aja nih gitu kan. Tinggal satu hari lagi besok udah mau masuk bulan Juni. Gimana nih Mei so far-nya? Apalagi mungkin wargi Bandung, wargi Jawa Barat mah ini kan lagi banyak-banyaknya acara ya. Sampai bingung ini, bingung. Setiap hari ada acara, jalanan macet tapi seru banget. Gimana Mei so far? Sekalian request di 100% Indonesia. Sekalian cerita-cerita juga ini bulan Mei, keseruannya ada apa aja nih. Boleh di WhatsAppin aja langsung ke 0811-220-9760 atau ke 7278978 barengan Ray Ardian sampai jam 3 sore nanti.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, para pendengar, beredar banyak video di media sosial meresahkan pisan yang berisikan narasi bahwa Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan disebut semakin tidak aman untuk masyarakat. Oh my God! Faktanya setelah memang cari, narasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah video yang viral diketahui menggunakan rekaman lama alias lampau alias jadul dengan lokasi yang berbeda atau potongan video tanpa konteks yang kemudian diberi keterangan seolah-olah seluruh wilayah Bandung sedang dalam kondisi darurat dan mencekam, padahal mah bohong. Meski masyarakat tetap perlu waspada terhadap tindakan kriminalitas, penyebaran narasi berlebihan tanpa data valid dapat menimbulkan kepanikan dan stigma negatif terhadap suatu daerah seperti Bandung. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Kade Bapak Ibu, awas Bapak Ibu jangan sembarangan menyebarkan ya. Yang begitu teh pamali dan berbahaya. Yang gak berbahaya apa? Pantun. Ya udah Mang Warta tutup dengan pantun aja ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Takkan Terganti merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Marcel Siahaan dan dirilis pada tahun 2011, termasuk ke dalam album And the Story Continues. Kepopuleran lagu ini dilihat dari seringnya dipakai untuk soundtrack dalam beberapa sinetron dan di-cover oleh penyanyi solo lain. Lagu ini juga berhasil meraih penghargaan sebagai lagu rekaman terbaik dalam ajang AmiSharp Awards ke-6 tahun 2002.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti. Luar biasa tadi Andre udah putar-puterin lagu-lagu yang udah di request sama pendengar Pro 1 RRI Bandung. Luar biasa di Bandung asap panas. Kieu bener gak sih ini teh panas, tapi takut tiba-tiba sore hujan. Gimana nih Mei so far? Kalau Andre kemarin di bulan Mei ini tuh seru banget karena banyak banget acara ya, diantaranya ada dua acara yang paling gede. Kemarin ada apa namanya konvoy Persib, terus juga beberapa laga pertandingan Persib yang seru banget. Tambah lagi kemarin baru aja kita melaksanakan ibadah Idul Adha ya. Ada lebaran haji cena. Nyate udah pada nyarate belum? Udah merenya ini udah plus berapa juga. Dan juga pendengar masih di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti. Ini udah siap penelpon di ujung telepon. Ada Teh Tia Wati di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Andre, damang.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, damang. Teh Tia Wati, gimana kabarnya?
1: Baik dong.
0: Baik, Sumedang lagi cerah, Sumedang lagi panas, lagi hujan.
1: Panas banget,
0: ah. Wah, luar biasa. Ya berarti sejauh baratin si Ganama ini mah panas. Jangan lupa iya. Kalau ke mana-mana bawa ini ya pakai baju panjang bisa kebakar. Tadi Andre keluar sedikit juga panas.
1: Iya, dia juga pulang dari Darmara aja, Andre panas banget sampai tadi agak pusing dikit.
0: Wah, untung udah di rumah ya sekarang. Dari mana aja Teh hari Sabtunya ini atau mau kemana nih?
1: Oh, tadi dari Darmaraja, sekarang udah di rumah.
0: Udah di rumah, ini tinggal istirahatnya, berenya bubuk siang sedikit. Terus sore biasanya ngapain kalau hari Sabtu? Masak merenya. Benar, luar biasa. Kemarin gimana Idul Adha-annya?
1: Ya?
0: Kemarin nyate nggak Idul Adha-nya?
1: Nyate dong.
0: Nyate, sama siapa nyate? Nyate beli di tukang sate, cina di belakang. Apa nyate sendiri?
1: Sama siapa sekarang?
0: Andre sama Rizka hari ini, sama Teh Rizka.
1: Selamat siang ya, Neng Rizka.
0: Okay. Sip deh kalau gitu Teh Tiawati, pengen diputerin lagu apa siang hari ini?
1: Ingin yang slow-slow aja deh, biar enggak ini.
0: Apa tuh?
1: Biar agak sedikit. Apa ya, yang slow-slow.
0: Yang slow.
1: Leto aja deh.
0: Leto, boleh. Leto yang mana? Itu
1: yang Sandaran Hati.
0: Sandaran Hati boleh, nanti Andre puterin. Kirim salamnya buat siapa Teh?
1: Kirim salamnya yang pertama buat Andre dulu ya, sama Neng Rizka, selamat bertugas. Semoga selalu sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi?
1: Juga buat Mas Herdi, Kang Onai, Bung Kusnang, Apiano, sama Ibu Reninya, Kang Ahmad juga ya. Lalu buat Neng Bunga, Teh Nado, Teh Nis, Ibu Sapitri, Ibu Mujianti, Kang Uung juga, Kang Ahmad, Kang Ajat, Kang Asep. Lalu buat itu tuh yang di Cianjur, Teh Lita, sama Akiletik ya.
0: Akiletik di Cidaun. Siap.
1: Iya, buat aja deh ya Kak Andre.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Teh Tiawati ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Teh Tiawati di Sumedang. Katanya pengen lagunya Leto yang Sandaran Hati, nanti Andre puterin ya. Juga ada dari Neng Bunga nih. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Selamat siang Andre, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Neng Bunga. Gimana Neng Bunga kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja. Neng Bunga hadir di 100% Indonesia. Neng ingin di play sama lagunya The Massive, katanya merindukanmu. Dikirim salam untuk Kak Andre duluan. Alan, Arana, Asantri, Ajat, Amansyur, Kang Onai, Ibu Mujianti, Teh Neis, Mbak Safitri, Teh Tiawati, Kang Ahmad, Kang Opik, Kang Gidistira, Api Eno, Bu Reni, untuk semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1, katanya spesialnya buat Andre, penyiar favorit katanya. Semoga senantiasa selalu sehat, lancar rezekinya berlimpah katanya. Amin ya. Sukses selalu dan dimudahkan segala bareng keluarga tercintanya. Thank you Andre, see you, bye, dadah katanya. Luar biasa. Makasih juga Neng Buka di Garut, nanti Andre puterin lagunya ya. Dan juga bagi Anda pendengar yang belum request nih, hayu atuh request kalian cerita-cerita nih bulan Mei sejauh ini gimana kesannya. Langsung aja sekalian request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian di 100% Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai suatu amalan ibadah yang dikerjakan pada hari-hari tertentu. Salah satunya adalah amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas.
2: Nah, amalan apa saja Pak Ustadz?
1: Yaitu disunahkan puasa 9 hari raya Idul Adha, melakukan ibadah haji, melaksanakan kurban, dan memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid.
2: Pak Ustadz, saya tahun kemarin sudah berkurban. Apakah harus tiap tahun berkurban?
1: Begini, Mang. Kurban itu bukan sekali seumur hidup. Tetapi kurban bisa dilakukan berulang-ulang seumur hidup selama kita mampu.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.

Tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota, kebersihan

sungainya serta ketertiban masyarakatnya. Sejak saat itu, Garut dikenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan Kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

0: Masih di Bandung siang ini, pendengar di 100% Indonesia barengan Ray Ardian sampai jam 3 sore nanti.
1: Bandung siang ini.
0: Di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung, pendengar udah ada WhatsApp requestan yang terbaru nih yang udah masuk. Ada dari Abah Sutaryat, katanya assalamualaikum wilujeng siang Kang Andre. Akiletik Cidaun, silaturahmina kasadayana wae anu teras manco di Pro 1 di mana wae katanya. Ayana mugi teras deramang. Oh, di mana wae ayana mugi teras deramang sadayana wasalam katanya. Waalaikumsalam Abah Sutaryat, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih udah mau sapa-sapa ke studio Pro 1 RRI Bandung. Juga ada Teh Safitri di Dago nih, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam Teh Safitri. Bang Andre yang baik hati, artis Korea semoga selalu sehat katanya. Ada artis Korea. Menit tara tinggalin Teh Safitri atau artis Korea. Nah, aduh. Haturun ah Teh Safitri. Request lagu Cinta Sejati dari BCL katanya. Salam buat semuanya yang sudah menyapa diriku. Terima kasih Bang Andre ganteng atas dibacakannya. Luar biasa, keren banget Teh Safitri ini. Teh Safitri tumben gak nelpon nih. Boleh nanti Andre puterin BCL yang Cinta Sejatinya ya. Coba kita cari dulu. Ada sih, harusnya pasti ada. Cinta Sejati. Kirim salamnya buat siapa aja Teh Safitri? Oh, yang menyapa diriku cenah. Dan juga tentunya buat yang mau nelfon ngobrol-ngobrol langsung di 727-8978 barengan Ray Ardian. Tah, geningan. Iya, ada siapa di sini, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, luar biasa. Ada siapa ini Teh? Api Eno, siapa?
2: Alhamdulillah, ketepak sudah sama Andre.
0: Betul, luar biasa. Gimana kabarnya, Kang?
2: Kabarnya, aduh, lagi panas di sini, Man.
0: Lagi panas? Ini kayak lagi di pinggir jalan? Apa lagi?
2: Iya, biasa, di pinggir jalan.
0: Sambil nongkrong gitu?
2: Jalan Raya, itu Waduh Bekasi.
0: Paingan, atau... Lagi panas banget di sana, ya?
2: Iya.
0: Sama
2: tadi
0: di sini
2: juga. Tadi Tiawati katanya habis dari Dharma Raja.
0: Iya,
2: Teh Tiawati. Padahal lurus aja ke Ganea, kita pingin Batagor.
0: Oh, atau gimana tuh sok WhatsApp Teh Tiawatinya, Cik? pengen diputerin lagu apa, Kang?
2: Ah, terserah lah, terserah, pilihin aja.
0: Lagunya pilihin kita aja, pilihin aku. Ya nanti.
2: Kirim salam aja ya.
0: Boleh, kirim salamnya buat siapa?
2: Dulu yang lagi tugas siang ya. Buat Teh Tiawati tentunya. Terus buat Kang Ona ya, Kang Mansur, Mbak Safitri, Mbak Mujianti ya. Teh Nois, Teh. Itu yang dia tuh Teh Lita, Teh Anjur.
0: Yeah.
2: Terus juga buat Bungkus nah ya. Buat Senado ya, Ratu Engang. Buat Bu Mujianti, Bu Maharani ya. Buat Mamah Ola juga di sini ya. Dengan ya, lagi dengerin juga ya. Pokoknya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung yang begitu jernih sekali.
0: Luar biasa,
2: ya.
0: Keren luar banget. Terima kasih, Kang.
2: Ya, spesialnya buat Bu Reni di rumah ya.
0: Oke, siap.
2: Makasih, Andre.
0: Makasih juga ya, nanti lagunya Andre pilihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagunya dipilihin ya, ini tentunya enak-enak banget. Nih mungkin masih bisa satu lagu lagi yang mau request nih di 727-8978 atau ke WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 di 100% Indonesia.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di pukul 14.57 menit. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa bergabung di 100% Indonesia di hari ini 30 Mei 2026. Seru banget, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di 100% Indonesia berikutnya ya. Berhubung Andre sekarang jarang banget siaran siang. Waduh, dan ternyata udah lama nih gak siaran siang. Seru banget ya, ramai banget. Sampai jumpa lagi di Bandung sore ini. Masih bareng Andre Ardian sampai jam 4 sore nanti. Dan juga pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru ini bareng Kang Taufik Rahman ya, ini selaku founder gogoseri.id. Ini dengan topik pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pertanian berkelanjutan bersama. So, Andre Ardian pamit di 100% Indonesia. Sampai jumpa di Bandung sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih bareng Andra Ardian di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung dengan topik pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pertanian berkelanjutan bersama di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Di studio Pro 1 RRI Bandung udah hadir Kang Taufik Rahman. Ini di kita langsung aja sapa. Assalamualaikum, selamat sore Kang Taufik.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kang
0: Andre. Luar biasa, kabar baik Kang?
2: Alhamdulillah, walaupun baru sembuh.
0: Baru sembuh. Waduh, alhamdulillah ya udah biasa, udah bisa siaran lagi hari ini sore ini. Gimana tadi perjalanan dari rumah ke sini, macet kah Bandung?
2: Wah, macet banget sih, long weekend kayaknya.
0: Benar ya, long weekend ini luar biasa. Memang Bandung ini udah sebulan, pokoknya Mei ini harinya Bandung Jawa Barat ya. Mantap, luar biasa. Kali ini topiknya adalah pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pertanian berkelanjutan bersama. Ini juga bersama Kang Taufik Rahman, selaku founder juga ya dari
2: GoGrowSeri.id
0: ya, luar biasa. Tapi mungkin boleh dijelasin dulu Kang, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pertanian berkelanjutan ini tuh apa sih? Teknologi
2: apa yang dimaksud? Jadi kebetulan kan orang tua petani. Karena saya tuh selalu mikir dijual ke tengkulak atau ke pasar tuh secara langsung kan kayaknya kurang efisien nih, karena banyak tahapannya. Di satu sisi saya kuliah di Bina Nusantara University di Binus.
0: Binus Bandung?
2: Ya, Binus Bandung. Jurusan bisnis dan sistem informasi. Jadi saya bikin satu terobosan yang mengarah antara bisnis dan juga ilmu sistem informasi. Jadi saya bikin website khusus pertanian isinya. Jadi saya mengumpulkan para petani yang ada di Subang. Alhamdulillah udah ada paguyubannya. Jadi kita ngundang para petani untuk menjual hasil taninya tuh di website kita. Jadi secara langsung. Jadi nggak ada tangan 1, 2, 3, atau 4. Jadi kita dari saya langsung jual ke pasar atau jual ke buyer yang mau, misal restoran, MBG, rumah makan dan lain-lainnya.
0: Ini berarti basisnya web ya?
2: Basisnya web.
0: Ada rencana kedepannya untuk bikin aplikasi atau semacamnya?
2: Ada banget. Kalau misalnya budget udah mulai kekumpul, ada udah kekumpul ya. Terus bisnis juga udah lancar, udah menginvasi Bandung dan sekitarnya, insya Allah ada untuk aplikasi dan juga ada sistem pembaruan lagi nantinya.
0: Tapi pada awalnya Kang Taufik ini kepikiran itu dari apa nih? Tadi kan ayahnya petani
2: gitu. Iya. Gimana? Kepikiran sebenarnya karena awal itu karena tugas kuliah aja sih sebenarnya. Karena kan di tugas kuliah tuh di mana di Binus tuh kita harus punya bisnis, tapi juga harus ada digitalisasinya. Saya bingung, kalau misalnya jualan parfum atau jualan makanan kan udah banyak. Kepikiran orang tua petani, ya udah saya mau memajukan petani khususnya untuk keluarga saya dan untuk saudara-saudara saya di Subang. Jadi saya kepikiran untuk buka website ini. Jadilah website. Boleh cek teman-teman namanya gogroseryfresh.com. Di situ untuk buyer bisa pesan atau petani juga bisa masuk lewat website situ untuk semua bahan, semua apa ya, sayuran itu terkumpul di satu tempat seperti itu.
0: Luar biasa. Ini berarti udah jalan ke berapa waktu, berapa lama ini?
2: Hampir setahun
0: ya.
2: Iya, untuk bangun websitenya aja udah 5 bulan ini, masih terus bertahap untuk ada sistem yang masih kurang, masih ditambah ditambah.
0: Keren banget, ini memang kepikiran pertama emang dari tugas kuliah dulu ya Kang ya. Terus memang kebetulan ada kesempatan nih, orang tua juga petani gitu.
2: Iya, betul.
0: Nah, ini gimana nih sejauh ini, udah setahun ini masif kah atau memang masif gitu buat petani-petani yang ada di luar sana gitu?
2: Untuk sekarang sih masih belum terlalu masif ya, karena kan kita sistemnya juga mau legal, ada badan hukumnya nanti mau bikin, yaitu CV, PT perorangan atau CV, dimana nanti nggak asal nih Kang. Jadi kalau misalnya petani mau join di kita, itu ada surat perjanjiannya, ada 3 bulan, 6 bulan dan setahun. Jadi nggak bisa sembarang. Kalau misalnya petani di website saya misal udah setahun, ya udah setahun, nggak boleh kemana-mana jualnya, khusus di website saya aja.
0: Nah, itu tuh di dalam webnya nantinya bakalan ada apa aja tuh?
2: Ada namanya sistemnya poster.
0: Poster.
2: Misal nih, buyer atau rumah makan membutuhkan 100 kilo timun. Jadi nanti di poster itu tuh, di website itu tuh ditampilkan poster membutuhkan 100 kilo timun. Mm-hmm. Dan nanti kan petani juga daftar di website kita kan. Si petani itu bisa ngelihat poster itu. Yeah. Misal petani itu punya komoditas timun 100 kilo, dia bisa memasukkan atau bisa nge-apply si poster itu. Nanti kalau misalnya udah nge-apply, saya dan tim bakal survei ke lokasi, ke kebun petani, luasnya berapa hektar atau berapa meter, terus nanti komoditasnya apa aja, terus nanti kita bikin surat perjanjiannya di atas materai. Jadi seperti itu.
0: Luar biasa, keren banget ini ngebangun website. Nah tapi menurut Akang sendiri nih, pandangan Akang sendiri, mungkin seberapa penting ini digitalisasi bagi para petani sekarang, khususnya mungkin yang memang merambah ke industri ya?
2: Iya betul. Menurut saya sih penting banget, cuman itu masih susah ya di Indonesia karena kan kebanyakan petani-petani kita tuh udah kepala 4 ke atas ya Kang ya.
0: Yeah.
2: Jadi saya pengen ngajak anak-anak muda lah, milenial dan generasi Z, ayolah kita jadi petani biar kita memajukan sektor pertanian di Indonesia gitu.
0: Benar banget, tapi ada tantangan tersendiri gak sih ini mendigitalisasikan? Seperti yang Kang bilang kan tadi, mungkin petani-petani juga udah apa lanjut usia gitu kan, kebanyakan gitu, dan anak muda tergolong masih sedikit ya. Gitu.
2: Iya, susah sih Kang jujur, karena kita harus tiap ketemu, tiap survei dengan petani-petani yang ya usianya udah nggak muda lagi, kita harus mendemokan website kita, mendemokan surat legalitas kita, survei lokasi, gimana caranya si petani itu tuh ngerti gitu, karena kan nggak bisa sekali dua kali.
0: Benar-benar ya,
2: itu susah sekali di situnya.
0: Ada ini nggak, ada mungkin punya program sosialisasi atau mengedukasi sendiri dari Akangnya mungkin?
2: Ada, itu selalu ada. Tiap survei ke lokasi kita selalu mengedukasi, cuman kan namanya petani yang udah nggak terlalu, sekarang kan udah nggak terlalu ngerti kan, petani-petani yang udah nggak muda tuh. Jadi kita harus mendemonstrasinya tuh setiap pertemuan kita demonstrasi, setiap pertemuan kita demonstrasi biar ya supaya nempel di kepala mereka gitu.
0: Benar. Tapi ini dalam apa ya, dalam di lapangan ini digitalisasi ini kayak tadi Akang kan punya web, itu tuh berlaku untuk usaha kecil atau memang diperuntukkan untuk usaha yang memang udah gede Kang?
2: Kita sistemnya B2B dan B2C. Usaha kecil juga bisa. Jangankan usaha kecil dan usaha besar. Misal nih Akang mau mesen 1 kilo aja di saya.
0: Persorangan juga bisa.
2: Persorangan juga bisa. Sistemnya kayak marketplace. Akang misal butuh tomat sekilo, radius Bandung masih 3 kilo sampai 5 kilo nih. Butuh tomat sekilo, saya anterin sampai lokasi.
0: Wah, luar biasa, keren banget itu ya. Ini ngebantu banget kayaknya. Nanti kita kepoin webnya ya pendengar ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini.

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung sore ini ya, edisi Green Radio dengan topik pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pertanian berkelanjutan bersama.
1: Bandung sore ini.
0: Nah, tadi kita udah kenalan, udah ngobrol-ngobrol juga seputar pertanian dan juga digitalisasinya ya Kang ya. Yeah. Luar biasa, keren banget. Ini udah punya website juga namanya GoGrowSeri.
2: GoGrowSeriFresh.com.
0: Luar biasa, bisa dikepoin Anda juga pendengar. Terus juga bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, bisa langsung saja melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Tapi ini nih, saya kepo dulu Kang nih.
2: Boleh, Kang.
0: Mungkin sekarang teknologi digital tuh perlu banget ya.
2: Banget.
0: Ini bakalan, kalau menurut Akang sendiri, dampak mungkin kedepannya kalau misalkan semua petani memakai teknologi digital nih, bakal kayak gimana Kang?
2: Saya juga belajar dari YouTube ya Kang ya. Dari petani-petani jangan jauh-jauh lah, Thailand. Okay. Cina gitu.
0: Itu jauh Kang bagi saya.
2: Tapi kan Indonesia belum ada.
0: Iya benar, Indonesia belum ada ya.
2: Itu di sana tuh udah memprediksi Kang. Kalau misalnya bibit atau benih berapa biji gitu kan, berapa ratus biji, kemungkinan panen dalam waktu berapa hari, kemungkinan panen berapa ton gitu, itu udah terprediksi Kang. Kemungkinan ada wabah berapa hari gitu kan, atau bakal rugi kah atau bakal apa, itu udah terprediksi Kang. Kalau misalnya ada teknologi itu. Wow. Kalau sekarang kan kita kan masih manual ya, jadi kan nggak tahu nih. Udah aja nebar benih, nebar bibit, kasih obat gitu kan segala macem. Ternyata pas panen gak sesuai. Harusnya akumulasinya 500 kilo misal sekali panen, ternyata cuma 200 kilo. Di situ kan kasihan petani juga, karena kan dia udah bayar pupuk, bayar obat, bayar vitamin dan lain-lain gitu kan. Sedangkan kalau misalnya adanya teknologi itu, kita bisa memprediksi semua itu agar petani itu kalau misalnya rugi nggak rugi banget, untung juga gede gitu.
0: Benar ya, udah ada ke proyeksi gitu ya ke depannya.
2: Itu.
0: Luar biasa. Tapi ini berarti tadi disebutin baru ada di Thailand, terus juga di negara-negara tetangga. Kenapa Indonesia ini sendiri belum ada Kang kira-kira? Kendalanya apa sih?
2: Jujur sih, kalau misalnya saya juga terjun langsung ke lapangan Kang ya. Pertama karena kita banyak permainan sih Kang, dari bandar atau tengkulak. Terus fun fact, dalam dunia pertanian mafianya lebih banyak daripada dunia migas atau perminyakan.
0: Wah. Ini ternyata ya yang gak ke highlight, ini justru yang paling gede ya ternyata.
2: Tapi saya berharap sama Menteri Pertanian sekarang, Pak siapa ya saya lupa lagi, mudah-mudahan dia bisa memberantas tikus-tikus mafia yang ada di pertanian sih Kang. Saya berharap banget.
0: Itu juga jadi salah satu kendala yang gede banget ya.
2: Betul.
0: Tujuan Akang mungkin kedepannya pengen mengembangkan teknologi, atau ini udah ada website pengen dikembangin jadi apa lagi mungkin Kang?
2: Pengen sih kalau misalnya udah ada budget lagi, pengen nyiptain hardware dan software tuh nanti ada namanya sistem IoT, Internet of Things. Jadi kita bisa ngukur si pH tanah berapa, kelembaban tanah berapa, per hari nih misal timun atau tomat tumbuh tingginya tuh, tumbuh kembang itu berapa senti sih gitu. Nanti ada seperti itu, nanti saya pengen, karena menurut saya itu sangat-sangat berguna ya buat nanti kedepannya di Indonesia.
0: Benar.
2: Cuman ya itu pertama ke budget dan kedua ke implementasinya, karena kan itu sulit sekali. Apalagi kalau misalnya itu teknologinya itu udah ada di HP gitu, jadi nanti tuh di HP terkoneksi gitu, itu agak sulit sih sebenarnya. Cuman ya mudah-mudahan 10 tahun, jangan 10 tahun deh, 5 tahun ke depan lah, mudah-mudahan lah.
0: Amin, semoga itu. Ya, luar biasa, kita support. Ini tapi ada mungkin kepikiran buat nyiptain teknologi sensor cuaca, monitoring, itu juga termasuk ya?
2: Itu juga termasuk.
0: Termasuk, luar biasa, keren banget. Lalu kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung nih, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada dari Dini di Pangalengan, katanya, "Kak, bapak saya petani," katanya, "dan biasa ngejual ke bandar. Tapi ya gitu, kadang harganya suka jatuh banget. Kalau gabung di sini sistemnya gimana? Bagi hasil atau persentasenya gimana? Cara daftar atau gabungnya gimana?" katanya.
2: Oke, nanti boleh kepoin aja di IG GoGrowSeri.id, nanti kita jelasin. Kita sistemnya nggak bagi hasil atau nggak presentasi. Nanti misal dari tengkulak atau dari bandar harganya sekian, nanti kita up, kita kasih DP di awal dan kita kasih DP di akhir kalau misalnya udah ada buyer. Jadi kita sistemnya tunai. Gak ada persen-persenan, gak ada bagi dua, gak ada. Jadi win-win solution lah.
0: Win-win solution, win-win banget solution sih itu ya. Ini tapi jadi kepo nih. Kalau ini katanya kan Dini juga ngalamin, biasanya ngejual ke bandar itu tuh harganya jadi suka jatuh banget.
2: Anjlok sekali.
0: Kenapa sih sebenarnya?
2: Permainan sih, Kang.
0: Permainan juga nih?
2: Permainan juga. Karena kan waktu saya di lapangan, itu bandar bukan satu atau dua. Ada bahkan yang sampai 3 bandar, 4 bandar. Jadi dari bandar 1 ke bandar 2 ke bandar 3 baru ke bandar 4. Dari bandar 4 dia nyewa ya kol buntung lah ya, mobil bak. Terus belum supir, belum uang akamsi, belum preman, belum uang parkir, belum uang pasar. Ini banyak banget. Jadi kenapa harga di bandar tuh selalu neken kita gitu. Fun fact contoh, dulu saya jual timun tuh 6.500. Di pasar harganya 9.000 per kilo. Saya jual 6.500 sampai 7.000 langsung ke buyer. Ditawar bandar, Akang tahu berapa? Cuman 3.500.
0: Jauh banget ya.
2: Jauh banget kan. Jauh banget.
0: Waduh, luar biasa. Berarti ini web ini dan juga inovasi ini, teknologi ini tuh ini banget ya, bermanfaat banget gitu. Betul. Kan ngebantu juga nih apa usaha-usaha kita gitu kan, biar ente kapencit-pencit teh kan.
2: Itu.
0: Kemudian juga ada ajeng di Majalaya nih, Kang. Kak, kalau mesen sayurnya di sini ada batas minimum pembelian enggak katanya tadi?
2: Kalau misalnya Kota Bandung sih enggak ada ya, kalau misalnya. Cuman kalau misalnya ada di luar Kota Bandung ada, karena kan transportasinya lumayan. Betul. Apalagi di kabupaten belum sama macetnya.
0: Benar.
2: Kalau misalnya masih Kota Bandung ya 3 kilo, 5 kilo itu masih gratis. Mau 1 kilo, 2 kilo juga enggak masalah.
0: Tuh. Gitu ajeng, tapi kalau di luar kota mah pirak kue ya kan ya. Nanti di jalan dengan bawa sedikit
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, kan. Jauh-jauh ke Majalaya cuma 2 kilo, 2 kilo kan.
0: Iya kan? Kemudian juga ada Iin di Cihamplas katanya. Kak, cara pengirimannya gimana katanya, ambil ke tempat atau pakai driver online? Kalau keluar kota bisa enggak katanya? Ini sistem pengiriman mungkin Kang di dalam kota atau luar kota gimana nih sama delivery pribadi?
2: Kalau di luar kota jujur masih belum tahu Kang ya. Karena kan kita masih di sekitaran Subang, Bandung dan Purwakarta. Cuman kalau misalnya di Kota Bandung itu, kalau misalnya kayak di Cihamplas tuh atau suka jadi saya sebagai founder, saya nganterin langsung.
0: Oh, dianterin langsung saya sama foundernya langsung.
2: Kalau misalnya masih di kota.
0: Iya ya, jadi jangan khawatir, ini Taiin di Cihamplas mah langsung ketemu nanti sama Kang Taufiknya ya.
2: Boleh banget.
0: Boleh banget. Kemudian juga ada Kiki di Cimareme katanya. Kang, saya kan punya usaha F&B katanya. Bisa gak ambil barang dulu, dalam kurung bahan baku sayurannya, terus bayarnya bulan depan? Soalnya saya lagi nyari vendor yang bisa masuk bahan baku, tapi memang sistem pembayarannya per bulan katanya. Gimana tuh kalau kayak gitu?
2: Kalau gitu sih sorry banget nih kayak paling 50% dulu, karena kan kita juga harus bayar ke supplier kan, ke petani. Karena kan kita sistemnya tuh petani ada barang, kita kasih cash.
0: Benar.
2: Bayar ada cash, kita kasih barang. Bener. Seperti itu jatuhnya. Jadi kita gak ada presentasi persenan, gak ada bagi hasil, pokoknya supplier ada barang kita cashin, bayar ada cash kita barangin.
0: Benar gitu itu. Katanya ini Kiki ini Akang atau Teteh nggak tahu ya. Kiki Cimareme ya pokoknya. Luar biasa gitu katanya. Jadi 50% ya tadi ya, minimal
2: 50%
0: gitu, seperti itu. Luar biasa. Mungkin Kang ini juga gak kerasa udah di pukul 15.29.
2: Wah iya benar.
0: Gitu ya, kita sudah di penghujung waktu. Tapi keren banget, luar biasa. Terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol di Pro1 RRI Bandung.
2: Sama-sama.
0: Semoga Kak kita Andre bisa ngobrol-ngobrol lagi atau bahkan kerjasama ya Kang ya.
2: Amin, mudah-mudahan. Sepertinya harus.
0: Nanti kita kontak-kontakan. Tapi terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ke pendengar Pro1 RRI Bandung.
2: Buat yang mau pesan atau mau bermitra dengan Gorgoseri, boleh banget kepoin IG-nya di Gorgoseri ID. Untuk website, bulan ini kita launching di tanggal 5 Juni maksimal. Dan untuk mau kerjasama, kita ada tenor 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Itu legal ya, karena kita di bawah kuasa hukum, notaris, dan di bawah materai. Jadi yang mau bisa hubungi grogoseri.id.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Taufik Rahman.
2: Sama-sama Kak
0: Andre. Sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa lagi di obrolan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung sore ini edisi Green Radio dengan topik pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pertanian berkelanjutan bersama Kang Taufik Rahman selaku founder gogroseri.id di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Kakak ngeledek ya. Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri.

0: Mendengar pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Prosatu sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja, kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Kesadaran kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal. Artinya, belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi, apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurusi sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya, kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani di sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

0: Bandung sore ini.
1: 97.6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung sore ini luar biasa. Terima kasih banyak Andre ucapkan buat Anda pendengar yang udah senantiasa menyimak Pro 1 RRI Bandung di Bandung siang ini. Dan juga Bandung sore ini bareng Andre Ardian dari pukul 10 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga terima kasih yang udah menyapa, request, juga berinteraksi di Pro 1 RRI Bandung lewat WhatsApp, lewat telepon. Seru banget, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Ketemu lagi bareng Andre Ardian besok pagi ya pendengar, dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. So, Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada Bandung sore ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Ketika kita memaknai prasasti itu, memang kehidupan ini adalah prasasti dari Yang Maha Kuasa yang harus kita sadari dan kita lestarikan.
2: Yang masuk ke Lipanya sekitar 80% yang sudah masuk ke Lipanya. Sisanya 20% masih ada yang tercari.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Informasi pertama, pendengar, medik veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Cirebon menjelaskan ciri hati sapi terinfeksi cacing. Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Kan kalau hati yang bagus kan mulus, warnanya merah hati.
5: Medik veteriner ahli muda Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon, Dr. Hewan Aliviana Fitrianingrum, menghimbau masyarakat lebih teliti saat memilih jeroan hewan kurban seperti hati, babat dan paru. Pemeriksaan organ dalam dinilai penting untuk memastikan daging dan jeroan aman dikonsumsi. Menurutnya, hati sapi yang sehat memiliki permukaan mulus dengan warna merah hati yang merata. Sementara hati yang terinfeksi cacing biasanya menunjukkan bercak putih dan tekstur yang mengeras.
4: Biasanya kalau hatinya itu ada kecurigaan ada cacing, itu dari permukaannya juga sudah terlihat ada perubahan ya biasanya. Kan kalau hati yang bagus kan mulus, warnanya merah hati, terus halus ya mulus. Tapi kalau misalnya di kelainan biasanya ada spot-spot yang lebih putih dan mengeras tuh. Nanti kalau disayat bagian yang putih itu biasanya keluar cacing hatinya.
5: Lebih lanjut, Dr. Hewan Aliviana menjelaskan, infeksi cacing pada sapi dapat dipicu oleh pemberian obat cacing yang tidak rutin. Selain itu, lingkungan dan pakan ternak juga berpotensi menjadi sumber penyebaran telur cacing. Ia mengatakan telur cacing biasa berasal dari rumput atau pakan yang terkontaminasi. Karena itu, pemberian obat cacing secara berkala setiap 3 bulan sekali penting dilakukan sebagai langkah pencegahan. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan langkah penanganan jangka pendek menghadapi banjir rob berkepanjangan di Desa Ambulu. Rena Safira melaporkan.
6: Kunjungan balik Pak Wabub dengan beberapa SKPD datang untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan.
7: Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan langkah penanganan jangka pendek menghadapi banjir rob berkepanjangan di Desa Ambulu, Kecamatan Losari. Langkah tersebut dibahas saat Wakil Bupati Cirebon Haji Agus Kurniawan Budiman bersama sejumlah dinas melakukan kunjungan langsung menuju lokasi terdampak rob. Kubu Ambulu Sunaji mengatakan kunjungan pemerintah daerah dilakukan setelah sebelumnya ratusan warga menyampaikan aspirasi penanganan rob berkepanjangan. Menurutnya, sejumlah dinas terkait telah menerima arahan melakukan penanganan cepat terhadap titik genangan rob terparah.
6: Kunjungan balik Pak Wabub dengan beberapa SKPD datang untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan. Tentunya memang bukan hanya melihat, mereka meninjau dan memberikan arahan supaya ada program jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya khusus rob memang di beberapa titik sudah dilihat dan diinstruksikan langsung ke dinas terkait agar dalam satu minggu ke depan dinas terkait itu datang dengan peralatan ekskavator dan sejenisnya.
7: Sunaji menyebutkan beberapa organisasi perangkat daerah turut hadir meninjau langsung kondisi masyarakat Desa Ambulu terdampak rob berkepanjangan. Dinas tersebut meliputi BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. Menurutnya, masing-masing dinas memiliki tanggung jawab berbeda sesuai dampak rob yang dialami masyarakat pesisir Desa Ambulu. Dinas Kesehatan menangani penyakit pasca banjir, sementara Dinas Pendidikan membahas gangguan aktivitas belajar akibat rob. Rena Safira melaporkan.
3: Pendengar, terminal lebih panjang tambah sarana pasca pemindahan layanan dan dari terminal Cicaheum. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
8: Pengelola terminal lebih panjang menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah terjadi penumpukan bus setelah layanan bus dari terminal Cicaheum pindah ke terminal lebih panjang. Pemindahan tersebut dilakukan menyusul rencana pemanfaatan terminal Cicahem sebagai depo bus rapid transit atau BRT. Adapun layanan yang dipindahkan meliputi bus angkutan kota dalam provinsi atau AKDP dan angkutan kota antar provinsi AKAP, hingga saat ini sekitar 80% atau sebanyak 60 unit bus dari terminal Cicahem telah mulai beroperasi di terminal lebih panjang. Kepala Terminal Lewi Panjang Asep Hidayat mengatakan pihaknya telah menambah sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran operasional terminal setelah adanya penambahan armada tersebut. Menurutnya pengaturan jadwal keberangkatan atau headway menjadi salah satu strategi utama agar arus kendaraan di dalam terminal tetap terkendali. Bus yang belum memiliki jadwal keberangkatan diminta tetap berada di pool masing-masing. Dengan langkah tersebut, pengelola terminal berharap tidak terjadi penumpukan antara bus existing terminal Lewi Panjang dengan armada yang dipindahkan dari terminal Cicahem. Di sisi lain, Asep memastikan para sopir bus maupun perusahaan otobus PO telah menerima kebijakan pemerintah terkait pengalihan layanan tersebut. Ia menyebut proses pemindahan armada berjalan cukup lancar meskipun pembangunan depo BRT di terminal Cicahem belum sepenuhnya mulai.
2: Yang masuk ke Lewi Panjang sekitar 80% yang sudah masuk ke Lewi Panjang. Sisanya 20% masih ada di Cicahem. Jadi tujuannya dari Lewi Panjang langsung ke Tol Muhammad Toha. Terus, adapun penumpang sudah pada mengetahui bahwa di Lewi Panjang sudah ada layanan yang ke arah timur, seperti ke Jawa, ke Wonosobo, ke Pangandaran, dan sebagainya. Jadi di sini tetap kita buka layanan biarpun masih ada yang sebagian di 20% dari Cicahem. Kalau bis sudah menerima, Pak. Kalau bis sudah, setiap PO sudah menerima, tinggal kami menutup.
8: Sementara itu, Kepala Terminal Cicahem Asep Supriyadi mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran dari pemerintah pusat terkait pengalihan layanan AKAP dan AKDP ke Terminal Lewi Panjang. Ia menambahkan sosialisasi terus dilakukan kepada para sopir bus dan perusahaan otobus agar proses pengalihan layanan berjalan optimal. Selain itu, pihak terminal juga memberikan informasi kepada calon penumpang melalui pengarah suara.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
9: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, memasuki musim panas yang kerap kali terjadi kekeringan, masyarakat mengharapkan suplai air bersih dari BPBD Cianjur tidak terkendala. Selengkapnya dilaporkan Yan Sofian.
10: Untuk menghadapi musim panas atau kemarau di beberapa wilayah di Cianjur, sering terjadi adanya kekeringan. Dengan akan tibanya musim panas di tahun 2026, warga Cianjur, Suherman, mengharapkan adanya suplai air bersih dari BPBD. Karena tahun sebelumnya BPBD yang mensuplai air bersih untuk masyarakat Cianjur yang kekeringan.
11: Suka terjadi kering, sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih. Nah, untuk tahun-tahun yang lalu, biasanya dari BPBD ini suka ada bantuan air bersih. Nah, untuk tahun sekarang nggak tahu nih ada atau tidak. Mudah-mudahan adalah dari pemerintahan ketika terjadi kekeringan untuk masyarakat ada bantuan suplai air bersih terutama.
10: Ia menambahkan, namun apabila saat musim panas terjadi kekeringan belum ada suplai air, kata Suherman, mencari ke sumber air sehingga kebutuhan air bersih untuk masyarakat bisa terpenuhi selama kemarau. Sementara itu, relawan tangguh bencana Retana BPBD Koordinator Kabupaten Cianjur Dedi Nugraha mengatakan, meskipun cuaca belum pasti masih ada mendung, namun untuk antisipasi kekeringan pasca musim ini, BPBD Cianjur menyiapkan mitigasi wilayah yang kekeringan air, mengkoordinasikan untuk sarana seperti tangki air, mengajukan pinjam tangki air ke provinsi atau lintas sektoral.
12: Mitigasi, kita cek satu persatu wilayah mana yang biasanya kekurangan air, lalu kemudian kita mengkoordinasikan untuk sarana seperti tangki air, kita mengajukan ke provinsi, juga mengkoordinasikan dengan lintas apa namanya lintas OPD seperti ada Kimrum, PDAM dan sebagainya. Tentunya antisipasi jika kedepannya ada kemarau yang panjang dan mengakibatkan kekeringan buat warga.
10: Selain itu, karena BPBD belum memiliki kendaraan tangki air, maka BPBD meminjam bekerjasama dengan Perumdam Tirta Mukti dalam hal suplai air bersih.
9: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tradisi adat Seren tahun 2026 di Cigugur, Kabupaten Kuningan akan digelar pada 3 Juni 2026. Sekar Damayanti menyampaikan liputannya.
1: Kenapa tema tahun ini kita memakai istilah konservasi budaya itu tidak dalam konteks yang kecil.
13: Tradisi adat Seren tahun 2026 di Cigugur, Kabupaten Kuningan akan kembali digelar pada tanggal 3 hingga 8 Juni 2026 dengan mengusung tema merawat prasasti peradaban budaya untuk masa depan bangsa sebagai upaya memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya, toleransi, dan penguatan identitas bangsa di tengah tantangan modernisasi. Wakil Ketua Panitia Seren tahun 2026, Juwita Jati Kusuma Putri, mengatakan tema tahun ini dipilih untuk mengajak masyarakat memaknai budaya sebagai warisan besar yang tidak hanya berbentuk benda tetapi juga nilai kehidupan yang diwariskan lintas generasi.
1: Ketika kita memaknai prasasti itu memang bukan dalam konteks yang hanya kebendaan gitu, tetapi bahwa kita juga kehidupan ini adalah prasasti dari Yang Maha Kuasa yang harus kita sadari dan kita lestarikan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai bangsa gitu. Jadi kenapa tema tahun ini kita memakai istilah konservasi budaya itu tidak dalam konteks yang kecil. Meskipun kita juga akan menampilkan berbagai macam artefak, terutama yang mungkin ada di Paseban Tukansa Tunggal, yang mana di situ ada beberapa artefak budaya yang memang perlu kita lestarikan dan perlu masyarakat ketahui gitu.
13: Juwita berharap melalui Seren tahun 2026, masyarakat diharapkan tidak hanya menyaksikan ritual budaya, tetapi juga memahami nilai luhur yang terkandung di dalamnya sebagai fondasi memperkuat persatuan dan kehidupan berbangsa di tengah keberagaman Indonesia. Sekar Damayanti melaporkan.
9: Berita lainnya, pendengar. Tiga agenda besar dalam peringatan HJB ke-544, diantaranya Kabogor Fest, Marathon, dan juga pemberlakuan Car Free Night di Cibinong. Informasinya disampaikan reporter Yofri Haryadi.
14: Helaran akbar dalam rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor segera dimulai. Diawali dengan pembukaan Festival Kabogor pada Sabtu 30 Mei yang kemudian dilanjutkan dengan Car Free Night di sekitar Simpang Pakansari dan Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Kegiatan Car Free Night itu pun akan dimeriahkan dengan berbagai hiburan panggung. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Bogor Run dari Plaza Balai Kota Bogor, finish di Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang W. Tawekal, melalui sekdisnya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HJB yang dimulai pada 10 Mei hingga 28 Juni 2026 nanti. Dan puncak acara akan berlangsung pada 3 Juni, yakni upacara HJB di Pendopo Bupati Bogor pertama di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung.
15: Yang itu di sepanjang jalan Tegar Beriman. Terus ada yang lari apa itu? Ya Bogoran. Ya ke Cibinong yang di GPO itu finishnya. Itu aja banyak kegiatannya. Saya nggak hafal banyak, tapi banyak kegiatannya. Dan mereka kalau berbagai kegiatan. Pada itunya kan itu pemerintah Kabupaten Bogor ya. Untuk masyarakat diharapkan kalau bisa itu kan artinya sudah ada berbagai himbauan ya. Dan akan memeriahkan Hari Jadi Bogor. Misalkan hadir sebenarnya persembahan Kabupaten Bogor untuk masyarakat kayak Kabogor Fest, Karpranai, Car Free Day, itu kan itu ada persembahan Kabupaten Bogor dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sana kan banyak pelayanan publiknya.
14: Peringatan HJB dengan tema Bergerak Serempak, Nyata Berdampak merupakan momentum kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga. Kepala Bidang Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, Yulia Idrus, memastikan semua agenda terkoordinasi dengan baik.
16: Rangkaiannya dari mulai tanggal 10 Mei kemarin sampai dengan nanti penutupan tanggal 28 Juni. Nanti ada goes asik dari tanggal 2, tanggal 3-nya upacara. Dua banyak deh rangkaiannya. Jadi termasuk yang buat acara nanti malam juga Car Free Night kan. Terus ada pembukaan Cup Bogor Fest. Cup Bogor Fest itu kan dari 29 Mei sampai 14 Juni. Iya, insya Allah. Karena kan HJB ini semua SKPD terlibat nih. Nah, kalau pariwisata nih nanti ada Moka, ada PBB gitu kan, berselancar, ada festival film gitu kan. Ininya juga tagline-nya itu bekerja serempak nyata berdampak.
14: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor ke-544 dapat menjadi ajang kebersamaan masyarakat sekaligus mendukung promosi budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kepuasan dan kualitas pelayanan publik.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
9: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Mengakhiri Warta Jabar Sore ini, begitupun dengan Kota Bogor, rangkaian kegiatan serupa dalam menyambut HJB ke-544 juga mulai dipersiapkan pada libur akhir pekan ini. Informasinya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
17: Pemerintah Kota Bogor terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam rangka Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544. Melalui Festival Kecamatan Tangguh Bencana yang berlangsung di kolam retensi Rusunawa Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, warga dapat mengikuti senam sehat, cek kesehatan gratis, edukasi kebencanaan, hingga pelatihan rekrutmen calon mekanik yang digelar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bogor untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui perayaan HJB tahun ini.
18: Kemudian sebagai salah satu event memeriahkan HJB, ditambah juga beberapa kegiatan yang cukup positif. Jadi ada senam sehat, kemudian cek kesehatan gratis untuk warga masyarakat di Kecamatan Bogor Utara. Kemudian ada yang paling penting adalah pelatihan rekrutmen para calon mekanik. Saya rasa dalam Hari Jadi Bogor ini di 544 kita berupaya untuk melibatkan langsung masyarakat di setiap kecamatan.
17: Melalui kegiatan pelayanan masyarakat, peringatan HJB juga diisi dengan aksi penanaman pohon yang melibatkan berbagai unsur kebencanaan dan relawan. Kegiatan ini menjadi bagian dari edukasi mitigasi bencana sekaligus upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadi Sasongko mengatakan, penanaman pohon merupakan salah satu bentuk mitigasi yang dapat membantu meningkatkan daya serap air dan mengurangi resiko bencana di masa mendatang.
18: Kami BPBD, tim damkar, dari tim FPRB Kota, Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota, ada dari Salam Aid, dari Tenggara Mitigasi, ini menjadi support system, menyatakan dukungan kepada teman-teman di Kecamatan Bogor Utara dan 5 kecamatan lainnya dalam hal bagaimana kita mempersiapkan terkait dengan mitigasi dan kesiapsiagaan. Melalui penanaman pohon, mungkin sederhana, tapi penanaman pohon itu merupakan bagian dari mitigasi non-struktur. Bagaimana kita mempersiapkan daya resap yang lebih baik dan mempersiapkan TPT alami.
17: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjaga sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan sekitar.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
9: Ya, pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari 97 kemana mendengar 51 menit berlalu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan nanti pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan coba hadirkan sorotan sore ya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas ini mengenai update ya, informasi kebakaran gudang rongsok di Marga Asih. Dan kami coba hubungi nanti Bapak Indra Hadi ini selaku Komandan Peleton 1 Damkar Kota Cimahi. Pendengar, Anda juga bisa ikut bergabung memberikan informasi ataupun pengalaman ataupun cerita menarik ya di akhir pekan ini, di akhir Mei 2026, di line WhatsApp kami 0811 220 9760 0811 220 9760.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, para pendengar, beredar banyak video di media sosial meresahkan pisan yang berisikan narasi bahwa Bandung saat ini berada dalam kondisi darurat kriminal dan disebut semakin tidak aman untuk masyarakat. Oh my God! Faktanya setelah memang cari narasi tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah video yang viral diketahui menggunakan rekaman lama alias lampau alias jadul dengan lokasi yang berbeda atau potongan video tanpa konteks yang kemudian diberi keterangan seolah-olah seluruh wilayah Bandung sedang dalam kondisi darurat dan mencekam, padahal mah bohong. Meski masyarakat tetap perlu waspada terhadap tindakan kriminalitas, penyebaran narasi berlebihan tanpa data valid dapat menimbulkan kepanikan dan stigma negatif terhadap suatu daerah seperti Bandung. Masyarakat dihimbau untuk lebih bijak menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Kade Bapak Ibu, awas Bapak Ibu jangan sembarangan menyebarkan ya. Yang begitu teh pamali dan berbahaya. Yang enggak berbahaya apa? Pantun. Ya udah Mang Warta tutup dengan pantun aja ya. Kecirata mancing ikan bawal.
2: Cakep.
1: Biar enggak kepanasan pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Ya, dari Bandung 97 ke mana pendengar? Lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 7 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas ini mengenai update informasi kebakaran gudang rongsok ya. Yaitu yang berlokasi di Marga Asih, dan kami sudah terhubung di sini bersama narasumber yaitu Bapak Indra Hadi ini selaku Komandan Platon 1 Damkar Kota Cimahi pendengar.
1: Bandung sore ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bagaimana kabarnya Nindan?
2: Alhamdulillah kabar baik Pak.
0: Alhamdulillah. Ya, bisa disampaikan kepada pendengar ini kan sebelumnya juga mungkin beberapa masyarakat ada yang melihat wah ada mobil damkar yang lewat nih, kemana ya? Ada apa nih gitu? Ternyata ini kebakaran gudang rongsok di Marga Asih. Ini Pak secara rinci bisa dijelaskan itu Pak, seperti apa?
2: Nah, baik, jadi memang betul subuh tadi itu terjadi kebakaran di gudang rongsok sekaligus gudang majun. Tepatnya di desa Cibogo Lamping ya, di Marga Asih.
0: Oh, di sana.
2: Kami terima laporan pukul 4.25. Kami tiba di lokasi 12 menit kemudian. Ketika tiba di lokasi memang api sudah sangat-sangat besar. Hampir 90% area yang terbakar. Dan situasi pun sudah mulai krodit karena tidak jauh dari gudang tersebut adalah pemukiman warga. Di sebelah timur ada satu ada pemukiman warga, sejumlah 3 rumah berjarak 10 meter saja. Dan di sebelah selatan ada satu rumah warga yang berjarak hanya kurang dari 10 meter saja.
0: Oh begitu Pak, tadi disampaikan hampir 90% gitu ya. Dalam jangka waktu berapa lama itu berarti terjadi?
2: Dugaan kami kejadian kebakaran mungkin pukul jam 4 subuh kurang Pak.
0: Oh 4 kurang, baik.
2: Jam 4 kurang itu sudah terjadi.
0: Sudah terjadi.
2: Ini ya, mudah menyebar, api cepat membesar, menghabiskan isi gudang karena isinya semua bahan mudah terbakar. Jadi semua isinya itu klasifikasi A, bahan-bahan mudah terbakar atau benda solid. Ada kayu, kain, kertas, kardus, dan seterusnya seperti itu.
0: Oh baik, seperti itu. Dan berdasarkan penyelidikan mungkin investigasi ini dari sumber apinya dari?
2: Kami menduga dari hubungan arus pendek atau konsleting listrik. Karena kami investigasi di lapangan, kami tanya beberapa saksi. Dan menurut keterangan pemilik, ini biasanya pemilik ini membakar sampah.
0: Oh biasanya.
2: Entah membakar sampah. Ya, dugaan awal warga itu bakaran sampah. Kami telusuri memang ada di bagian belakang sebelah gubuk ada tempat bakaran sampah. Tapi menurut keterangan pemilik tidak melakukan pembakaran sampah karena setelah sudah satu minggu tidak beraktivitas karena hujan terus.
0: Oh begitu.
2: Nah disinyalir kami menduga ini hubungan arus pendek atau konsleting listrik. Karena ada bentangan kabel yang memang sudah meleleh. Jadi
0: begitu.
2: Dari sambungan dari rumah warga nempel seperti itu.
0: Seperti itu. Berarti kalau digambarkan ini Pak, luas gudangnya seberapa ini?
2: Luas area yang gudang yang ada di situ tuh sekitar 280 meter persegi.
0: Oh, cukup besar.
2: Cukup luas. Di area yang terbuka, di lahan kosong dan dikelilingi kebun. Sebelah utara dan sebelah barat itu kebun. Tapi kalau sebelah selatan dan timur itu pemukiman.
0: Iya. Sementara untuk penanganan sendiri ini tidak ada terkendala karena mungkin aksesnya pinggir jalan banyak mudah gitu. Bagaimana?
2: Ya, betul. Akses tercepat itu melewati jalan Kerkhof Cimahi. Cuman kami paham ini jalan makin lama makin mengecil, akhirnya kami memutar lewat jalan Nanjung. Ada penggalian pasir kan, sering truk lewat situ, kami menggunakan akses itu. Dan memang betul, kita tidak kesulitan karena memang titik kebakaran ada di pinggir jalan. Kendalanya cuma satu, karena bangunannya sudah ambruk. Jadi kami sulit untuk manuver dan banyak tumpukan barang yang tertutup oleh ambrukan bangunan. Yang kedua, situasinya angin kencang tadi pagi itu Pak.
0: Oh iya. seperti dari itu. Pukul 4 itu tadi ya, subuh itu ya, angin kencang.
2: Iya, iya, iya, betul.
0: Lalu ada diperkirakan mungkin datanya kerugian seberapa besar nih?
2: Kalau dari kerugian material ini untuk bangunan sendiri hanya diperkirakan sekitar 5 jutaan saja.
0: Oh, 5 jutaan aja.
2: Isi bangunan itu sekitar 10. Jadi nggak memakan banyak kerugian karena isinya itu barang-barang
0: bekas ya?
2: rongsok atau
0: begitu,
2: mau lebih. Akan daur ulang.
0: Iya, ya. Bahan-bahan daur ulang begitu.
2: Iya, bangunan pun bangunan ya semi permanen ala kadarnya, jadi tidak memakan banyak kerugian.
0: Iya, baik Pak. Jadi untuk penanganan sendiri ini saat itu berapa menit tuh tadi subuh tuh?
2: Pemadaman sendiri hanya sekitar 20 menit. Di sisanya di 40 menit itu kami pendinginan.
0: Pendinginan.
2: Karena di dalamnya tuh ada karet plastik gitu yang sudah menumpuk, sudah meleleh. Jadi memang pendinginan yang cukup lama. Sampai kami nyatakan bahwa ini tuh benar-benar padam, tidak ada bara, tidak ada panas. Sampai asapnya tuh benar-benar hilang. Jangan dirongsok ada kabel, ada tembaga, ada segala macam. Barang-barang segala macam itu ada. Jadi kami pastikan jangan sampai ada penyalaan kembali.
0: Baik. Begitu. Iya, sekitar 20 menitan. Ini mengerahkan berapa
2: 20
0: unit?
2: 20 menit sudah padam.
0: Nah, berapa unit?
2: Untuk unit yang dari Kota Cimahi, ini 4 unit pancar, 1 unit rescue, lalu dari tiba dari Kabupaten Bandung ya, di pos TKI ada 1 unit dengan 4 anggota. Jumlah yang turun tadi pagi itu total 17 anggota.
0: 17 anggota, baik.
2: Betul.
0: Sementara adakah korban atau gimana Pak?
2: Alhamdulillah korban tidak ada, hanya pemilik bangunan tersebut sempat tidak sadarkan diri.
0: Oh.
2: Mungkin karena dia beliau kaget ya, shock.
0: Betul.
2: Gitu. Tapi alhamdulillah tidak kenapa-kenapa, hanya sempat tidak sadarkan diri saja. Sementara korban jiwa tidak ada.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu baik. Terakhir Pak, pesan dan juga harapan kepada pendengar ini karena informasi dari pihak BMKG bahwa Indonesia hampir di beberapa titik terutama di Jawa Barat ini akan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang katanya Pak.
2: Baik, jadi sosialisasi untuk warga pendengar semua sesuai prediksi BMKG akan ada peningkatan suhu dengan kemarau panjang. Saran kami jangan melakukan pembakaran sampah dengan volume yang terlalu besar, bakar sampah yang terlalu banyak, jangan bakar sampah di cuaca ketika terik dan angin kencang. Kalau memang itu harus dilakukan, harus diawasi, jangan ditinggalkan. Lalu yang kaitan dengan kebakaran sendiri kan kita sering mendengar bahwa kebakaran diakibatkan oleh hubungan arus pendek. Nah kami berpesan, memang kalau memang ada peralatan elektronik atau elektrikal listrik yang memang harus diganti, jangan diakali. Lalu barang yang dibeli itu hendaknya sesuai SNI, karena paradigma di masyarakat kita ketika ke toko listrik dia membeli satu barang ditawari dua benda, yang satu SNI harganya tinggi, satu yang biasa, pasti milih yang biasa. Nah ketika pilih yang biasa itu daya tahannya pun beda karena ada harga, ada rupa. Nah ini perlu diperhatikan juga, butuh edukasi lebih ke masyarakat, termasuk ketika meninggalkan rumah, semua sambungan yang memang masih tertancap lebih baik dicabut. Contohnya ada televisi, ada kulkas, itu kulkas sering penyebab kebakaran, dari kulkas itu sering. Lalu kalau perlu regulator gas pun lebih baik dilepas kalau memang ini akan meninggalkan rumah. Ketika meninggalkan rumah, minimal pesan sama tetangga, kalau memang itu rumahnya ada kendala, tetangga bisa segera mengawasi, segera melaporkan.
0: Betul Pak.
2: Ya, intinya seperti itulah, termasuk gas LPG pun sama. Kalau memang ada alat yang memang harus diganti, jangan diakali. Nah, siap. Seperti itu.
0: Iya, betul Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung ini Dan.
2: Baik, terima kasih kembali Pak.
0: Dengar, baru saja kita hadirkan sorotan sore ya. Tadi membahas mengenai update informasi kebakaran gudang rongsok di Marga Asih bersama Komandan Peleton 1 Damkar Kota Cimahi, yaitu tadi Bapak Indra Hadi. Nantikan kembali informasinya bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Ya, pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 21 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina, dan setelah tadi Anda mengikuti sorotan sore, kita akan ikuti informasi lainnya dari tim Bandung Kemen Center. Ya, di sini kami sudah terhubung bersama Teh Rahmi yang akan menyampaikan terkait dengan informasi lalu lintas, cuaca, agenda pimpinan, dan juga informasi layanan 112, pendengar.
1: Warta terkini.
0: Halo, selamat sore Teh Rahmi.
2: Selamat sore, Kang.
0: Ya, silakan informasinya.
2: Ya, Kang. Yang pertama kita sampaikan pantauan arus lalu lintas dari CCTV yang terintegrasi dengan Bandung Command Center. Ya. Kita mulai dari timur dulu ya, Kang, di Soekarno-Hatta, Gede Bage. Ini dari kedua arah, baik dari timur ke kota Bandung maupun sebaliknya, kondisinya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, namun sedikit ada antrian kendaraan dari arah Summarecon. Kemudian ke daerah utara, tepatnya di Geger Kalong, dari arah Lembang ke kota Bandung, ini padat merayap, ya Kang, didominasi oleh kendaraan roda 4. Namun sangat ramai lancar dari arah kota Bandung ke arah Lembang. Kemudian beralih ke daerah barat, Kang, Kebon Kopi. Ini perbatasan antara kota Cimahi dan kota Bandung. Dari kedua arah ini ramai lancar. Namun dari arah Cimahi ke kota Bandung lumayan padat merayap ya, Kang, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian bergeser ke daerah Dago, tepatnya di Terminal Dago, dari arah atas ke arah kota Bandung. Ini sangat padat merayap, didominasi oleh kendaraan roda 4, namun lumayan lancar dari arah kota Bandung ke atas. Kemudian kita bergeser ke daerah selatan di Kopo Beach Park. Dari arah kota Bandung ke arah kabupaten, arah Soreang, ini lumayan lenggang, tapi ramai lancar dari arah Soreang ke kota Bandung, didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya, ini di jalan Dr. Junjunan Pasteur ya, Kang, depan BTC. Ini dari kedua arah sangat padat merayap, didominasi oleh kendaraan roda 4. Kalau dari arah Bandung ke arah pintu tol Paster, dari arah tol Paster ke arah kota Bandung, ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Saran kami lebih baik cari jalan alternatif ya, kalau yang mau ke daerah sini. Kemudian di daerah tengahnya, tepatnya di Asia Afrika BRI, depan Tower BRI, ini kondisi arus lalu lintasnya padat merayap, didominasi oleh kendaraan roda 4. Di sini juga kita bisa lihat banyak warga Bandung yang sedang menikmati situasi dan kondisi di Asia Afrika. Begitu, Kang, untuk arus lalu lintas.
0: Iya. Ada informasi tambahan lainnya?
2: Nah, untuk selanjutnya kita sampaikan perkiraan cuaca ya, Kang.
0: Ya, silakan.
2: Perkiraan cuaca di Kota Bandung untuk hari ini diperkirakan jam 6 nanti akan cerah ya, Kang. Kemudian cerah berawan dari jam 7. Lalu jam 8 sampai jam 11 nanti diperkirakan akan berawan. Namun juga kami sampaikan kepada warga Bandung, walaupun perkiraan cuacanya berawan begitu ya, lebih baik bersiap bawa jas hujan dan payungnya, jaga-jaga bila hujan. Kemudian untuk laporan yang masuk ke Bandung Siaga 112 ya, Kang, kita tadi terakhir itu terima jam 12.42 adanya kecelakaan antara kendaraan roda 2 dengan kendaraan roda 2, kemudian ada dua korban kondisinya luka-luka, lokasinya di Jalan Muhammad Toha, Ciatel, Rego. Sudah kami koordinasikan langsung dengan PSC 119 Dinkes Kota Bandung, kemudian langsung ditangani dan korban diboyong ke Rumah Sakit Bandung Kiwari. Atau warga Kota Bandung juga kalau misalnya melihat atau mengalami kejadian gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, kriminalitas, bencana alam, bisa langsung saja hubungi nomor 112. Layanan ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam. Begitu, Kang.
0: Siap, deh. Terima kasih sudah bergabung.
2: Baik, sama-sama. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa balik wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang senantiasa mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, maka kita dianjurkan untuk senantiasa memahami akan tujuan hidup. Karena dengan memahami tujuan hidup, maka real kehidupan ini akan bisa kita lalui dengan semangat, dengan istiqomah, dan dengan teguh. Apa tujuan hidup? Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ayat ini menegaskan bahwa tidaklah diciptakan manusia untuk bersenang-senang di muka bumi, untuk hidup selamanya di muka bumi, untuk melakukan berbagai hal di muka bumi, melainkan tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk menyembah Allah semata dan tidak mensekutukannya dengan seorang pun, dengan apapun. Lalu mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena itu adalah perintah Allah, pemilik kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan anugerah kita, yang memberikan nyawa kita, memberikan usia kepada kita, memberikan rezeki dan berbagai fasilitas hidup. Hanya Allah SWT. Lantas, apa hak kita menentang perintah dan kehendak Allah? Seorang hamba tidak mungkin bisa melampaui kekuasaan Allah meskipun hanya sedikit sekali. وَمَا أُوتِيتُ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا. Dan kalian tidak akan diberikan ilmu melainkan hanya sangat sedikit. Ibaratnya, ilmu pengetahuan yang diberikan kepada manusia, meski ia sangat cerdas dan pintar, dikenal dengan orang yang sangat cendekia, ibaratnya hanya tetesan air dibandingkan dengan lautan yang begitu luas. Tetesan air itulah ilmu yang diberikan kepada manusia, sementara lautan yang samudra yang begitu luas sekali, itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apanya. Maka ketika seseorang memahami betul bahwa tujuan hidup hanyalah beribadah kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk istiqomah beribadah kepada Allah SWT. Lalu, jenis ibadah apakah yang harus dilakukan seorang hamba atau manusia pada umumnya? Cara beribadah tentu mengikuti apa yang telah diajarkan Allah SWT sebagai zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah SWT turunkan risalahnya, tata caranya, melalui wahyu Al-Quran, disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasul SAW, diajarkan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Bagaimana seseorang cara berkomunikasi dengan Allah? Di antaranya adalah dengan melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan.

sholat fardu, saum, sedekah, zakat, infak, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mahdhah wa ghairu mahdhah, itulah yang diajarkan Nabi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa Allah meminta untuk disembah hamba-hambanya? Apakah ketika Allah tidak disembah, maka kekuasaan Allah akan berkurang? Tidak. Meskipun seluruh makhluk di muka bumi ini seluruhnya kufur kepada Allah, tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seluruh isi bumi dan langit semuanya kufur, maka tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap maha kuasa atas segala sesuatu. Namun yang merugi adalah manusia itu sendiri. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai mukmin maka harus benar-benar yakin bahwa hidup ini adalah lahan untuk hidup akhirat. Bukan berarti harus mengabaikan kehidupan dunia. Dunia harus dimaksimalkan sebagai lahan, fasilitas, sarana menuju kehidupan akhirat kelak. Namun jangan sampai lengah di kehidupan duniawi ini sehingga tujuan utamanya terabaikan, yaitu kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dan diberikan kemudahan serta keberkahan dari Allah SWT, sehingga kita dalam keadaan husnul khatimah kelak dan tergolong orang-orang yang beruntung di hari akhir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwa 'alaina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tahukah Anda perbedaan kurban dan akikah? Keduanya memiliki perbedaan makna dan tujuan, walaupun sama-sama menggunakan hewan untuk disembelih. Kurban dan akikah memiliki perbedaan yang cukup mencolok, baik dari segi definisi, waktu pelaksanaan, maupun tujuan diadakannya kedua ibadah tersebut. Melansir dari laman resmi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, akikah adalah sebuah proses penyembelihan hewan ternak yang dilakukan sebagai pernyataan syukur oleh orang tua atas kelahiran seorang anak. Sedangkan kurban adalah proses penyembelihan hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga identik dengan Hari Raya Idul Adha. Akikah memiliki dasar dalil dari Samurah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan kurban memiliki dasar dalil yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kausar ayat 2, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
3: Bandung sore ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
2: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
3: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
1: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
4: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Terdengar dampak kenaikan harga dolar yang menyebabkan lonjakan harga daging di pasar. Dengan narasumber Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi Aparta Kota Bandung.
1: Dengan semakin meningkatnya nilai dolar ini sudah kalau tidak sudah 17.600 ini kan terus-terusan karena sekali lagi ya impornya tidak mungkin dibeli dengan rupiah kan. Nah ini berdampak. Ini yang rasakan ketika keluhan demi keluhan yang kita terima oleh para pedagang, konsumen ketika mengeluh, oh, kenapa katanya ini daging kok naik terus?
0: Ini kan ada keluhan juga ya, ada rencana aksi mogok ya jualan oleh pedagang.
1: Ya. Nah, ini sudah berlangsung Adi untuk di pasar malam ya, untuk di Caringin, kemudian Ciroyom dan Andir. Ini yang pasar malam itu sudah mulai dari malam kemarin Kang Adi dan malam hari ini. Nah nanti ke pasar-pasar kecilnya ya pengecernya itu di hari ini dan hari esok juga. Nah ini mudah-mudahan ini yang melakukan salah satu upaya kami para pedagang. Pemerintah tidak diam ya, harusnya melihat ini hadir di tengah-tengah dengan kondisi semacam ini. Karena ini juga tidak terlepas dari regulasi kebijakan pemerintah kan begitu. Nah ini dampaknya juga terasa ya baik untuk yang biasa mengkonsumsi daging terutama yang para pedagang kecil kembali ya seperti tukang bakso, tukang warung nasi, ini kan terdampak juga ketika kita jadi mogok. Nah perlu ya upaya yang memang para pedagang dilakukan ini juga masyarakat biar paham. Kami juga pada dasarnya kan tidak merasakan lah ya, tidak ingin juga begitu membuat ini dengan harga. Tapi kembali lagi ya mata rantainya seperti itu yang harus dipahami dan dimengerti dipahami oleh masyarakat seperti itu kan. Saat ini kan mokal ini di bawah naungan Asosiasi Nasional ya, Asosiasi Pedagang Peternak dan Pedagang Daging ini khusus ini oleh asosiasi tersebut. Dan ini juga sudah dilakukan pemerintah, rekan-rekan kami sudah mendatangi. Kalaupun hal itu selama ini juga hanya pantauan dari lihat situasi keamanan aja dari Polrestabes juga sampai sejauh mana ya. Pada dasarnya juga masyarakat yang lainnya juga hal ini ya mendukung. Karena sisi lain inilah yang dapat kami upayakan. Mudah-mudahan sekali lagi ini pemerintah dengan situasi ini juga tidak tutup mata.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Ini baru 97,6 FM pendengar. Ya, 35 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih bersama Subina. Edisi hari ini hari Sabtu 30 Mei 2026 mendengar. Dan kami informasikan untuk situasi kondisi lalu lintas terpantau lancar di Jalan Diponegoro di sini. Kami harapkan dan juga doakan kelancarannya dan keselamatannya bagi seluruh pengguna jalan, tentunya yang berakhir pekan di Bandung Raya ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berdasar nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
1: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang, sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar, otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar, seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing, terutama dalam dolar, menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan. Barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya, dalam batas tertentu. Satu hal saya kira, fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

0: Sesaat lagi pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional. Sebina pamit undur diri.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Galuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Galuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bidang kepada mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 3-2 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzah, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ujaya melaporkan, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo. Dan
15: itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia kabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua Raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua Raperda itu yakni Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: pendengar Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung menyapa Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Selamat malam. Widya Perdani, Sinta Feby dan Yosef Muharam hadir tentunya menemani ruang dengar Anda hingga lepas tengah malam nanti dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Bandung malam ini membersamai Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan selamat malam pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda diselingi dengan informasi-informasi yang tentunya Anda butuhkan, termasuk juga informasi kesehatan ya. Jadi bagaimana menjaga kesehatan termasuk Anda yang sedang bingung kenapa malam makannya sudah di stop tapi badan berat badannya terus naik. Kami hadirkan di informasi kesehatan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di era globalisasi dan kemajuan teknologi, obesitas ini sudah menjadi epidemik yang tidak menyerang negara maju saja, tetapi juga berkembang ya. Ironisnya, obesitas ini terjadi di usia produktif ketika seseorang diharapkan berada di puncak kinerja fisik dan mental. Banyak juga yang justru berjuang melawan berat badan berlebih. Kalau kita definisikan obesitas sendiri, itu sebagai kondisi medis di mana terjadi penumpukan lemak tubuh berlebih yang memang bisa mengganggu kesehatan. Jadi ada indeks massa tubuh yang melebihi 30 kg yang menjadi batasan umum seseorang dikategorikan obesitas gitu. Jadi penyebabnya banyak faktor ternyata obesitas ini, pendengar. Karena asupan kalori berlebih, banyak mengkonsumsi makanan dan minuman berkalori tinggi, lebih dari yang tubuh butuhkan, atau mungkin gaya hidup sedentari, kurangnya aktivitas fisik ya, akibat pekerjaan kantoran, atau kebiasaan duduk lama, atau mungkin juga genetika yang bisa meningkatkan risiko obesitas. Faktor lingkungan juga ternyata pengaruhnya besar banget, pendengar. Kemudian juga akses makan cepat saji ya, kurang fasilitas olahraga, ini juga bisa berpengaruh. Jadi faktor lingkungan yang apa sih sekarang yang gak bisa dipesan dan dianterin ke depan muka kita tuh udah mudah, sangat mudah sekali. Atau mungkin faktor psikologis ya, menggunakan makan sebagai cara mengatasi stres atau emosi. Ini kayaknya agak-agak nampol nih ke Widi. Karena kebanyakan orang kalau stres tuh gak mau makan. Widi beda, kalau stres malah makan. Jadilah busok hal gitu ya. Mungkin ada gejala-gejala tersendiri juga mungkin ya. Berat badan berlebih atau peningkatan signifikan dalam waktu yang singkat. Kemudian ada penumpukan lemak di sekitar perut atau pinggul ya. Tiba-tiba perutnya kayak bandalem, ngelingker gitu ya. Kesulitan beraktivitas atau mungkin cepat lelah. Jalan sebentar, haheho kalau kata orang. Napas pendek, baca berita mulai pendek, bacanya. Ini kayaknya topik bahasan yang cukup nampol lah ya buat Widi. Waduh, ada hal-hal yang memang harus diperhatikan ketika memang sudah mulai sesak, engap dan lain hal sebagainya. Wah, minimal 10.000 langkah gak sih setiap hari?

Kalau berbicara tentang kesehatan usia produktif, ini sangat penting untuk mendukung produktivitas dan kualitas hidup sendiri ya. Kesehatan usia produktif ini sangat dipengaruhi oleh pola hidup sehat seperti makanan sehat dan seimbang, kemudian aktivitas fisiknya juga teratur serta pengelolaan stres yang efektif. Ya, usia produktif juga ditandai dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari efektif, efisien. Kesehatan fisik yang juga baik ini menjadi faktor penting pendengar untuk mendukung produktivitas dan kualitas hidup. Jadi orang dewasa itu perlu memperhatikan asupan makanan yang sehat dan bergizi serta menjaga berat badan dan kesehatan jantung dengan melakukan aktivitas fisik yang teratur. Jalan aja deh, susah. Sekarang lagi musim pleng ya. 10 detik, 20, 30 di menit ke-50 di detik ke-50 masuk ke detik ke-51 sudah nyorocot. siku ya. Aduh, ribuh ternyata ya untuk sekedar pleng aja mendengar. Kami hadirkan tentunya rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kami hadirkan drama radio.
1: Bandung malam ini.
2: Juragan Mimpi, naskah Agus Setiawan.

0: Mang Dudi, biasi, Abah mau istirahat dulu.
1: Iya, Bah.
2: Mangga, Bah. Gimana, sudah dapat banyak mengun sampahnya, Bah?
0: Lumayan, biasi. Aduh, panas sekali. Cari tempat yang teduh.
2: Mang Dudi, ini asih nemu kompor gas bekas. Masih bisa dipakai enggak?
1: Coba lihat sih. Wah, ini mah kayaknya masih bisa dipakai. Bawa aja sih.
2: Iya, tukang. Lumayan lah.
1: Eh, sih.
2: Apa?
1: Tadi si Baywon istirahatnya sih di sebelah mana?
2: Itu, di bawah, di saung. Kenapa gitu, Kang?
1: Kita juga istirahat dulu yuk. Sambil nyimpan hasil mengut sampah.
2: Ayo, Kang. Sambil minum kopi.
1: Awas, jangan lupa kompor yang tadi.
2: Ya. Kang. Kang.
1: Iya, kenapa sih?
2: Itu
1: apa?
2: Itu. Mbak Ewon, kenapa?
1: Tenang. Jangan ribut. Kita lihat.
0: Dudi. Asih. Gimana kalian? Dudi. Asih.
2: Iya, Juragan Ewon.
1: Siap, Juragan Ewon.
0: Kalian berdua kesini.
1: Sih, Pak. Juragan manggil. Cepat kita samperin.
2: Iya, Kang. Ayo. Cepat, ayo.
1: Sih.
2: Apa?
1: Ari, kamu bawa apa itu?
2: Ini cuek buat nyamel.
1: Simpen dulu, atau masa dibawa ke depan?
2: Astagfirullah, lupa, Kang. Sebentar.
1: Ada apa lagi sih?
2: Nah, itu Akang pegang apa?
1: Cabai rawit.
2: Buat apa cabai rawit?
1: Astagfirullah. Lupa sih. Kan tadi kita sama-sama mau nyambal.
2: Simpan dulu, Kang.
1: Ayo sih.
2: Iya, Juragan Ewon. Ada apa, Juragan?
0: Kalian itu dari mana? Kok lama banget?
2: Dari dapur. Mau nyambal.
0: Nyumal nyamel. Siapa yang ngambil uang di laci?
2: Uang? Di laci?
0: Iya, jumlahnya 10 juta.
2: 10 juta?
0: Astagfirullahaladzim, malah kayak paduan suara. Dudi, asih.
1: Oh, iya,
2: Juragan. Aduh.
0: Kalian berdua ngambil uang saya nggak?
2: Enggak.
0: Lihat?
2: Enggak.
0: Atau tadi lihat ada orang yang datang ke sini?
2: Nah, kalau itu ada, Juragan.
0: Siapa? Cepat bilang. Dudi, siapa?
1: Itu, Juragan.
0: Itu siapa?
1: Tadi mah cuma Mang Ocat, Juragan.
0: Panggil Mang Ocat supaya datang ke sini.
1: Baik, Juragan.
0: Asih.
2: Ya.
0: Siapa yang datang ke sini?
2: Ampun, Juragan, ampun.
0: Iya, siapa? Jangan minta ampun.
2: Yang tadi datang ke sini.
0: Siapa?
2: Oh, Dading, Juragan. Aduh.
0: Apa? Oh, Dading mah makanan kesukaan saya, tuh Asih.
2: Maaf, Juragan, bukan Oh, Dading, tapi Oding. Ya, Oding.
0: Asih. Cepat si Oding suruh datang ke sini.
2: Baik, Juragan, baik. Permisi.
0: Kenapa kamu balik lagi, Asih?
2: Ongkosnya, Juragan.
0: Apa? Minta ongkos? Jalan kaki atau Asih? Kan dia tetangga.
2: Oh iya, lupa, Juragan. Permisi.
0: Ya. Macam-macam saja ini pembantu. Nggak tahu saya lagi pusing. Aduh, uangku kemana ya? Padahal untuk keperluan melamar si cantik, calon istriku tercinta.
1: Assalamualaikum. Juragan, itu Mang Ocatnya sudah ada.
0: Waalaikumsalam. Di mana?
1: Di luar, Juragan.
0: Suruh masuk.
1: Baik, Juragan. Mang Ocat, kesini. Itu disuruh masuk sama Juragan.
3: Baik, Mang Dudi. Punten, ada apa ya, Juragan?
0: Ocat, mana uang saya? Kembaliin.
3: Apa, Juragan? Uang apa, Juragan? Saya tidak tahu.
0: Jangan bohong, Ocat. Tadi pagi kamu datang kemari, kan?
3: Iya, menemui Mang Dudi di kandang.
0: Kandang apa? Mau ngapain, Ocat?
3: Kandang kambing. Mau minta
0: Minta apa, Ocat?
3: Minta berak.
0: Apa? Berak? Berak siapa? Berak siapa, Ustaz?
3: Maksud saya kotoran, juragan.
0: Kotoran apa?
3: Kambing.
0: Buat apa?
3: Buat makan. Maksud saya buat pupuk, juragan.
0: Kamu masuk ke dalam rumah enggak?
3: Enggak, juragan.
0: Jadi kamu enggak ngambil uang saya di laci lemari?
3: Enggak, juragan.
0: Aduh, jadi kemana uang saya?
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Juragan, ini Odading sudah ada.
0: Apa?
2: Odading, juragan. Maaf juragan. Oding. Iya, Oding sudah ada. Oding, masuk.
5: Siap ya sih. Siap juragan. Ada apa memanggil saya?
0: Begini, Ding. Kalau saya lagi pengen Odading, harus cari kemana?
5: Siap. Apa juragan? Odading? Oh, bisa cari di pasar, juragan?
0: Bukan itu maksud saya. Tapi benar kamu tadi pagi datang kemari?
5: Siap, juragan. Betul, tadi pagi saya datang ke sini menemui Bi Asih, juragan.
0: Masuk ke dalam rumah enggak?
5: Enggak.
0: Ada perlu apa?
5: Ini menanyakan malu, juragan.
0: Malu kenapa? Cerita saja. Ayo ceritakan.
5: Gimana ini? Ya sih. Gimana ini?
0: Asih.
2: Ya, juragan.
0: Coba ceritakan. Ada apa si Oding ini?
2: Begini sebenarnya mah, juragan. Oding datang ke saya. Mau nanyain tentang status perempuan muda tetangga saya. Maksudnya mau dilamar untuk dijadikan istri gitu.
0: Perempuan muda tetangga kamu?
2: Iya.
0: Yang rambutnya panjang?
2: Iya.
0: Yang hidungnya mancung?
2: Iya.
0: Yang ada tahi lalatnya di atas bibir?
2: Eta pisan.
0: Aduh, jangan. Nah. Kan itu gadis pujaan hati saya. Yang mau dilamar.
2: Oh.
0: Yang uang untuk melamarnya hilang. Sayang, tunggu kakanda akan datang melamarmu.
2: Bah, Mbak Ewon, bangun, Bah. Bangun, Bah.
1: Mbak Ewon, Bah, Bah, bangun. Mari kita pulang.

dengan para pemain. Dindin Taryudin sebagai Mang Dudi, Widya Perdani sebagai Bi Asih, Syarif Hidayatullah sebagai Mang Ocan, Erlan sebagai Oding, Agus Aki sebagai Bah Ewon, Teknik Montase Syarif Hidayatullah dan M. Ziva Gemilang, Sutradara Agus Setiawan, Naskah Agus Setiawan, Produser Casmita Solihin.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, di obrolan komunitas kali ini kita akan ngobrol bersama Innovanika.
1: Bandung malam ini.
0: Ngobras ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Widi akan hadir dengan dua AAAA dan dua teteh-teteh yang sekarang walaupun hujan-hujan sengaja datang nih ke studionya Pro 1 RRI Bandung. Di malam hari ini kita akan ngobrol bersama komunitas Innovanika. Apa itu dan siapa aja yang datang ke sini? Kayaknya Widi akan sebutkan satu saja dulu, nanti yang satu nyebutkan teman-teman yang lainnya. Selamat malam.
2: Malam.
0: Waduh, banyakan ya. Keroyokan kita hari ini. Hayulah malam mingguan keroyokan. Ada siapa nih yang mau ditunjuk untuk memperkenalkan teman-temannya?
3: Boleh ya, sama aku.
0: Oke, ada Kak
3: Kamardi.
0: Kamardi ya, sebagai Program Strategic Director.
3: Iya, betul.
0: Sebelum tanya-tanya tentang apa Innovanika itu dan berkecimpung di bidang apa, boleh Kamardi dikenalkan dulu teman-teman yang digembolnya malam minggu ini.
3: Oke, siap. Jadi yang pertama di sini ada Kak Rahma. Di ini Rahma sebagai project manager. Dia ngajar langsung ke si anak-anaknya gitu, nge-handle volunteer-volunteernya gitu.
0: Ngajar langsung ke anak-anaknya.
3: Iya, betul.
0: Kemudian ada
3: Upi atau Lutfi. Nah, ini Upi itu
0: bukan Unpad ya?
3: Bukan. Kebetulan Upi. Nah, kebetulan kalau Upi itu brand culture sama public engagement. Jadi tugasnya bikin event-event, karena kita sama volunteernya nggak mau ngajar doang, kita pengen ada kegiatan-kegiatan seru juga. Nah, itu jadi sama Upi ini buat bikin kegiatan culture lah kalau sekarang ya.
0: Sebelahnya Unpas. Kenapa jadi universitas ini ya? Ada siapa lagi?
3: Ada Karin. Ini volunteernya. Jadi ini yang ngajar langsung ke si anak-anak juga bareng Kak Rahma sama ya sama Kak Rahma langsung.
0: Ih, luar biasa. Kakak-kakak ini ada di komunitas Innovanika.
3: Innovanika.
0: Apa sih komunitas Innovanika teh? Siapa yang akan menjelaskan di sini? Kita juga live TikTok ya, pendengar di Pro 1 BDG. Untuk Anda pendengar yang ingin langsung tanya di live TikToknya, boleh langsung tanya aja, atau mau sapa pendengar di menyampaikan pertanyaan juga di 0811-220-9760. Boleh, mangga Widi tunggu ya di 7200-996-727-5551. Langsung jalan aja, langsung tanya dan lain hal sebagainya. Kita ngobrol santai aja ya. Anggap aja kita lagi malam mingguan, malam tapi minggu. Siaran. Apa sih Innovanika?
3: Sama aku kali ya. Mungkin nanti yang lain boleh nambahin dari persepsi.
0: Keroyokan aja lah.
3: Jadi kalau dari secara konsep Innovanika tuh kita nyebutnya Youth Social Innovator Community. Jadi kita pengen anak muda ini, ya terutama Gen Z gitu ya, itu pengen menghasilkan inovasi-inovasi di bidang sosial gitu. Karena ya kita pengen memberikan dampak gitu ya, kayak entah itu di lini bisnis, ekonomi, pendidikan atau lingkungan. Kita pengen memberikan inovasi atau ubahan lah, biar lebih seger. Apalagi bentar lagi kan mungkin masa-masanya Gen Z ini bakalan jadi usia produktif gitu ya, masuk usia produktif. Nah, kita pengen menghasilkan inovasi lah di bidang-bidang sosial gitu, biar ya biar saling bermanfaat gitu sih.
0: Terus kenapa ngarahnya ke anak-anak?
4: Menarik nih.
0: Kalau berbicara sosial itu kan gak hanya melulu soal anak-anak dong gitu.
4: Ya, karena kita kan pertamanya concern buat di anak-anak yang melakukan aktivitas ekonomi di jalanan. Kita concern di situ dulu. Karena pertamanya dulu kita sempet ya cari objek lain gitu. Misal di daerah 3T yang terluar gitu. Terus ada ternyata di perkotaan juga nih, di pinggir ya.
0: Pabalatak gening di kota gini.
4: Iya, itu dia. Ternyata kita gak usah ke daerah terluar dulu, ternyata di perkotaan banyak anak-anak yang melakukan ya aktivitas ekonomi di jalan gitu. Dimana kita pengen coba maksimalin dulu nih di situ. Udah mah dekat gitu sama lingkungan kita, which is kita anak-anak Bandung juga, masih anak-anak Bandung. Jadi kita nyari yang sekitar Bandung, yang di kota Bandung aja lah ya, biar bisa lebih intensif juga kalau di daerah terluar gitu. Karena saya mau di daerah terluar itu kita agak susah ya
0: di pasisian gitu ya, ujung ongkos mahalnya,
4: iya. Waktunya abis di jalan gitu, di jalannya
0: capek duluan nggak sih?
4: Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya di tengah kota tuh bisa lebih intensif di anak-anak yang membutuhkan gitu.
3: Okay. Itu jadi ya jadi awal juga sih, apalagi kita komunitas kan belum satu tahun.
0: Oh, belum satu tahun. Dari kapan berarti Innova nih, Kak Adani?
3: Dari Agustus tahun kemarin.
0: Tereh, oh tereh. Tereh kenal. OTW 1 tahun ya. Tereh. Baru yang melatar belakangi kenapa concernnya okay, anak-anak ya, yeah. Permasalahan sosial anak-anak di perkotaan, usia yang mereka harusnya mengenyam bangku sekolah tapi enggak ke situ enggak sih concernnya?
3: Iya, ke situ. Jadi concern awalnya sih kita emang concern di bidang pendidikan gitu. Kita kayak ya miris banget lah
0: ngelihat. Pencetus masalahnya apa sih dari anak-anak ini, karena ini tuh udah berlangsung lama pisan di Kota Bandung teh, anak-anak ya, bekerja ya. Yang menginspirasi anak-anak muda, anak-anak Gen Z di Innovanika yang titik
3: awal
0: baliknya, titik baliknya sampai ada Innovanika ini. Ada masalah apa sebetulnya dengan anak-anak?
3: Oke, kalau itu sih kita ngelihatnya awalnya dari ya concern kita kan di pendidikan ya. Ketidakmerataan pendidikan kita tuh nggak merata banget gitu ya. Cuman ya tadi kan yang kata Rahma, kita tuh ya pengen ya ngajar ke daerah 3T dan lain-lain. Cuman ngelihat keterjangkauan, terus ya kita juga belum satu tahun, jadi kita nyari dulu nih mana emang anak-anak yang emang paling membutuhkan, tapi yang paling jangkauan yeah. kita gitu. Nah terus ya kita akhirnya nemulah si anak-anak jalanan ini di Kota Bandung. Akhirnya, nah disitulah kita startnya dari situ tuh, dari situ. Dan kita juga nggak sekedar ngajar, kita walaupun komunitas gitu ya, terus walaupun kita belum berjalan satu tahun, tapi kita coba bawa kurikulum, kita bawa program desain, kita coba garap serius lah. Nah jadi harapannya adalah kita ngajar di Kota Bandung untuk anak-anak jalanan. Terus goals jangka panjang kita pengen bawa kurikulum ini ke daerah 3T gitu.
0: Oke. Sudah ada plan ke depan gitu ya. Penasaran banget sama teman-teman dari Innovanika ini, basicnya memang pendidikan.
4: Nah, itu dia. Itu sebenarnya kita enggak ada nih.
0: Enggak ada basic pendidikan.
2: Enggak ada sama sekali.
0: Lah, terus bisa bikin kurikulum tuh gimana judulnya?
4: Banyak sih.
0: Okay.
2: Memang sebelumnya kalau dari bicara tentang basic ya, karena memang saya juga dari listrik, terus teman-teman saya
0: Wah,
2: juga dari
0: macam-macam sama UPI gitu. Di setrum ya macam.
2: Dan dari hukum juga. Nah, kalau misalnya basic kenapa kita bisa bikin kurikulum, terus kemudian kayak silabus yang seperti itu dan sebagainya. Karena memang sebelum-sebelumnya kita juga tergabung dalam komunitas yang hampir sama lah mungkin ya. Jadi sedikit-sedikit kita belajar dan mungkin menyempurnakan di Innovanika ini mungkin.
0: Oke.
3: Apalagi kalau sekarang kan ada sahabat Gen Z semua, ada AI,
0: ChatGPT, Gemini. Tapi kalau bicara soal AI, rasanya belum ada. Apa yang bikin teman-teman dari Innovanika ini tersentuh untuk akhirnya turun dan merangkul anak-anak di luar sana.
4: Itu calling kita semua. Itu calling kita semua nih. Ini dari volunteer.
0: Kak Karin.
4: Harus berimpact sama anak jalanan gitu. Mungkin beda ya feelnya kalau misalnya kita cuma belajar di media sosial atau apa. Dan kalau misalnya kita turun langsung ke lapangan tuh, yang kita dapat itu bukan pelajarannya doang, tapi kayak kita tuh belajar lebih dari anak-anak gitu, tentang kayak rasa bersyukur, tentang
0: justru
4: kayak
0: kita yang belajar nggak sih?
4: Itu sih kayak yang membuat aku terdorong tuh, karena ngelihat mereka saat kita lagi Gen Z itu kan banyak capeknya ya.
0: Acan-acan guys, capek di Gen Z. Sok ngaku.
4: Nah, waktu pas ketemu mereka tuh agak sedikit recharge buat diri sendiri gitu, apalagi kayak ternyata di hidup ini tuh kita tuh banyak kurang bersyukur ya setelah melihat dan turun langsung dengan mereka semua gitu sih.
0: Kalau basic teman-teman Innovanika ini tidak ada yang dari pendidikan, ada nggak yang basicnya dari psikolog? Karena bersentuhan dengan anak-anak itu erat kaitannya banget dengan psikologis mereka.
4: Nggak ada juga. Sebenarnya aku aku juga pekerjaan aku sekarang, aku kan baru fresh graduate ya. Terus tahun kemarin aku juga sekarang aktif ngajar di sekolah dasar. Di SD negeri lagi yang sekelasnya 40 orang itu.
0: Oh my God. Basicnya bukan pendidikan.
4: Ya, tapi aku anak bahasa.
0: Oke.
4: Ya, anak bahasa. Jadi aku cari kurs-kurs jadi guru lah gitu, kurs-kurs untuk pendidikan. Jadi aku bisa ngajar tuh. Aku juga ngajar di SD, selain ngajar SD negeri, aku juga ngajar di lesan. Iya, di lesan. Jadi dapatlah dari situ. Oh, staging ngajar tuh ini loh gitu. Okay. Pertama ada apa, enggak bisa langsung input, enggak bisa langsung kayak isinya. Oke, anak-anak, sekarang hari ini kita belajar ini ya, gini-gini. Oh, enggak, kalau anak-anak beda cara pendekatannya. Ya yang penting kayak mereka harus engage dulu sama gurunya, baru mereka bisa dapet. Kalau sekalinya mereka nggak engage sama gurunya, mereka nggak akan dapet pelajarannya gitu.
0: Apalagi yang teman-teman Innovanika berikan ini adalah pemahaman di luar bangku sekolah.
4: Iya, di luar. Kita berbicara kita kreatif industri, kita tentang kreatif.
3: Kita konsepnya ini sih, pendidikan alternatif. Jadi karena kalau kita...
0: Oh, bukan pengobatan aja sekarang yang alternatif ya, pendidikan juga alternatif.
3: Pendidikan juga. Jadi kita, karena kita bawa anak-anak jalanan kan ya, terus kita pengen ngejar mereka buat ngejar pendidikan formal juga agak susah gitu. Karena beberapa dari mereka misalkan ada 20%-an dari mereka tuh sekolah formal. Nah, cuman itu juga karena
0: cuman
3: agak susah.
0: Cuman 20% ya?
3: Iya. Di Bandung tuh
0: itu pun banyak bolosnya nggak sih?
3: Lebih ke ini sih, ke banyak kejadian diskriminatif gitu. Jadi kayak
0: di sekolahnya,
3: iya di sekolahnya kayak gitu. Jadi
0: itu jadi concernnya teman-teman Innovanika juga nggak sih? Ketika anak jalanan yang memang mereka mengenyam pendidikan, mungkin setelah pulang sekolah ganti seragam cul wenya di perempatan cul, terus mereka melakukan aktivitas dengan teman-teman di jalanan lainnya, ketika kembali sekolah mereka dapat bullying mungkin dapat. Ini jadi concern teman-teman Innovanika juga kah?
3: Kalau sampai ke situ sih enggak ya. Kalau misalkan sampai ke sekolah mereka enggak. Kita jadi fokus di pendidikan kitanya. Jadi kita pendidikan alternatifnya tuh base-nya industri kreatif, dan kita kenalin tentang industri kreatif dan salah satunya kita pakai kurikulum tuh. Nah, kita di kurikulum tuh bagi jadi 3 fase, recognition, immersion, sampai creation. Jadi kita lewat pembelajaran di Innovanika ini, kita pengen si anak-anak ujung-ujungnya nantinya mereka tuh bikin karya. Bikin karya di, entah apapun itu gitu ya. Di industri kreatif kan luas banget ya, ada menulis, seni rupa atau apapun itu kan banyak. Nah, tujuan kita sebenarnya pengen selama ini anak-anak jalanan tuh mereka kan sering dikasih gitu, mereka ngamen dikasihi dan lain-lain. Nah, aku tuh pengen
0: dikasihani ya, lebih tepatnya ya.
3: Kayak gitu. Mereka kan dikasih uang, misalkan kalau ngamen kita kan biasanya ngasih karena kasihan kan. Nah, aku tuh gak mau itu. Aku tuh pengen kita kasih uang ke mereka bukan karena kita kasihan, tapi karena mereka juga layak gitu. Karena mereka juga punya value. Punya bakat, ya punya value itu tadi. Gitu sih, makanya kita bikin pendidikan alternatif kita biasanya industri kreatif pengen kayak gitu.
0: Titiknya di kota Bandung, apa yang pertama kali teman-teman Innovanika lakukan untuk merangkul mereka?
3: Kalau merangkul, kebetulan kita juga kerja sama Yayasan Bahagia. Jadi Yayasan Bahagia ini emang mereka ini juga besar banget gitu ya pengaruhnya. Yayasan Bahagia ini udah dari sejak 2004. Itu emang menaungi anak-anak jalanan di daerah Pasir Koja. Gitu. Jadi cukup cuman sama ya banyaknya ibu-ibu juga kan ya yang di sana. Jadi kita kerja sama Yayasan Bahagia ini, dan selama anak-anak jalanan belajar Yayasan Bahagia ini kan mereka tuh cuman sekedar belajar gitu. Kayak yang penting bisa nulis, bisa baca, kayak gitu aja. Nah, kita Innovanika hadir buat bawa program si industri kreatif ini. Biar kita di Innovanika pengen biar fokus dulu ke program desainnya. Jadi, karena kalau ngumpulin anak-anak jalanan kan itu PR banget
4: PR
3: juga.
4: PR besar. Kayak ngejar-ngejar anaknya gitu.
3: Itu yang kita pikirin. Awal-awal sih, makanya pas tahu ada Yayasan Bahagia yang emang menaungi anak-anak jalanan, itu kebantu banget gitu. Itu mempercepat langkah kita lah gitu.
0: Proses belajarnya kayak gimana sih yang teman-teman Inovanika berikan, nah, ke ini teman-teman?
4: Proses belajarnya, proses belajarnya kita biasanya kalau dalam kurun waktu ya kayak seminggu sekali nih kita
0: seminggu
4: ada tahapan
0: sekali, sekolahnya
4: ya,
0: seminggu sekali.
4: Seminggu sekali kita ada tahapan nih, misalnya dalam 10 minggu ini, di 10 minggu ini kita bagi nih kayak tadi recognition, immersion sama production. Yang pertama nih recognition, oh berarti mereka di kayak 3 minggu awal mereka kenalin diri mereka sendiri. Misal kita mau belajar nulis nih, 10 minggu ini kita mau belajar nulis, kenalin diri mereka sendiri kayak gimana. Terus nanti immersion, misalnya immersion tuh menyerap. Jadi nanti menyerap, kita contohin nih nulis tuh kayak gimana. Kita bikin dari awal banget cara bikin fishbone atau kayak ya kenalin lah ada apa aja nih, ada unsur apa aja. Kita ajak baca buku, terus kayak membedah. Tapi kita dulu nih yang membedah, baru mereka bisa ngikutin. Pokoknya immersion tuh kayak ngikutin, ngikutin, ngikutin. Nanti ada production, ada production mereka bikin sendiri kayak gitu.
0: Range usia berapa sih anak-anaknya?
3: SD SMP, dari SD, SMP, 6 sampai 15 tahun.
0: 15 tahun ya. Ketika Inovanika turun ke teman-teman jalanan lah boleh dikatakan gitu ya, antusias mereka sendiri kayak gimana?
2: Wah itu sangat campur aduk sih Bu, karena yang namanya anak-anak tuh ada yang memang tertarik untuk hal tersebut, ada yang juga yang ah ini tuh ngapain sih gitu. Jadi kalau misalnya
3: Masih bingung gitu.
2: Ya, jadi berbicara tentang antusias sih memang berbeda-beda ya. Malah awal-awal overall nggak semua antusias mendengarkan apa yang kita

0: ternya kebetulan. Ya, udah saya propose gitu. Ini udah dicobain? Enggak, ini udah cobain? Enggak gitu.
1: Sejauh ini dari ratusan mungkin ribuan evaluasi yang dilakukan Kak Mardi, sekarang udah tinggal jalan apanya nih?
2: Kalau sekarang itu kita kan punya 2 PM ya sebenarnya, yang satu Rahma sama ada satu lagi Kak Ida. Jadi kita per project manager tuh punya skemanya sendiri-sendiri. Nah kalau Kak Ida Yanti ini, kita salah satunya itu volunteernya ini, Karin ini. Jadi kita di sama Kak Ida Yanti itu ngajarnya lebih variatif, lebih variatif gitu. Kita ngenalin industri kreatif apapun itu gitu. Terus kan volunteernya dibagi kelompok-kelompok lagi nih. Nah itu nanti tergantung kelompoknya mau ngajarin tentang apa, mau bawa subsektor apa kayak gitu. Itu kalau sejauh ini masih itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang sama Kak Rahma. Nah kalau Kak Rahma ini kita fokus bikin spesifik di menulis. Jadi kita bikin kelas literasi juga, gitu. Nah outputnya kejaran kita sama kalau yang Ida Yanti itu kan lebih ngenalin ya, baru di ngenalin gitu. Nah kalau yang sama Kak Rahma ini kita lagi ngejar pengen si anak-anak tuh sampai bikin karya tulis. Jadi kita kalau
1: itu rentang usia SMP nggak sih kalau untuk karya tulis?
0: Iya. Anak-anaknya kelas 5-6 SMP, 5-6-7.
1: SD pun kelas atas ya.
0: Iya, 6-7.
2: Nah, kalau yang Kaida Yanti itu kan anak-anaknya acak ya.
0: Acak
2: gitu. Jadi dari seratusan lebih itu acak gitu. Setiap kali ngajar tuh acak. Nah, kalau yang sama Kak Rahma itu cuma 10 anak. Ya. Jadi kita fokus ke 10 anak, terus kayak push lah mereka nanti 10 kali ngajar kita pengen si anak ini bikin cerpen, terus kita bikin antologi, terus kita terbitin bukunya.
0: Iya, jadi ada gitu. Antologi cerpen gitu nantinya. Di pertemuan ke-10 ini kita harus sudah ada antologi cerpen. Gitu.
1: Ada target tersendiri.
0: Iya, ya, ada target.
1: Total berapa yang sedang bukan dibina, artinya kesana teh kalau dibina teh jika naon gitu.
0: Yang di anak-anaknya.
1: Anak-anak gitu. Yang di handle sama Innovanika nih ada berapa
0: banyak? Dari 2 project.
2: Pokoknya anak-anak di Yayasan Bahagia itu ada 123 anak.
1: 123 anak dan ini dihandle sama Innovanika semuanya.
2: Oh enggak sih, banyak dari kampus lain juga masuk sih. Gitu. Okay. Jadi banyak kita juga open kolaborasi gitu kalau misalkan mau ngajar juga ke situ terus pengen lain juga dengan ya sama-sama gitu ya ke program ini itu kita open kolaborasi juga.
1: Yang pasti yang jelas giat belajarnya hanya seminggu sekali aja.
0: Variatif
2: sih. Variatif. Kita sebisanya karena ngelihat volunteernya juga banyak yang udah kerja juga. Jadi kita cuma bisa weekend. Terus kalau ada kesempatan bisa weekday kita
0: weekday. Masuk.
1: Kalau Mei berarti banyak masuk ya.
0: Iya,
1: karena Mei tanggal merahnya banyak.
0: Kemarin kita sempat outing juga ya. Outing kelas ke
2: Perpus Kota Bandung.
0: Kita sempat outing ke sana, ngajak anak-anak ke sana buat kelas literasi.
1: Luar biasa. Kita juga undang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan di 0811-220-9760. Bisa sampaikan langsung pertanyaannya melalui WA call juga di atau di 7200-996-727-5551. Kita rehat sejenak ya untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami Pro Satu RRI Bandung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik

0: tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
1: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Dari kawasan jalan di Diponegoro nomor 61 Bandung, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp ya, 0811-2209-760. Ada Teh Fitri di Dago. Kak, kan tadi disebutkan yang dijadikan murid itu kan anak jalanan. Gimana sih membangun kepercayaan dengan mereka agar mereka nyaman untuk belajar?
2: Oke.
1: Bikin nyaman tuh kayak gimana coba ya, dari versinya teman-teman di Innovani Kakak Mardi nih.
2: Oke, jadi kalau cara kita ya, itu kita juga awal-awal emang susah. Apa ya? Iya, susah sih. Maksudnya anak-anak enggak langsung welcome gitu. Kayak gitu. Terus ya akhirnya kita banyak kegiatan sih. Salah satunya kita pernah bikin kegiatan yang gede tuh, kita nonton bareng sama anak-anak.
3: Oh iya benar.
2: Kita jadi
1: nobar apa nih?
2: Nobar film Jumbo.
3: Jumbo. Oh. Kirain Jumbo. Ya.
1: Kirain nobar Persib.
4: Next Persib.
3: Menarik. Menarik banget loh idenya. Makasih banget.
1: Nonton Persib di RRI. Terus.
2: Iya, gitu sih. Kita awal-awalnya ya kayak bikin kegiatan-kegiatan kayak gitulah. Terus kita juga ngadain kalau saatnya makan kita enggak makan bareng juga sama anak-anaknya, jadi enggak dipisah-pisah lah kayak gitu.
4: Mungkin lebih ke kita membangun kesan dulu ke anak-anaknya mungkin ya. Kita coba masuk dulu ke anak-anaknya, mungkin kayak biar anak-anaknya juga kenal dulu sama kita, kita kenal sama anak-anaknya. Jadi supaya bisa kita didengar dan kita juga bisa mendengar anak-anaknya mau apa gitu.
1: Oke, yang penting didengar dulu, bikin betul. Nyaman dulu enggak ya?
2: Ya. Intinya kita lebih ke ya as a friend lah ya, lebih ke jadi teman belajar mereka gitu daripada jadi guru. Ya kayak gitu sih. Gitu. Karena apalagi di kita kan banyaknya bukan guru juga kan.
1: Enggak ada basic juga ya. Enggak ada basic juga pendidikan.
2: Jadi udah kita belajar bareng aja gitu. Kayak kita belajar industri kreatif. Oh, kita juga baru belajar.
1: jadi kayak belajarnya gitu. Bareng-bareng gitu. Ada sudah terjawab ya. Teh Fitri, bikin nyaman dulu gitu. Bikin nyamannya dengan tadi nobar loh.
3: Iya. Oh, itu lumayan ya eventnya ya. Sama ibu-ibunya juga ada.
2: Sama ibu-ibunya, sama orang tuanya.
3: Orang tuanya iya.
2: Itu sampai malam, sampai jam 9 atau jam 10 ya.
4: Nutup jalan sama
3: itu. Ya, kita nutup jalan.
1: Di mana sih?
2: Di Pasir Koja.
3: Tapi ada gangnya gitu loh. Iya. Pinggir adalah di gang kecilnya.
2: Iya, di gang masuk gitu.
1: Oh,
2: dekat gerbang tol.
1: Gerbang tol
2: Pasir Koja.
3: Ya, keluar tol Pasir Koja kan suka banyak tuh. Nah, anak-anak gitu.
2: Nah, itu anak-anak itu.
3: Kalau nanti kakak
1: ke tol Pasir Koja. Hei, ada yang kenal sama sama Ardi enggak? Gorowok kok ini ya. Para patan
3: itu. Masuk kenal
1: Luar biasa, tapi dari mulai situ mereka ada sedikit ketertarikan dengan Innovanika, teman-teman. Kakak-kakak dari Innovanika. Ada lagi pertanyaan dari Teh Dewi Dikircon. Kalau kita tertarik ingin menjadi volunteer, apakah harus punya keahlian khusus untuk mengajar? Dan gimana caranya kita bisa join ke komunitasnya Innovanika? Boleh. Modalnya ngajar nih.
4: Ini nih. Volunteer.
5: Dulu kemana? Dulu waktu pas aku gimana caranya buat volunteer di Innovanika. Innovanika tuh selalu update di media sosialnya, di Instagram Innovanika. Di situ tuh suka ada open recruitment. Nah, waktu itu aku tuh masuk lewat situ. Terus mungkin syarat khususnya nggak terlalu harus bisa ngajar banget, tapi di sana kita belajar bareng-bareng kan. Dan terus kayak yang penting kita punya rasa ingin mengajar untuk anak-anak aja dan tulus aja untuk ngajar ke mereka, ya kan?
1: Ngajar.
5: Ya.
1: Mengajar bukan ngajarentul ya. Ngajar bukan ngajarentul, mengajar. Jadi lihat Instagramnya Innovanika aja. Jika sewaktu-waktu ada open recruitment, boleh ya Teh Dewi ya. Siap. Jadi apalagi kalau misalnya basicnya juga basic mengajar
3: ya. Bisa jadi insight juga kan buat kita gitu. Iya.
2: Bisa. Ya, kita enggak harus ada basic
3: lain
4: pendidikan.
1: Yang penting mah punya niat tulus dan kepedulian terhadap sama ya, terhadap anak utamanya ya. Ini menjadi poin tersendiri enggak sih untuk jadi volunternya Innovanika, bahwa sayang, suka dulu deh sama anak. Yeah. Kan tuh mungkinnya ngurus barudak tapi teresep budak.
2: Yeah. Ya, bahkan nggak jarang juga ada volunteer dari kita tuh ya nggak tertarik ngajar, terus nggak terlalu suka juga tapi ikut dulu gitu. Ikut dulu aja tapi dari situ justru mulai tertariknya tuh.
1: Jadi tidak ada persyaratan apapun ya, apa KTP, NPWP, BPJS. Ada Teh Ratna di Buah Batu, ada kegiatan sosial lain nggak selain ngajar?
2: Kalau untuk saat ini sih kita masih fokus di program ngajar ini. Namanya tuh Beda Mata. Beda Mata.
1: Beda kan Mata.
2: Nama program ini tuh Beda Mata. Cuman untuk saat ini kita lagi coba rancang program baru. Mungkin ini sedikit spilan karena belum launching juga. Kita lagi ngerancang nama programnya tuh Sunda Patanjala.
1: Sunda Patanjala.
2: Sunda Patanjala. Jadi Sunda Patanjala tuh ini kalau tadi di pendidikan, kalau yang satu ini tuh di lingkungan.
1: Okay.
2: Jadi kita pengen ngadopsi hulu-hulu sungai, startnya dari hulu sungai terus nanti ngalir terus ke bawah. Nah, ngadopsi satu hulu sungai terus kita kembaliin si sungai itu ke ekosistem awal. Gitu, dan dengan konsep Sunda Patanjala ini. Gitu. Dan Sunda Patanjala ini tuh apa ya? Semacam agenda dari Sunda kuno di abad 12-13.
1: Risetnya lama loh ya kayaknya ya. Dengan program ini risetnya lumayan ya.
2: Terus si Sunda Patanjala ini tuh intinya dia kayak agenda dari Sunda ini. Dan emang programnya ngadopsi sungai juga. Jadi ngurus sungai dari hulu sampai hilir tuh di agenda Patanjala ini. Kayak mungkin kita sering kalau ke kampung kamu atau kemana suka sering dengar hutan larangan. Nah itu tuh ternyata hutan larangan yang selama ini kita anggap mistis itu tuh bagian kecil dari Sunda Patanjala ini. Jadi hutan larangan ini tuh dia kenapa disebut hutan larangan? Karena emang nggak boleh ada orang masuk ke situ. Fungsinya buat apa? Biar untuk menjaga biodiversitas di situ. Karena hutan larangan ini bakalan jadi sumber mata air dari sungai-sungai. Gitu. Nah kita pengen angkat lagi Sunda Patanjala ini jadi program modern kali ya. Jadi kita lagi krisis banget kan lingkungan. Nah makanya kita pengen ngatasin masalah itu juga sih.
1: Mantap sih bawa program ini, dan dari mana mulai titiknya coba?
3: Oke, kemarin kita udah ke Lembang.
2: Dari Lembang juga udah coba survei sungai, terus di situ. Sampai ke petani-petani yang masukin tai-tai sapi langsung ke sungai gitu.
1: Coba dari Lembang itu sasar sampai ketemu ke Pangalengan. Ada lagi situ.
2: Itu pengen banget.
1: Tapi kita ada pendengar dulu yang bergabung, ada Kang Edo di Bandar Lampung. Kang Edo, selamat malam.
0: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada teman-teman dari Innovanika, Kang Edo, silahkan sampaikan pertanyaan.
0: Assalamualaikum. Apa Innovanika?
1: Innovanika.
0: Oh ya, agak susah soalnya bacanya agak ini. Halo semua, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau bertanya dong?
1: Boleh
0: ya, sedikit aja. Tadi kan mengajar ya.
1: Lanjut aja Bang Edo.
0: Jadi kan itu mengajar ya kan. Apakah Innovanika, apalah itu lah ya. Apakah itu ada sangkutan dari dinas juga? Apa itu emang kreatif dari komunitas sendiri? Okay. Nah, yang kedua, yang di belajar itu apa ya?
1: Halo, gimana ini?
0: Apa ya? Yang paling susah untuk ngajar-ngajar anak di pinggir jalan itu apa sih yang paling disulitin gitu, Kak?
1: Kendala.
0: Oh iya. Soalnya kalau Lampung ini agak baku kan bahasanya. Jadi takut kalau mau ngobrol gitu.
1: Santai sajalah.
0: Santai lah. Oke. Makasih ya Teteku.
1: Oke, sama-sama.
0: Sama kakak-kakak yang cantik dan ganteng, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bang Edo di Lampung yang memang dengerin siaran RRI-nya lewat TikTok. Atau mungkin juga lewat RRI Digital. Boleh dijawab langsung dari dinas pemerintahan kah Innovanika?
2: Waduh. Enggak, kita awalnya sih dari teman-teman kampus ya awalnya. Yeah. Dari dulu juga kita awalnya startnya dari jadi kita awal
1: teman kampus beda fakultas apa gimana? Ya, karena kan dia orang
3: jurusan,
1: listrik.
3: Beda jurusan. Ya, okay. Anak teknik listrik, aku anak bahasa Inggris.
2: Aku anak bisnis.
1: Tapi di kampus yang sama.
2: Kampus yang sama awalnya.
1: Di
2: Polban.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dulu tuh kita sama sosma, satu sosma di BEM. Mm-hmm. Terus akhirnya karena udah lengser, terus tapi karena masih pada semangat gitu ya, pengen ngajar, pengen bersosial sosial masyarakatnya. Terus akhirnya kita bikin Innovanika ini, bikin wadah barulah kayak gitu.
1: Anak Polban ternyata ya.
2: Terus akhirnya ya menyebarlah ke kayak ke Karin, terus teman-teman.
1: Karin Polban juga?
5: Bukan.
1: Oh, bukan. Karin dari mana nih?
5: Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
1: Di?
5: Di jalan Halimun.
1: Oke.
2: Okay. Oh ya, pertanyaan
5: dari dinas.
1: Kenapa jadi diam gini? Kedinasan
2: nggak? Enggak, kita enggak dari dinas, tapi ya itu ya tadi dari teman-teman perempuan. Tapi kita coba rancang buat kolaborasi sama dinas.
3: Gitu. Jadi kalau ada dinas-dinas yang mendengarkan, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas lingkungan, gitu, dinas Dispusip, ya di Sarpus, bolehlah. Kita juga pengen gitu, buat kolaborasi ada Pentahelix lah, ada ke government-nya juga.
1: Sering berkunjung. Sering berkunjung aja ke dinas-dinas, apa tadi, DLH ya. Yeah. Terus dinas Sarpus, pendidikan sosial. Pasti, Dispusipda, dan dinas sosial untuk bisa mencetak anak-anak jalanan ini menjadi, ya kalaupun tetap di jalanan, tetap tapi memiliki pemikiran yang berkualitas begitu ya, intelektualnya juga tinggi. Kendala yang dirasa nih kata Bang Edo, apa sih kendala yang atau yang paling sulit banget dirasa oleh teman-teman dari Innovanika ketika bersentuhan langsung dengan anak jalanan di Kota Bandung?
3: Oke, pertama kalau misalnya dari pengajaran ya, kendala pengajaran, banyak evaluasi-evaluasi yang kita kayak misal goalsnya kesini. Terus biasanya cuman butuh beberapa stage buat dapat goalsnya. Oh enggak, ternyata nggak bisa, Rama nggak bisa kayak gitu. Emang harus pelan-pelan. Nah, okay. Kayak gitunya. Jadi kita emang harus bikin serinci mungkin biar nggak ada pertanyaan yang timbul dari anak-anak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak ih ini tuh apa, ini tuh apa, kita harus udah bisa cover gitu. Mm. Jadi kita selalu brainstorm dulu. Menurut kamu kalau misalnya kita ngajar kayak gini, anak-anak bakal nanyanya apa?
2: Kita ngebayangin juga personet jadi anak-anak.
3: Jadi anak-anak. Bisa gak nih anak-anak sampai kesini dulu? Emang bisa nih kayak gini gitu? Mau ada jembatannya dulu gak kesini? Kayak gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang harus dilalui sih, biar dapat goals-nya gitu.
1: Artinya teman-teman Innovanika juga mempelajari karakteristik anak-anak gen alpha berarti ya?
3: Iya.
1: Waduh.
3: Ya, sangat-sangat.
2: Tapi itu ya organik sih kita belajarnya ya. Kita otodidak gitu.
3: Sering brainstorm aja. Coba, iya, jadi kalau misalnya kayak gini, kalau dari kamu apa? Ada pertanyaan gak kalau misalnya aku ngasih penjelasan yang kayak gini? Kayaknya ininya deh, kurang kayak gitu.
1: Oke, sejauh ini dari awal berdirinya Innovanika, kendala apa sih yang paling berat dirasa? Dan pengalaman yang paling gak bisa dilupain sama teman-teman dari Innovanika sendiri?
3: Kendala yang paling berat dirasa.
2: Apa ya?
4: Paling berat.
3: Karena kita bareng-bareng gak berat ya?
2: Sejauh ini sih, kalau yang paling berat banget sih belum ada ya. Karena kayak kendala ada aja. Kayak misalkan kendala dana misalkan. Kita kan selalu setiap ngajar harus ada dana yang dikeluarin. Itu sudah ada kendala kita. Cuman gak sampai yang kayaknya susah banget ya, kayak selalu ada aja uang.
3: Ya, Masya Allah itu
4: Yusuf Kimat di mana wae.
1: Ini ada uang, Yusuf
3: Ayah wae. Mau outing class, ini ada uangnya, ada kayak gitu.
1: Itu dari mana? Jadi kepo kan saya, dari mana dananya? Sampai terbentuk Innovanika. Karena kalau terpikir kita kan untuk mengajar itu harus ada media yang disiapkan. Ya, anak-anak, kalau kita lihat anak-anak dengan karakter gen alpha ini, mereka tidak hanya audio, tapi visual juga harus mereka dapatkan. Audionya harus ngenahen, visualnya harus enak dilihat, dan dana yang dikeluarkan itu sepertinya tidak sedikit begitu. Di mana udunan, di mana? Kalau narik iuran dari teman-teman jalanan, hill yang mustahil nggak sih?
3: Iya, kalau misal
1: hal yang mustahil nggak sih? Iya. Hal yang mustahil.
3: Kalau Yuran ya lah, nggak pasti nggak ya. Nggak mungkin ya. Nggak boleh sama orang tuanya kan? Kayak misal mereka
1: gustong miluan, naonan, dak duit.
3: Iya, mereka bisa ke kita juga karena mereka udah melakukan kewajibannya. Gitu. Mereka bisa bareng sama kita belajar karena mereka udah misal melakukan kewajiban yang lain. Jadi uangnya dari?
2: Jadi uang kita tuh
1: dari kamar nih.
2: Kalau awal-awal sih kita karena dulunya kita kan sosmed tuh, kita masih punya surplus, nah itu jadi modal awal kita juga. Tapi kesini kita untuk saat ini ngandelin donasi publik. Gitu. Kita jadi buka, kita juga buka di kawan bantu, sama kita juga buka pribadi juga lewat Instagram Innovanika lewat situ sih. Terus ya kita cari apa ya, bikin budgetnya seminim mungkin yang emang perlu banget gitu. Jadi kita ngehindarin banget yang emang nggak jangka panjang gitu, kayak gitu sih.
1: Jadi banyak kokoreh cigana di rumah ada naon pakai buat media ajar ya di rumah. Oh ayah basko main naon pakai buat media ajar gitu. Tiba-tiba nanti kalau tuh ditanya baskom nu kamari dibawa ke mana sama ibunya.
4: Kemarin kebetulan kemarin bawa panci ya,
2: bawa panci bawa kompor.
1: Cari masalah lagi nih mah. Tiba-tiba ibu bapaknya mau, tiba-tiba ibunya mau masak sok panci ke mana. Tapi bilang, itu ada apa sih goals ke depan dari Innovanika ini yang pengen ya, target ke depan, terus apa yang diharapkan bisa tercapai di depan sana nanti dari Innovanika untuk anak-anak di Kota Bandung saja dulu.
2: Oke, ke anak-anak jalanannya. Kalau dari program sendiri yang ngajar ini terdekat ini kayak kita yang menulis itu yang antologi cerpen itu kita lagi targetin di Juni atau
3: bulan
2: Juli
3: depan,
2: ya. Ya Juni atau Juli kita pengen beres dan kita bisa launching gitu di Juli atau di Agustus. Terus itu kita lagi ngerancang juga 5 subsektor industri kreatif lainnya, mulai dari seni rupa, seni pertunjukan, terus seni film juga, film, terus fashion, sama F&B. Jadi kita lagi coba rancang itu. Kalau misalkan ini dari segi resource-nya gitu ya, dari segi kolaborasinya, dari segi dananya ada, kita bisa langsung kerjain sih gitu.
1: Waduh, kalau dananya ada.
2: Kalau dananya
1: menarik
2: ada.
1: Tadi ada seni, berbagai seni rupa, seni seni peran dan lain hal sebagainya. Sepertinya ini akan jauh lebih menarik untuk anak-anak jalanan. Menyajikan, jadi tidak hanya sekedar mereka ngamen, tapi juga mungkin bisa menampilkan seni peran, bisa menampilkan seni rupa di situ banyak. Ya bikin apa kayak bikin patung gitu ya, bikin. Ataupun mungkin mereka prakteknya di situ.
3: Bener.
1: Ya. Iya sih. Ya mereka prakteknya di perempatan jalan yang justru akan menarik masyarakat untuk nah
3: apa nih gitu ya. Beda nih gitu.
2: Itu salah satu masuk ke planning kita sebenarnya.
1: Sip, mantap, luar biasa sekali.
2: Jadi tunggu aja.
1: Harapannya dari kakak-kakak di Innovanika nih untuk kemajuan anak-anak jalanan di Kota Bandung aja dulu deh, jangan jauh-jauh. Dari Kak Upi dulu, Bro, Unpad, Unpas, TB. Dari Kak Upi dulu boleh.
4: Ya, kalau dari saya sendiri saya harap kemajuan buat anak-anak di Kota Bandung terlebih dahulu itu bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan orang-orang yang mengenyam pendidikan konvensional di sekolah gitu. Dan juga saya harap pemerintah juga nggak cuman concern di bidang-bidang yang lain gitu kan, karena pendidikan salah satu apa ya, pondasi yang paling penting lah buat anak-anak gitu.
1: Atau
4: buat
1: setuju.
4: Hidup anak-anak kedepannya gitu.
2: Jadi saya sering. Gak marah-marah.
1: Fasilitas. Ini fasilitas negara ini ya. Dari Kak.
4: Ini denger ya.
1: Cara Mak boleh.
3: Oke, iya tadi benar pendidikan yang lebih inklusif juga pengennya gitu. Kita juga kan lagi ngegarap sebuah gerakan. Pengennya lebih banyak juga gerakan yang seperti ini. Gitu, kita pengen banget kayak ada komunitas-komunitas lain atau kita bisa kolaborasi nih sama orang-orang yang punya sevisi semisi gitu. Pengen banget gerakan ini jadi masif.
1: Nah, sebentar dilewat dulu ya ke Kak Karin dulu. Apa sih dari volunteer yang sebetulnya menjadi harapan tersendiri?
5: Oh, mungkin aku sebagai volunteer, harapan aku tuh kayak banyak orang-orang yang lebih peduli sama sekitarnya. Apalagi kayak mungkin di berbagai kampus atau itu tuh banyak concernnya tuh ke panti asuhan. Nah, mungkin di anak jalanan itu kurang dieksplor gitu ya. Nah, padahal banyak juga anak-anak mereka yang membutuhkan gitu. Apalagi kalau misalnya panti asuhan kayak gitu kan sudah ada kayak lembaganya dan sebagainya. Kalau anak-anak jalanan tuh apa ya, terdisampingkan gitu. Nah, aku berharap banyak banget relawan-relawan dan kayak Gen Z gitu ya, yang lebih peduli sama sekitarnya dan kayak gak harus dengan usaha yang banyak, dengan uang, effort atau itu, tapi dengan kayak hadir untuk merangkul mereka, mengajar mereka kayak Inovanika ini, itu tuh bisa ngebantu mereka buat mereka menjadi sukses dan mengenali diri mereka untuk tidak insecure gitu.
1: Luar biasa. Terakhir Kamar, di apa yang harus dilakukan teman-teman Inovanika untuk memperkenalkan untuk memperkenalkan Inovanika ke Kota Bandung?
2: Oke, kalau dariku sebenarnya poinnya itu pengen bikin tata kelola kota atau ekosistem kota yang lebih sehat sih. Sehat di sini maksudnya dari segi sosial, kita dari segi sosial, akses, terus kita juga tidak membeda-bedakan. Kayak kita pengen lewat beda mata ini intinya membangun dan mengangkat anak-anak jalanan itu bukan untuk dikasihani, tapi mereka juga punya bakat, punya karya, dan mereka juga sama kayak kita gitu. Lewat dan kita gimana cara kita mengangkat itu, yaitu lewat industri kreatif gitu, lewat menunjukkan bahwa mereka juga bisa berkarya gitu di industri kreatif gitu sih. Dan ekosistem yang kota yang sehat yang aku maksud adalah mereka juga bisa mengakses semua fasilitas kota yang ada gitu, karena mereka tuh nggak cuman nggak tahu tapi juga ya mereka juga kurang aware juga gitu, mereka nggak kebangun kesadarannya dan nggak keperhatiin juga gitu. Nah, ya aku pengen ekosistem yang kita bentuk, ekosistem kota yang kita bentuk itu kayak gitu gitu. Jadi kita sama-sama merhatiin, terus sama-sama juga merangkul dan sama-sama support dan mendorong satu sama lain gitu. Kalau kata prinsip Sundanya kan udah ada juga, silih asah, silih asih, silih asuh gitu. Dan aku pengen silih asah, silih asih, silih asuh ini tuh bukan sekedar filosofi yang cuman jadi ruang pembicaraan, tapi aku pengen ini jadi ya jadi ekosistem gitu, jadi ekosistem, jadi program, jadi
4: budaya.
2: Jadi budaya.
1: Ya,
2: gitu. Benar, jadi ya. Standar kerja kita lah, mau di pemerintahan, di bisnis atau dimanapun.
1: Silih asah, asih dan silih asuh. Begitu ya. Mudah-mudahan program dan apa yang menjadi mimpi teman-teman di Inovanika juga terwujud dengan ikhtiar dan doa. Tarik doa wes atakar kebak begitu ya. Supaya hal-hal, karena tidak ada yang mustahil dengan banyak doa dipanjatkan, terus ikhtiar juga. Mudah-mudahan kunjungan-kunjungan mungkin ke dinas-dinas pemerintahan untuk bisa kolaps ya, mudah-mudahan dilancarkan. Dan yang pasti selalu diberikan nikmat sehat untuk bisa memberikan banyak kebaikan di sekeliling kita. Hatur nuhun, terima kasih banyak Kang Kak
2: Lutfi,
1: Teh Rahma, Kak Mardi, juga Teh Karina. Hatur nuhun, terima kasih banyak sudah hadir, memberikan banyak inspirasi juga untuk teman-teman dan pendengar Pro 1 RRI Bandung. Saya juga terinspirasi, oh iya ya, karena kepedulian itu datang dari hati yang tulus dan hati yang jujur. Terima kasih banyak sudah banyak menginspirasi di malam hari ini. Dan sampai di sini pendengar, ngobrol bareng komunitas Inovanika, mengupas apa yang menjadi mimpi dan harapan kita bersama. Kepedulian itu tidak hanya berangkat dari rasa peduli saja, tapi bagaimana peduli ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Widya Perdani mengakhiri program Ngobras malam hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
6: Bandung malam ini.

0: Pernahkah Anda perhatikan tiang-tiang besar di atas jembatan Pasupati atau jembatan Profesor Dr. Muchtar Kusuma Atmaja? Itu bukan sekadar hiasan, tapi 19 kabel penyangga utama yang menopang jembatan sepanjang 2,8 km dengan tinggi menara sekitar 161 meter. Desainnya menggunakan sistem cable stay, teknologi yang umum digunakan di jembatan modern dunia. Menariknya, tiang-tiang itu juga dilengkapi penerangan khusus yang akan berubah warna saat malam hari, membuat Pasupati tampak seperti jembatan bernyawa yang menghubungkan energi baru bagi Kota Bandung. Jadi, saat Anda melintas di atas jembatan Pasupati, ingatlah, setiap tiang yang Anda lihat adalah simbol koneksi, menghubungkan kita, masyarakat Bandung, dalam kesatuan dan kemajuan.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar kita berbincang berkaitan dengan diskon 10% untuk wajib pajak taat di tahun 2026 untuk diskon 10% pajak bumi dan bangunan. Mekanismenya seperti apa? Dan untuk mengupas hal tersebut sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Andri Nurdin.
2: Jadi memang betul Pak Wali Kota Bandung menerbitkan surat keputusan Wali Kota Bandung nomor 973/CAP.437 Bapenda /2026 tentang ringanan pokok dan pembebasan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2026. Ini mendasari kami, pemerintah Kota Bandung, untuk memberikan diskon 10% bagi wajib pajak yang tak patuh terhadap kewajibannya. Memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan program bagi yang tidak taat tahun sebelumnya. Jadi keringanan denda administratif dan pengurangan pokok tahun kemarin. Sekarang Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak khususnya di PBB untuk wajib pajak yang taat yang 10% diskonnya dan berlaku sampai tanggal 10 Juni tahun 2026. Dan itu by system. Jadi warga masyarakat yang sudah menerima SPPT PBB itu secara sistem sudah berkurang 10% sebelum tanggal 30 Juni tahun 2026. Nah, kalau pertanggal 1 Juli itu langsung muncul kembali tagihannya 100%. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, langsung saja masyarakat langsung datang ke bank, langsung proses pembayaran pajak itu secara sistem sudah terdiskon 10%. Masyarakat banyak bertanya, loh kenapa katanya bagi yang punya piutang kok pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak, tapi yang taat tidak. Nah di tahun 2026 Pak Wali Kota menerbitkan insentif pajak juga gitu bagi yang taat terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi sebenarnya pemberian diskon ini dalam arti keringanan pokok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban masyarakat. Jadi pemerintah Kota Bandung hadir untuk warga.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat malam pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami, FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, di Ruang Rindu malam minggu ini. Widi temani Anda dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara di tahun 80 sampai 2000-an ya. Requestnya boleh di 0811220970. Tenova, selamat malam. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Request lagunya Kesepian. Aduh, malam minggu kesepian. Mudah-mudahan hanya sampai di lagu aja ya, gak kesepian beneran. Salamnya buat kakak penyiar. Biasa ngorak deh disebut kakak teh. Spesialnya buat yang lagi tugas, semoga terhibur dan bahagia selalu. Ada Teh Tiawati juga yang sudah call Widi. Oh, kewenehan tuh sih Widi siaran malam-malam. Teh Tia, selamat malam.
1: Selamat malam Teh.
0: Alhamdulillah. Samulihna Teh Tia. Lagi hujan gak di Sumedang?
1: Enggak.
0: Gak hujan?
1: Enggak.
0: Ih, di Bandung mah hujan, makanya kita mau jajan cuanki.
1: Ih, mantap. Teteh, kenapa malam-malam ini tumben?
0: Iya, ada bertukar, ada pergantian pemain sama Kang Rana ini. Pengen nyobain ah malam mingguan di tapi
1: iya,
0: siaran.
1: Iya, gitu. Pagi ya, puteran.
0: Merekos lagu apa Teh malam ini?
1: Lagu barat atau Indonesia Teh?
0: Barat boleh, Indonesia boleh.
1: Oh, kalau barat pingin dari itu deh, Westlife ya, yang Soledad ya.
0: Mau Soledad, mau Serele.
1: Pan malam minggu Teh.
0: Oke. Soledad ya. Aduh, jeng malam minggu, jeng Siti Soledad. Aduh, Gusti ya Allah. Mau Serele, mau. Buat siapa Soledadnya?
1: Widi ya, selamat malam, selamat bertugas. Juga buat Mas Herdi, Teh Nado, Teh Nuis, Ibu Safitri, Kang Mansur, Api Eno, Bung Kusna, Kang Ona, juga buat semuanya aja deh ya. Orang Garut juga ya, Ibu Mujianti, Neng Bunga, Kang Jat, buat semua deh.
0: Sagaruten, yang di Sumedang, sah Sumedangen.
1: Tak itu, di Cianjur, sah Cianjurin.
0: Sah Cianjurin dia. Di
1: Kum. Teteh, hatur nuhun Teh.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagunya boleh Anda request ya di 0811220970. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Siap, nanti lagunya diputar ya. Kemudian ada juga Opung Tina. Selamat siang kan. Repot ya kalau menyiar pagi ada di malam. Ada juga siapa nih? Selamat malam.
2: Halo. Ini sama Ajae, pendengar Pro 1 Bandung dari Majalaya.
0: Ajae.
2: Malam kan jeruk, ibun, pasti.
0: Ulu, apa kabar Majalaya?
2: Majalaya,
0: hujan?
2: Makin sehat selalu. Sehat selalu.
0: Majalaya sehat selalu. Hujan nggak Majalaya, Kang?
2: Iya, kan saya orang Majalaya. Pendengarnya Pro 1 Bandung.
0: Siap. Sehat ya, Kang Jaya.
2: Lupa nama penyiar persatunya.
0: Kenapa?
2: Lupa penyiar persatunya.
0: Siapa Cik?
2: Gak tahu.
0: Siapa Cik ini yang siaran? Biasanya kan kalau malam kalau malam minggu ditemenin Rana ya siarannya. Siapa Cik ini?
2: Teh Amel.
0: Teh Amel. Boleh lah sok buat Kang Jai mah Teh Amel. Widi ujug-ujug jadi Teh Amel.
2: Damel, hari ini malam minggunya kondisi Majalaya makin sepi.
0: Kenapa? Rawat. Kenapa sepi malam minggu sepi? Amni asa teu rame.
2: Ke rumah aku termasuk sepi. Kan enggak ada tetangga.
0: Lu? Atuh. Atuh cariin aya tetangga tuh.
2: ya belum punya tetangga di sini ke daerah Majalaya.
0: Okay.
2: Depan Cicalengka.
0: Oh, dekatnya ke Cicalengka ya. Aduh, itu mau perbatasan terah ke Garut.
2: Perbatasan Kabupaten Bandung ya, Amel.
0: Oke. Fix hari ini Widi Amel. Boleh mulai request lagu apa, Kang J?
2: Jer, mau request lagunya Geisha.
0: Yang mana?
2: Ada nggak?
0: Geisha?
2: Yang selalu
0: Geisha yang salah. Selalu salah?
2: Iya.
0: Atau bener ke naik salah mah?
2: kan salahnya sama Teh Amel.
0: Oh.
2: Sedang hatimu.
0: Oh gitu. Siap selalu salah dari Geisha ya. Buat siapa lagunya?
2: Buat Bang Fahri sama warga-warga Majalaya yang besok hari Minggu pagi ke Dometic Mall Majalaya.
0: Janjian ya. Ulu, meni asa tahun 80-an janjian di radio. Pan aya grup WA atuh meureun.
2: Kalau Teh Amel main ke Majalaya lewat ke sana kalau
0: Dometic. Itu terame ya kalau hari Minggu tuh ada pasar kaget ya depan Dometic itu tuh jalan baru kan ya?
2: Ya jalan baru perbatasan Majalaya Ranca Ekek.
0: Apalah di situ.
2: Kalau ke sana mah Sapan Ciparai.
0: Iya.
2: Kabupaten Bandung. Nah, segitu aja lah.
0: Oke, siap.
2: Sehat selalu, baca listingnya.
0: Amin.
2: Sehat malam ini.
0: Hatur nuhun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Kang Jaye, nah kabina-bina ting jantan juga tuh nggak ada tetangga dan hal sebagainya. Hai, Opung Tina selamat malam. Ini Opung Tina tuh kirim salam kayak bikin puisi nggak sih? Opung Tina Esa hadir, salamnya buat Pak Rohman dan Neng Evi, kakak Maharani, kok kakek si permata ya. Kakak Maharani di Bekasi, Jeng Sri di Purwakarta, Jeng Ratu Malam, Jeng Safitri Dago, Jeng Sekar di Katamso, Abah Glenn, Kang Mansur, Kang Ubay, terima kasih Bung Rana yang sekarang dinas bungkusan. Yo, nu tadi yang bilang Widi Rana cenah, Widi Amel, soklah bebas sekarang pada malam Minggu boleh. Ada Kang Roma. Aduh, benar harus bilangnya kayak gitu ya. Kalau yang requestnya Kang Roma harus Roma. Request lagu lagu dari Ungu karena dia kamu ada album kedua yang berjudul Tempat Terima. Oke, siap kita putarkan. Kumaha itu? Lagunya mau lagu apa, Cenaro? Roma. Saya mau request Laras ini dari Ungu. Oke, karena dia kamu ada album kedua yang berjudul Tempat Terindah. Oke, siap diputarkan, siap. Teh Lita, selamat malam. Jumpa lagi lewat udara dengan Lita di Cianjur. Salah lagunya mau apa nih? Hampa Ari Lasso. Cinta Hampa. Kita cari yang hampa-hampa dulu enggak ya? Lagu-lagunya nanti diputarkan ya. Dan tetap bersama kami. Widi masih tunggu request Anda mendengar di 0811-220-9760 di Ruang Rindu Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Mendengar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Disaifuloh, SPTMN.
2: Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai selesai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung TLU app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Lagu-lagu yang sudah Anda request, Widi akan putarkan sampai dengan jam 12 malam nanti ya. Sampai jam 11 aja. Aduh, gak boleh sampai jam 12. Iya, di depan ada lagu Dikta, Kesepian. Kita akan dereredkin begitu ya. Mudah-mudahan tercukupi nih beberapa lagu yang sudah Anda request di 0811-220-9760. Lagunya Teh Nopa di Karang Nunggal yang request lagu Kesepian. Kemudian juga ada Bung Roma dengan lagu Karena Dia Kamu. Ada Teh Lita juga di Cianjur dengan Hampa. Ada Mbak Safitri dengan lagunya Sabda Alam. Teh Tiawati lagunya yang Serule, Soledad, salah, dari Westlife ya. Kemudian ada Kang Jai yang selalu salah. Dibenerin coba kalau salah, Teh. Jangan salah aja terus, nanti malah kesepian loh.

0: ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak ah, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Bandung malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di 15 menit terakhir perjumpaan kita, lagu-lagunya masih akan dihadirkan ya, menemani aktivitas Anda beristirahat. Aktivitasnya sudah selesai, masih ada hari besok untuk menikmati waktu berkumpul bersama keluarga sebelum hari Senin kembali beraktivitas. Oh, hari Senin masih tanggal merah ya. Tapi memang beberapa lembaga atau instansi pemerintah dalam hal ini harus melaksanakan upacara bendera peringatan hari lahirnya Pancasila di tanggal 1 Juni 2026. Tapi selepas itu mungkin bisa kembali lagi berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tersayang, menghabiskan satu hari lagi untuk beraktivitas seperti biasa.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Sepertinya lagu yang selalu salah dari Geisha diminta oleh Kang Jae di Majalaya menjadi lagu terakhir ya di perjumpaan kita dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih untuk atensi Anda, tetap bersama Pro 1 RRI Bandung untuk kembali hadir menemani ruang dengar Anda esok pagi.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung mengubah sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi penumpukan yang sering terjadi, terutama saat akhir pekan yang volumenya justru semakin meningkat. Penerapan sistem baru ini menjadi bagian dari strategi terkini pemerintah Kota Bandung yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Seperti apa sistem baru yang dirancang oleh pemerintah Kota Bandung untuk menanggulangi sampah supaya tidak terjadi penumpukan? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Hingga hari ini ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu masih sangat besar. Sementara kemampuan TPA Sarimukti untuk menangani sampah sudah semakin kecil potensinya. Karena itu butuh upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan kita terhadap TPA Sarimukti itu semakin kecil ke depannya. Karena kemampuan dan daya tampung TPA Sarimukti makin kecil dan makin terbatas, jika kita tidak melakukan langkah-langkah impian untuk melakukan penanganan sampah dengan metode lain, maka itu hanya tinggal tunggu waktu saja, kita akan kolaps suatu hari. Karena itu dibutuhkan strategi yang memadai untuk menangani sampah Kota Bandung yang jumlahnya dalam sehari lebih dari 1.500 ton. Ada tiga strategi besar yang kita gunakan dalam penanganan sampah saat ini. Yang pertama sekali, kita melakukan digitalisasi terhadap penanganan sampah. Tujuannya adalah supaya semua lebih terukur, lebih terhitung gitu, sehingga kalkulasi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan penanganan sampah dengan baik. Kemudian yang kedua, penanganan sampah organik harus lebih terukur. Kita sudah menyiapkan metode baru dalam penanganan sampah organik ini yang nantinya diharapkan dalam sehari kita sanggup menangani lebih dari 600 ton. Kemudian yang terakhir, sampah anorganik pun kita akan tangani dengan cara yang terukur. Pemerintah provinsi itu memberlakukan sistem kuota pada pengangkutan sampah kita di Bandung Raya. Kuota itu diberlakukan setiap periode 2 minggu sekali. Kuota yang kita miliki saat ini per hari adalah 980 ton. Sementara sampah kita produksinya itu 1.511 ton per hari. Selisih itulah yang menjadi cukup masalah, sehingga terkadang di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita sudah kehabisan kuota. Inilah perlunya pemilahan dan penanganan sampah sejak dari sumber. Sedangkan kita untuk mengikuti regulasi tersebut belum optimal, artinya belum semua penghasil sampah itu sadar kewajibannya. Jadi apabila DLH Kota Bandung itu sibuk untuk ngurus sampah, itu artinya ada sistem yang belum berjalan. Harusnya kalau setiap orang sadar setiap penghasil sampah itu harus membereskan sampahnya sendiri, maka harusnya dinas lingkungan hidup tidak perlu ada. Kalau regulasi sudah menggait bahwa tangani aja sampah kita, yang organik silahkan cari cara untuk menangani sendiri, dan itu kita sudah siapkan yang nanti kita sebut sebagai kompos pit. Kemudian yang organiknya nanti memang kalau belum ada teknologi yang menangani, disitulah nanti kewajibannya pemerintah kota melalui DLH untuk membereskan sampah yang anorganik tersebut.

0: I'm not worried.
1: Tahukah Anda bahwa Depok memiliki julukan sebagai Kota Belimbing? Julukan ini lahir karena Depok pernah menjadi sentra belimbing terbesar di Jabodetabek dengan produksi yang melimpah dan kualitas yang diakui hingga tingkat nasional. Di beberapa wilayah seperti Sawangan, Pancoran Mas, dan Cimanggis, hamparan kebun belimbing dulu menjadi ciri khas kota ini. Dari sinilah muncul varietas unggulan yang terkenal harum, besar, dan manis. Belimbing Dewa, kebanggaan kota Depok. Belimbing tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengolahnya menjadi jus, dodol, hingga keripik belimbing yang kemudian mendorong Depok membangun identitasnya sebagai kota agribisnis buah tropis. Setiap tahun, Depok merayakan kejayaan itu melalui Festival Belimbing, sebuah ajang yang memperkuat citra kota sekaligus menjaga warisan pertaniannya. Inilah alasan mengapa Depok dijuluki Kota Belimbing, karena mutu buahnya, sejarah perkebunannya, dan semangat warganya menjaga ikon kebanggaan daerah.

0: ketagihan dari pinjaman online seringkali meresahkan, bahkan tak jarang membuat stres. Terlebih lagi jika bunga besar dan tenornya singkat. Jeratan pinjol seringkali mengganggu. Tips melepaskan diri dari jeratan pinjaman online. Pertama, hindari gali lubang tutup lubang. Kedua, hubungi kontak perusahaan secara langsung untuk menceritakan kondisi keuangan secara transparan. Ketiga, ajukan restrukturisasi. Keempat, prioritaskan hutang dengan bunga besar. Kelima, mulai kumpulkan dana untuk membayar hutang. Keenam, mencari kerja sampingan. Dan ketujuh, menjual barang dan aset.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, nilai tukar rupiah kerap menjadi sorotan ketika mengalami pelemahan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Apakah harga kebutuhan akan naik? Bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan, usaha, hingga tabungan kita? Untuk membahasnya, pendengar, Prol 1 sudah terhubung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Bapak Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi.
2: Kalau nilai tukar rupiah melemah itu kan artinya bahwa harga rupiah, nilai rupiah, kalau kita membeli dalam bentuk barang-barang atau komoditas dalam bentuk dolar atau melakukan pembayaran dalam bentuk dolar, dibutuhkan nilai rupiah yang lebih banyak. Nah, kaitannya dengan dampaknya, tentu kaitannya dengan dolar itu kita mengimpor barang sehingga kemudian ketika dibutuhkan rupiah yang lebih banyak, harga jualnya di dalam negeri juga akan meningkat. Kemudian pembayaran bunga, cicilan utang, dan sebagainya yang dalam bentuk dolar otomatis juga dibutuhkan rupiah yang lebih besar kalau nilai tukarnya terdepresiasi ataupun menurun terhadap dolar seperti kejadian tahun 98. Kemudian apa keuntungan kita sebenarnya? Dalam batas tertentu sebenarnya barang kita menjadi lebih murah. Nah, harapannya ketika depresiasi juga kita dapat bahwa barang-barang kita dalam mata uang asing terutama dalam dolar menjadi lebih murah. Harapannya permintaannya meningkat. Nah, hanya memang ada persoalan barang-barang yang kita ekspor, barang-barang yang kita produksi, sebagian juga menggunakan barang-barang impor. Sehingga kemudian ya, karena menggunakan barang-barang impor, maka secara otomatis ya kita harus mengeluarkan lebih banyak uang dalam bentuk rupiah, kemudian ya kembali mengekspornya. Depresiasi nilai tukar itu sesuatu hal yang lumrah ya dalam batas tertentu. Satu hal saya kira fluktuasi ataupun juga depresiasi ini ya memang pada satu sisi sesuatu yang bisa saja terjadi dalam ekonomi. Tetapi kalau tekanannya terus terjadi, ini kurang baik. Ketergantungan kita terhadap transaksi luar negeri ini tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian kalau nilainya tidak stabil, volatilitasnya juga tidak stabil, maka itu saya kira akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Biasanya kaitannya karena kenaikan harga komoditas. Jadi yang kita khawatirkan, kalau rupiah ini terus melemah terhadap dolar, maka harga-harga komoditas di dalam negeri itu nantinya meningkat. Nah, dalam jangka panjang, jika ini terus terjadi dalam kondisi yang rupiahnya terus melemah, maka ya daya tahan APBN kita, daya tahan fiskal kita itu akan menurun. Ya, bukan tidak mungkin, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah Kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Minggu 31 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Minggu 31 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar? Andre Ardian menyapa dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61, tepatnya gedung RRI Pro 1 Bandung. Beberapa rangkaian acara akan kami sajikan di Bandung pagi ini hingga pukul 10 pagi nanti. Di antaranya pada pukul 5 lebih 6 menit akan kami hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik menata mental di era digital bersama narasumber kami Ustazah Hajah Nirnaya Yahdariati SAG MSOS. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi sepekan Minggu 31 Mei 2026. Pada pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi langsung dari Bandung Comment Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112. Pada pukul 8 lebih 30 menit, kami hadirkan siaran gereja hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Sekali lagi Andre Ardian menyapa dari Studio Pro 1 RRI Bandung dan juga mengucapkan selamat pagi. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar dalam Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan yang hadir menemani awal hari dengan inspirasi, hikmah, dan juga nilai-nilai kehidupan. Di tengah derasnya arus informasi, media sosial, dan berbagai tuntutan kehidupan digital saat ini, seringkali tanpa sadar kondisi mental kita ikut terpengaruh pendengar. Lalu bagaimana cara menjaga hati tetap tenang, pikiran tetap sehat, dan iman tetap menjadi pegangan di era digital seperti sekarang? Pagi ini kita akan membahas topik menata mental di era digital bersama narasumber kita Ustazah Hajah Nirnaya Yahdariati di ujung telepon. Dan juga pendengar, Anda bisa menyimak melalui kanal YouTube RRI Bandung Live dan juga bisa bertanya atau sekadar menyapa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-5551 di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Pendengar, Ustazah Hajah Nirnaya Yahdariati telah bergabung melalui Zoom di ujung koneksi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustazah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, kabar baik Ustazah, gimana? Sawalerna Ustazah.
2: Alhamdulillah Kang Andre, subhanallah.
0: Alhamdulillah.
2: Ini apa suara kita? Karena memang akhir-akhir ini kegiatan full ya Kang Andre.
0: Iya, betul, luar biasa.
2: Jadi emang luar biasa.
0: Ya, terima kasih banyak Ustazah sebelumnya telah berkenan. Seperti biasa kita bertemu di hari Minggu pagi Ustazah di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Dan di pagi ini Ustazah, topiknya adalah menata mental di era digital. Silakan Ustazah pemaparannya.
2: Atur nuhun Kang Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasun.
0: Rampes.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawara qulubal mu'minina bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah arrahimur rasyid wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah khairul ibad wa ala wasabi ila yaumil wa'ad. Amma ba'd. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alayah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di penghujung bulan Mei tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Kang Andre hatur nuhun beserta yang di dapurnya siapa ini? Teh Gina, Kang Pak Yosep
0: sama Teh Ajeng hari ini.
2: Oh, Teh Ajeng. Ya. Alhamdulillah, hatur nuhun Teh Ajeng. Semoga Kang Andre dengan Teh Ajeng senantiasa Allah berikan kesehatan, diberikan waktu yang manfaat, maslahat dunia akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan sahabat dimanapun berada, khususnya kepada para pendengar acara Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bandung yang berada di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Raya, kemudian Bogor, Cirebon dan sekitarnya yang dapat menyimak dan mengakses layanan media sosial dengan berbasis acara spiritual keagamaan Islam. Mudah-mudahan menjadikan manfaat buat seluruh manusia dan khususnya manfaat buat diri kita dan keluarga. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlimpah pula untuk keluarganya, para sahabatnya dan sahabat tabi'ut tabi'in dan para guru-guru kita sampai kepada kita yang senantiasa mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil kiamah. Sahabat dimanapun berada, ayah dan ibu, mama, uwa dan semuanya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu pada yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dudu Rahman, yang kami hormati pada kesempatan kali ini Bapak Dr. Andes Haji Ali Abdul Latif MAG sebagai Kepala Kementerian Agama Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Haji Makmur SAG, Ketua IPARI Kota Bandung, dan yang saya hormati sahabat-sahabat Ainafilas Perjuangan yang pada pagi hari ini sama-sama berdakwah, mendakwahi diri dan keluarga. Semoga aktivitas kita menjadikan aktivitas yang diterima dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari demi hari terus berjalan, kita hari ini bersama dengan RRI Pro 1 Bandung. Subhanallah, bukan hanya dakwah di agama Islam saja, namun lintas agama diberikan kegiatan oleh RRI Kota Bandung untuk mampu meningkatkan Bandung agamis melalui kegiatan Mutiara Pagi, baik itu Islam, Kristen dan sebagainya. Dan ini menjadi wujud pemerintah bagaimana mengakomodir pelayanan keagamaan berbasis tablik melalui media sosial dalam rangka membangun kerukunan umat beragama. Tentunya ini menjadi daya dukung terhadap pembangunan manusia Indonesia melalui nilai-nilai pemahaman, pengetahuan dan aplikasi dan implementasi nilai-nilai spiritual sesuai dengan agama yang dianutnya. Terima kasih RRI Pro Bandung yang terus istiqomah, yang mudah-mudahan kita doakan semoga RRI Pro Bandung tetap mengudara sampai sepanjang zaman. Entah siapa yang nanti akan melanjutkan, seperti apa model kegiatan dakwah keagamaan ini di lintas agama maupun lintas budaya. Mudah-mudahan ke depan para generasi muda dapat melanjutkan dengan inovasinya, dengan perkembangan zamannya, dukungan digitalnya yang tentunya ke depan akan semakin modern, dan bagaimana dapat merambah jemaah meskipun jauh dapat diakses kegiatan materi keagamaan ini. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, menata mental di era digital. Mengapa saya mengangkat seperti ini? Tentunya banyak latar belakang yang membuat saya secara pribadi, dan fenomena yang terlihat di dunia digital itu perlu kita luruskan, perlu kita benahi. Makanya menata, ya, menata mental. Karena interaksi antara medsos yang kita atau gadget yang kita gunakan setiap hari dengan platform-platform yang positif maupun negatif, bahkan yang ragu-ragu atau abu-abu, atau bahkan hal-hal yang melahirkan sikap jadi intoleran, sikap jadi ekstremisme, kemudian sikap-sikap yang tidak diinginkan oleh Allah, bahkan keluar dari ciri dan karakter pribadi Muslim, maka ini kajian pada pagi hari ini insya Allah mudah-mudahan membawa bekal buat saya dan keluarga. Hadirin jamaah dimanapun berada, sahabat pemirsa dan pendengar dimanapun hari ini beraktivitas dan sedang menyimak, mohon nanti mungkin kita sama-sama berkontribusi, berdiskusi tentang bagaimana memikirkan nasib kita dan bangsa kita terkait penggunaan digital, yang kita tidak bisa mungkin untuk menghindar dari kehidupan di dunia global ini. Apalagi di era digital ini banyak hal yang kita butuhkan. Salah satu hal positif yang kita dapatkan dari efek digitalisasi itu adalah di antara sekarang penggunaan internet, di mana saya bisa menyiarkan langsung kegiatan interaksi ini dengan Kang Andre. Kang Andre di Jalan Ponogoro, saya berada di Desa Cikadut ya. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat buat siapapun, baik aktor kita sebagai pelaku-pelaku dakwah maupun user yang menerima kegiatan-kegiatan ini, membangun knowledge atau pengetahuan yang akan melahirkan psikomotor atau sikap, atau kita akan mengambil dari posisi digital ini menjadi satu hal yang baik dalam kehidupan kita. Mengapa sih mental ini harus ditata? Karena tidak sedikit ketahanan dalam menghadapi hidup itu menurun akibat dari kita seringnya menggunakan digital ini tidak secara al-i'tidal atau secara adil ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, nikmatani, jadi ada dua nikmat, nikmatani, kemudian apa sih nikmat itu yang sering di magbunun, yang sering di lupakan atau tidak dimanfaatkan dengan baik ya kan. Kasih rominanas, kebanyakan manusia seperti itu. Berarti kalau kebanyakan manusia yang menggunakan nikmat, dua nikmat itu, masih sebagian kecil yang hanya menggunakan secara baik nikmat tersebut. Apa itu? Asihatu. Yang kedua adalah kesehatan. Yang kedua adalah walfarog. Walfarog itu adalah waktu. Jadi sehat dan waktu, atau waktu dan kesehatan gitu, yang sering kita tidak manfaatkan. Dan ini bahkan cenderung kita tidak mengabaikan lagi tentang waktu yang digunakan, yang berdampak secara kesehatan seperti apa. Nah ini jadi latar belakang mengapa kesehatan mental atau mental ini perlu ditata, disusun, diperbaiki. Ditata itu berarti sudah ada nih part-part mental di mana harus diposisikan gitu kan. Namun kita tidak menatanya. Ya seperti halnya rumah ini berantakan nih. Mana yang harusnya nyimpen katel di dapur tapi disimpan di ruang tamu misal. Tong sampah harusnya di area belakang tapi disimpan di teras rumah dengan posisi terbuka misalnya. Ya sah-sah saja tong sampah di teras tetapi tertutup misalnya. Jadi digital pun sama. Kalau kita tidak mengingat bahwa ini bakal menggerus waktu kita, menggerus kesehatan kita, secara tidak melakukannya tidak al-adalah, tidak adil. Mana waktunya istirahat, mana waktunya kita menggunakan digital melalui platform ya kan, yang akhirnya melahirkan FOMO ya kan, karena kita scroll hanya ingin mendapatkan viewers atau ingin mendapatkan liker, subscriber. Ini kan akan kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan tanpa diatur secara al-i'tidal, akan menimbulkan kerusakan. Bahkan ini akan menimbulkan kegoncangan di dalam mental kita. Sementara mental itu kan tidak kelihatan, adanya di dalam kondisi di internal tubuh kita. sehingga ada orang yang kesehatannya ada mentalnya sehat, ada yang mentalnya terganggu, ya kan, berdasarkan beberapa ahli yang mengatakan bahwa bahkan ada yang kena mental nih kan. Jadi kan istilah-istilah ini yang sekarang sangat familiar dalam kehidupan kita. Padahal ini masih berbicara tentang waktu dan asihatu. Jadi kalau nanti berlebih-lebihan, kemudian sampai tiga ini waktu yang harusnya digunakan itu untuk apa? Ini khawatir kita tergolong orang-orang yang zalim pada diri kita sendiri. Gangguan mental saat ini, yang kemarin data terakhir saya lupa ya, katakanlah data dari Dinas DP3A, Perlindungan Anak dan Perempuan itu di Kota Bandung itu mengatakan bahwa 35% kaum perempuan di Kota Bandung mengalami stres. Di antaranya salah satunya adalah pemicunya adalah penggunaan platform digital, baik itu TikTok, IG atau WhatsApp atau medsos yang lainnya ya kan, atau YouTube ya, banyak hal yang bisa kita akses. Ya memang dari sisi positif, digitalisasi ini memudahkan kita dari yang sulit menjadi mudah, dari yang jauh menjadi dekat, dari yang lambat menjadi cepat, banyak hal sisi positifnya. Namun ketika penggunaan waktu dan tidak mempertimbangkan kesehatan kita sesuai dengan hadis Rasulullah, kita bakalan kena orang yang termasuk orang yang lalai, orang yang termasuk tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Bahwa Allah sangat mencintai pada orang-orang yang berbuat baik. Nah, bagaimana digital ini bukan satu hal yang harus menjadi musuh, tapi ini harus bisa menjadikan maslahah. Apa kemaslahan bagi kita dengan adanya platform di digital ini, diantaranya bagaimana kita mampu mengatur waktu. Yang kedua, pertimbangkan bahwa kesehatan ini adalah prioritas. Udah jam 12, jam 1, bahkan dini hari, tidak ada kepentingan apapun gitu kan. Kemudian kita asik atau terlalu santai menggunakan digital ini, akhirnya waktu subuh berpotensi kesiangan, atau waktunya sholat tahajud berpotensi terlewati. Ini kan betul kata Rasulullah bahwa dua nikmat yang sering orang tidak manfaatkan dengan baik adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang diberikan. Sementara waktu itu kan terbatas sekali di hadapan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan satu jam di akhirat itu sama dengan usia 40 tahun di dunia. Lah kalau kita sekarang dikasih waktu umur 60 tahun kemudian kembali kepada Allah, berarti bagaikan kita hanya hidup satu setengah jam kan, seperti itu. Nah, ini kan betapa berharganya waktu. Sementara waktu ke depan itu bukan milik kita, itu hak prerogatif Allah apakah kita masih diberikan waktu atau enggak, walau alam. Namun waktu yang disebut waktu sebenarnya atau masa sebenarnya adalah masa lalu dan saat ini, kata Imam Al-Ghazali. Masa lalu itu sudah menjadi histori, sudah menjadi sejarah, sudah menjadi perjalanan yang tidak bisa diulang kembali. Tapi waktu sekarang dan waktu sekarang. Jadi manusia itu hanya hidup di dua masa, waktu masa lalu dan saat ini. Karena masa depan itu bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memang memberikan perpanjangan waktu, kita panjang umur dan kita dapat melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi wahai keluargaku, sahabatku dan kawan-kawanku, mari kita saling berwasiat kepada diri kita bahwa waktu seperti wal asr ya. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu, dan seterusnya. Bahwa Allah itu bersumpah demi waktu, ya kan? Karena apa? Waktu ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah berupa anugerah yang terbesar. Karena tidak sedikit banyak insan atau manusia yang meninggal baru saja 3 bulan dalam kandungan atau 5 bulan dalam kandungan, atau mungkin ketika sudah lahir ke dunia hanya menghirup udara dunia itu 1 jam kemudian Allah panggil Nah, kalau hari ini kita diberikan waktu sampai umur 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, subhanallah, itu anugerah yang tidak bisa dinilai dengan uang dan tidak bisa dihitung secara matematika. Jadi pesan Rasulullah ini adalah sangat menohok ya buat kita, bagaimana memanfaatkan waktu dan kesehatan ini agar menjadi sebuah kemanfaatan. Jangan sampai termasuk orang yang nanti bakal menyesal di kemudian, seperti halnya di dalam surah Yasin tadi sudah disebutkan. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa pada hari ini kami akan membungkam mulut mereka, bahwa mulut kita akan dibungkam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan berbicara siapa? Tangan mereka yang akan berkata kepada kami dan kaki mereka yang akan bersaksi. Jadi tangan yang akan berkata dan kaki yang akan bersaksi apa yang telah dilakukan. Nah, terkait tentang tangan, dan kita suka touch, scroll ya kan. Kemudian kita kirim WA, kemudian kita membuat update status ya. Kalau memang kita tadi ingin dicintai oleh Allah dengan wallahu yuhibbul muhsinin, maka jari ini, tangan ini, ketika kemudian bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah untuk hal yang baik, untuk menulis quotes yang positif, untuk memberikan edukasi ke masyarakat, baik secara agama maupun materi-materi literatur yang lain. Berikanlah pemahaman, meskipun beberapa detik kepada keluarga kita, dan untuk mengingatkan diri kita. Yang keduanya, bagaimana ketika kaki kita akan bersaksi, ya kan, kaki kita akan bersaksi. Jadi kalau sekarang misalnya banyak kasus perempuan atau wanita atau ibu rumah tangga karena tergerus adanya digitalisasi atau platform digital, sehingga memudahkan perempuan tersebut untuk beli apa, yang dituju kemana, kemudian bahkan itu kan sangat memudahkan. Jadwal pengajian di mana dengan melalui digital ini dapat dengan mudah diakses dengan adanya Google Maps. Seorang perempuan atau seorang anak-anak bisa mengakses kajian-kajian dimanapun. Itu kan berkat daripada keuntungan secara positif di era digital ini. Namun jangan sampai kita menjadi korban dari adanya digital ini adalah untuk kemanfaatan, tapi adalah untuk kita gunakan untuk kemudaratan. Itu yang akan menjadikan kontroversi antara esensi nilai agama terhadap bagaimana kita melakukan aktualisasi anugerah Allah diberikan dengan adanya atmosfer, kemudian adanya layanan internet ya kan, mengudara di ruang angkasa sehingga kita dapat mengakses ke seluruh benua. Ini kan anugerah. Seandainya saja Allah mengambil satu nikmat, atmosfer ini ditiadakan oleh Allah, kita kehilangan informasi, kita kehilangan silaturahmi dengan saudara kita yang jauh, kita kehilangan kontak dengan guru-guru kita, kita bakalan kehilangan literatur yang sekarang sudah di-upload ke e-book, ke kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab turos ya, maupun kitab-kitab kontemporer atau khalafiyah. Pada saat ini bakal kita tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memiliki. Jadi gitu Kang Andre, betapa digital ini di sisi lain adalah dapat mengiris, tapi di sisi lain juga ketika irisan ini kita tidak waspada bakal mengiris tangan kita. Contohlah pisau yang tajam itu adalah digunakan untuk mengiris atau memotong daging kurban. Tentu kan diasah dulu tuh. Ini pasti ketajamannya luar biasa. Lalu kita meleng. Meleng itu namanya malaweng gitu kan. Atau mungkin kita menggunakannya tidak tepat. Ini pisau adalah jenis untuk digunakan memotong daging, tapi digunakan untuk memotong tulang. Bakal tidak akan sampai tujuan itu. Nah itu Kang Andre, mungkin ini bahasan kita pada pagi hari ini ya. Betapa kita memanfaatkan waktu dan kesehatan ini di digital ini bukan jadi musuh, tapi kita jadikan sebuah media berdakwah kebaikan buat kita. Hatur nuhun.
0: Sami-sami Ustazah, luar biasa. Terima kasih pemaparannya di Mutiara Pagi hari ini dengan topik menata mental di era digital. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya atau berinteraksi, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-2209760 atau bisa melalui line interaktif kami di 727-5551. Nanti ada Teh Ajeng yang akan menyambungkan langsung ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Dan pendengar, kami sampaikan permohonan maaf karena kanal YouTube kami di @RRI Bandung Live saat ini sedang terjadi beberapa gangguan, mudah-mudahan segera bisa diperbaiki. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Pagi.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi dengan topik menata mental di era digital.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
0: Baik pendengar, tadi kita telah mengikuti pemaparan terkait topik menata mental di era digital oleh narasumber kita di pagi hari ini, Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati SAG MSOS. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Sekali lagi kami juga menyampaikan permohonan maaf karena saat ini kami belum bisa menyiarkan siaran Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube RRI Bandung Live karena ada beberapa kendala. Mudah-mudahan bisa segera pulih kembali. Baik, Ustazah, kita sudah ada pendengar yang ingin bertanya di ujung telepon, langsung aja kita sapa Ustazah. Ada Pak Hobir di Cimahi. Assalamualaikum Pak Hobir, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kang Andre, wilujeng tugas. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu, ya atur punten ya, aki-aki ini dari Cimahi. Di era digital ini memang aki-aki juga ini tidak mau ketinggalan ya, apalagi ini untuk menata mental di era digital ini, khususnya ini untuk penyebaran agama di Indonesia, tidak hanya agama Islam saja. Nah, bagaimana ini seperti manula-manula ini kan, ini kebanyakan termasuk saya sendiri ini gaptek ini dengan era digital ini, agar tidak tertinggal terlalu jauh lah para manula ini, bagaimana upaya dari pihak yang terkait agar manula-manula ini tetap eksis ya. Hanya itu saja Bu Ustazah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap Pak Hobir katanya Ustazah, gimana agar manula-manula ini katanya tidak tertinggal oleh digital dan juga beserta manfaatnya ya tentunya juga.
3: Betul ya. Tadi sepertinya memang manfaat ya yang, dan mungkin strategi apa ya yang harus dilakukan oleh Kemeninfo atau yang memiliki platform yang bisa diakses oleh para lansia. Hatur nuhun Bapak Hobir, kade eta sepedana teu kenging ka tengahnya. Ya subhanallah nih, mudah-mudahan nanti ada Aki Gazi ya dan Ibu Retno, Ibu Reni, Teh Tiawati, mudah-mudahan sudah gabung ya. Tapi hanjakal ya, YouTube-nya senang gangguan, tapi gak apa-apa, tidak harus disesali. Ini tantangan kita pada pagi hari ini, kita mau kona'ah, gak mau menerima, gak takdir ini dengan seperti ini. Mudah-mudahan kita ridho ya. Terkait tentang bagaimana manula ini dapat mengakses platform ini di tengah yang sudah tidak muda lagi, karena memang digitalisasi ini kan di yang lahir terbaru ya, katakanlah abad 20 ya, di postmodern ini atau di globalisasi ini hadir gitu kan. Jadi bagi orang tua kita, nenek kita ke atas, penggunaan media sosial ini cukup menantang ya kan. Kembali lagi, tidak harus seperti generasi milenial atau Gen Z ya dalam menggunakan aplikasi medsos, karena memang banyak hal yang butuh diketahui secara digitalisasi tentang penggunaan menggunakan satu perangkat gadget itu, yang tentunya butuh hafalan gitu kan. Sehingga pastikan bahwa lansia itu tetap memiliki alat hubung, yaitu diantaranya melalui ponsel. Minimal anak-anaknya mau edukasi cara menerima telepon, ketika telepon selulernya berdering, mana yang harus diangkat. Ini kan butuh adanya edukator ya, yang mengedukasi para lansia yang ingin tetap terhubung dengan keluarga tercintanya. Pastikan niat yang kedua, fungsi. niatnya adalah untuk keterhubungan antara ayah dan anak atau ayah ibu dan keluarga besarnya. Yang kedua, tidak harus jelimet penggunaan ponselnya ya atau handphonenya. Minimal kayak model iPhone itu kan susah banget ya. Jadi memang tidak semua yang manula ini mampu. Meskipun sebagian besar saya paham pasti ada. Karena keberminatannya yang tinggi, keinginan belajarnya sangat luar biasa sehingga bisa menggunakan aplikasi digital yang sudah kontemporer, yang sudah kekinian dan lebih terupdate. Jadi Abah Hobier pertama, tetap menggunakan itu sebisa mungkin. Yang kedua, manfaatkan waktu. Karena mengingatkan kesehatan kita yang harus jadi prioritas. Kalau nanti ponsel kita dengan scroll, kemudian dengan touch screen, kemudian melupakan waktu, khawatir waktu kita udah di usia senja, mungkin batas limit waktu dari Allah sudah hampir mendekati, tapi kita memanfaatkan waktu tidak dalam kebaikan atau melewati batas. Bahkan menurut para ahli, sebelum tidur 1 jam itu adalah sudah berhenti menggunakan media.

0: Nah, itu diantaranya. Yang dimaksud 1 jam setelah tidur itu kita tidak online langsung menggunakan layanan medsos, misalnya mungkin langsung repost atau mungkin apa komen ya kan, like, subscriber sebagai orang yang suka dengan video itu, nantilah tunggu. Jadi ada waktu ambang waktu yang 1 jam sebelum tidur, penglihatan kita, pendengaran kita harus diistirahatkan dari pengaruh gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui sinyal internet. Pada tidur juga seperti itu. Jadi 1 jam, kalau misalnya bangunnya jam 3, kita dapat mengakses itu jam 4. Pokoknya 1 jam itu dikatakan sehat, itu menurut para ahli kesehatan ditinjau dari penggunaan digitalisasi. Nah, apalagi lansia ya. Itu kan pasti yang dibutuhkan adalah bagaimana zikir, salat malam, kemudian tadarus, dan banyak hal. Jadi bisa jadi 1 jam atau 2 jam setelah tidur baru bisa akses. Nggak apa-apa, Abah Hobir, yang penting mah bisa teleponan, terus kemudian bisa WA-an dengan sahabat tercinta, mungkin Abah Hobir dengan Aki Gazi, ya kan, dengan Pak Ahmad Irwan, ya kan. Besok jangan lupa manco di RRI Bandung dalam Mutiara Pagi, kan kayak gitu. Nah, itu kan adalah nilai-nilai waktu yang bermanfaat tanpa merusak kesehatan mental kita. Jadi jangan sampai karena kecemasan kita, kekhawatiran kita, atau kita ingin selalu validasi di dunia medsos, akhirnya kan jadi terganggu, jadi gangguan mentalnya. Atau sekarang yang kena mental anak-anak muda yang banyak sekali yang kena mental karena pergaulan yang menggunakan medsos, menggunakan platform digital ini, kondisi seorang yang mudah secara emosional terstimulasi, ya kan. Apalagi maaf ya, kalau udah konten-kontennya bernilai tentang agama, kemudian perdebatan antar agama, ini bakal menimbulkan reaksi emosional bagi yang tidak sepakat atau sepaham, atau bahkan mungkin memahaminya tidak totalitas atau tidak tuntas. Yang kedua nih Kang Andre, terakhir di Bandung Timur ini ada 13 anak SMP yang sudah terpapar terorisme. Ini kan membahayakan kita, orang tua kita, lingkungan kita. Ini adalah pengaruh dari medsos. Maksudnya pengaruh negatif ya, ketika kita tidak selektif atau tidak ada pendampingan dari orang tua kepada anak-anak. Nah, kalau yang manula bisa jadi terpapar. Kalau mungkin basically-nya sudah ada karakter yang fanatisme terhadap sesuatu apapun, kemudian melihat dan mendengar, membaca informasi itu, kemudian tanpa adanya filter, maka bakal terdampak pula. Tapi mengapa generasi muda yang mudah terpapar terhadap radikalisme, intoleransi gitu? Karena memang sedang proses pencarian jati diri. Kalau kembali kepada pertanyaan Abah Hobir, jadi gunakanlah, manfaatkanlah handphone tersebut. Tapi kadenya teka yang ningali nu ararane supados mata kita dijaga. Nah gitu. Terus jangan mendengarkan hal yang berbau konflik. Datur teh sok deg-degan dari tos lansia manya ningali komo ningali tayangan yang live IG, kemudian proses evakuasi jenazah atau mungkin yang tidak melalui penyaringan di KPID atau KPI pusat, ini kan bakal merusak kesehatan para lansia. Kita panginten Kang Andre.
1: Siap, hatur nuhun. Semoga menjawab Pak Hobir ya, gitu. Luar biasa Ustazah, kita juga sudah ada satu penanya lagi di ujung telepon. Tapi sebelum itu kita baca dulu WhatsAppnya Teh Tiawati ini yang sudah bertanya di WhatsApp. Ada Teh Tiawati, assalamualaikum Andre, Ibu Ustazah hadir menyimak dan terima kasih katanya. Waalaikumsalam.
0: Teh Tiawati.
1: Luar biasa. Kemudian juga ada Kang Ahmad Irwan di ujung telepon yang siap bertanya, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Ahmad Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu kasep saheab selalu setia pede.
1: Luar biasa anu kasep saheab.
0: Ulah saheab atuh ayeuna mah kasep paripurna gitu.
2: Dezak saheabnya Kang Ade, kok malah mau nunggu
1: teh, Ustazah, kekeh
0: sinah. Amin, jadi doa, jadi doa.
2: Begini,
0: saheab dua heab jadi 10 heab.
2: Masalah mensos, media sosial, begini kan. Memang tergantung pengguna. Saya sendiri aja lah, menggunakan media sosial sekarang, contoh sebagai Kang Ade. Saya kan RRI tidak lagi menggunakan yang manual. Kalau tidak digital, radio online. Nah, tapi lebih enak, lebih nyaman menggunakan radio online. Karena demikian, Kan di sana kan

0: kerjanya misalnya dari Bandung 1, 2, 1, 2, 4. Kalau bikin ke Propa, klik ke 4, kalau ke 1, klik ke 1. Tapi kalau digital harus dikembalikan lagi, masuk ke Propa, masuk ke channel per 4. Nah, lebih itu lebih simpel radio online kalau saya. Makanya di sini datanya gimana, Ben? Sama enggak? Tidak jawabnya dibawa ke mana pun, di Sabang sampai Merauke juga bisa, karena menggunakanlah digital gitu.
1: Gini.
0: Saya kadang-kadang begini, Bu ya. Memang mencari bisa juga tergantung karena saya lebih banyak mencari pengetahuan. Saya sedang juga, Bu, maaf ya, kalau misalkan nih meso cari-cari yang sekarang lagi kasus Timur Tengah, ikutin aja musim-musim pemilu, diikutin aja. Jadi senangnya seperti itu, tapi bukan untuk apa-apa, tapi mencari pengetahuan. Terus masalah ilmu keagamaan pun juga seperti begini. Jadi seolah-olah tergantung penggunaannya. Saya sendiri di masa tua, jadi sekarang lebih banyak tergantung penggunaan. Tapi anak sekarang kan yang negatifnya. Kalau saya kan udah orang tua tidak seperti itu. Jadi kerasa mendapat pengetahuan. Selain itu juga yang lebih ramai sekarang adalah dialog semacam seperti sekarang ini di acara Mutiara Wage, bisa bertukar pikiran, yang tidak mengerti bisa bertanya. Nah itu seperti diantaranya, Kang Andre. Jadi kembali kepada penggunaannya itu sendiri. Benar. Kembali hal yang positif. Memang saya, kenapa Bu, saya senang dialog masalah ikut masalah dialog di televisi pun juga. Saya mah tidak pernah televisi juga, cuman 3 TV aja yang selalu ditonton. Kenapa? Karena saya pernah terjun di partai politik, Bu. Jadi segala sesuatu selalu ikut terpancing, ikut panas juga kalau sudah ikut dialog masalah perpolitikan. Nah, bagaimana menurut Ibu ada hal seperti di, baik tidak menurut karena saya pernah setidaknya pernah terjun aktif partai politik. Karena seperti itu, sekarang sudah tidak ada lagi, karena banyak aktif partai politik, Bu, banyak uang-uang yang tidak jelas. Makanya di sini udahlah musnah. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan.
3: Aduh, subhanallah, kalau mendengarkan Bapak Ahmad Irwan itu kita jadi terbawa semangat gitu.
2: Betul. Membara.
3: Membara.
2: Setiap pagi
3: jadi terpacu.
2: Betul.
3: Adrenalin kita ya, masyaallah.
2: Sip, hatur nuhun Kang Ahmad Irwan juga yang ya sudah bertanya. Ustazah silakan ditanggapi.
3: Ya, jadi terkait tentang statement yang terakhir ya, bahwa bagaimana ketika kita melihat atau membaca tentang politik jadi kebawa emosional gitu kan ya. Yang kedua, banyak hal fenomena yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keihsanan sebagai seorang muslim, mungkin kayaknya gitu yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Hobir. Kembali lagi, politik itu juga salah satu fikih di Islam, adanya fikih siyasah. Di situ itu bagaimana dalam fikih siyasah itu kan sama dengan strategi berpolitik ya kan. Bagaimana Rasulullah memimpin Mekah dan Madinah dengan sebagai pimpinan tertinggi, itu prosesnya sangat panjang dan edukasinya juga sangat luar biasa. Kita sebagai muslim wajib memahami tentang siyasah. Tapi siyasah yang dimaksud adalah siyasah yang membawa nilai amanah, ya kan? Di antaranya bagaimana ciri-ciri karakteristik memilih pimpinan secara Islam. Yang kedua, ya sebagai tipologi pimpinan yang bakal amanah atau enggak. Meskipun kita belum bisa menilai kan, tapi minimal dari gerakan, kebijaksanaan, dan aktivitas keseharian itu menjadi sebuah value terhadap menentukan apakah pimpinan di negara kita kan masih menggunakan demokrasi. Otomatis politik dalam dunia pimpinan yang terpilih itu tidak akan terlepas. Apapun itu jabatan, entah jabatan menteri, jabatan presiden, bakal akan memiliki afiliasi politik tertentu. Nah, kalau kita sebagai muslim, bagaimana mensiasati ketika memilih pemimpin atau memilih rumah politik yang amanah atau enggak. Yang kedua, bakal menimbulkan kebijakannya yang relate di relasi sosial berbasis kemaslahatan umat atau enggak. Yang ketiganya, bakal bisa dipertanggungjawabkan enggak segala program dan janji-janji politik yang sudah diungkapkan melalui publik ya kan. Nah ini, di belajar politik jangan menutup diri, menurut saya menjadi sebuah keharusan. Apalagi kalau kita menutup diri, khawatir kita tiba-tiba tidak tahu apa-apa, nanti kan di yaumil kiamat disaksikan, bakal ditanyakan, mengapa negaramu rusak? Atau kenapa dirimu rusak? Oh, karena kebijakannya tidak pro pada rakyat, tidak pro kepada nilai-nilai pemahaman keagamaan misalnya. Sehingga kamu hidup di negara tersebut menjadi rusak. Lah kenapa kamu udah tahu bakalan rusak pimpinan tersebut kamu pilih? Nah, kan itu. Jadi bukan masalah menang atau enggak dari dalam konteks Islam. Ketika kita bersaksi al-yauma khatimu, tangan kita kan ketika nyoblos itu di kartu suara KPPS itu bakal disaksikan oleh Allah. Kalau menang alhamdulillah, kalau enggak menang ya jangan kecewa. Tapi kita patut kepada tunduk kepada hasil mufakat atau musyawarah, mau enggak mau. Ketika tidak ada kecenderungan terhadap pimpinan yang terpilih secara komunal atau secara kolektif itu, maka kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bakal merugikan diri sendiri maupun diri orang lain. Kan akan menimbulkan dampak kezoliman di lain segmen. Dikembali berpolitik mangga ya Bapak Khobir, tapi pandai memilah dan memilih mana yang mana, mana yang akan menimbulkan ketidakamanahan, bakal maslahah atau mudarat, kita bakal emosi atau enggak. Tadi kalau memang kita menimbulkan emosi, hal manusiawi banget, tapi kan emosi ini tidak boleh berlanjut, khawatir mengganggu kesehatan mental kita. Oke lah, kita mungkin ada stimulannya terkait dengan fakta membuat kita jadi ngambek, kenapa jadi ada pertukaran uang yang berbau profit, bisnis, kapital, ya kan? Bagi orang yang memahami nilai-nilai itu adalah nilai yang tidak boleh dilakukan, maka ada kesenjangan mental yang, duh, orang teh tidak kayak gitu. Pengennya yang betul-betul adalah jujur, transparansi dan sesuai dengan alam secara alamiah kan gitu. Tapi ternyata manusia banyak keinginan, yang kedua banyak yang berbeda terhadap persepsinya, yang ketiganya literasi yang tidak sesuai dengan yang harus diakses oleh nutrisi mental manusia, kan akhirnya banyak variasi perbuatan manusia dalam dunia perpolitikan. Gitu mungkin Kang Andre ya, Teh Ajeng.
2: Ya. Siap atur nuhun ustazah pemaparannya. Ini juga ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama ini dari Aki Gazi ini. Assalamualaikum Bu Ustazah, Ti Aki Gazi izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana etika menggunakan media sosial menurut konsep Al-Qur'an dan Al-Sunnah, katanya agar tidak terjebak oleh setan gepeng atau oleh setan berbentuk lainnya katanya. Dan bagaimana etika para pini sepuh bersosmed katanya, yang bisa mengakses dan mempermudah migrasi dari alam dunia menuju alam kubur. Mohon pembekalan dari Ibu Ustazah, hatur nuhun Kang Andre beserta orang dapurnya Pro 1 RRI Bandung. Kemudian juga yang kedua Ustazah, dari Bu Retno ini, alhamdulillah dengan adanya era digitalisasi ini, malah Ibu sangat berterima kasih bisa tanya ke AI melalui chat Google, GPT dan banyak lagi katanya. Hanya mohon tausiahnya dari Bu Ustazah, kadang suka berpikir ini Ibu ngomong sama siapa ya, ujug-ujug dapat ilmu dan lain-lain katanya. Hatur nuhun.
3: Baik.
2: Dua pertanyaan itu Ustazah, semoga waktunya cukup.
3: Iya, kayaknya silakan. Sih gak cukup, kalau gak cukup nanti kita diskusi di sesi berikutnya.
2: Betul, Ustazah.
3: Hatur nuhun Mama Reto kepada Ayah Aki Gazi, subhanallah ya. Terkait tentang bagaimana sih kita sebagai karakter muslim menggunakan medsos ini. Ketika kita menggunakan platform apapun yang muncul di situ, pertama misalnya ini ada statement, terus kita butuh apakah statement ini sesuai dengan apa, fisik emosi kita atau enggak, pemahaman kita atau enggak, maka butuh tabayun. Dalam Islam itu ada tabayun. Jadi mengapa Islam mengharamkan, melarang su'udzon, karena ini harus tabayun. Jangan sampai menimbulkan judgment. Kalau judgment kan itu su'udzon yang dikedepankan, bukan tabayun yang dikedepankan. Jadi kadang orang salah tafsir ya, menggunakan medsos ini langsung dimakan mentah-mentah redaksinya. Kita tidak tahu backstage seorang yang mengupload redaksi itu ke medsos itu apa, dan maksudnya ini untuk siapa kan gitu. Nah, butuh tabayun. Ini sudah sekaligus menjawab dengan Bu Retno, ketika mengakses satu ilmu melalui ChatGPT atau AI itu kan aplikasi. Aplikasi itu enggak punya rasa. Jadi apa yang ia pikirkan di otaknya si AA yaitu yang dikeluarkan. Kalau memang tidak sesuai, maka kita butuh ditanyakan kembali dan butuh referensi literatur yang absah atau yang validitasnya memang sudah memiliki tingkat validitas atau value labelnya udah keren banget gitu kan. Yang kedua, murokobah. Bahwa murokobah ini kita sadar bahwa semua aktivitas medsos kita itu diawasi oleh Allah. Nah, ini kalau kita sudah sadar bahwa butuh tabayun, dua murokobah, betulnya adanya bahwa semua perbuatan al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydina, itu kan adalah proses murokobah. Semua aktivitas SW, profile, kemudian hal-hal yang diupload ke medsos itu bakal ditanyakan, dan bukan lagi mulut yang akan, lisan kita yang akan berbicara, tapi tangan kita ketika kita ngetik, ketika kita share, minta di like, minta di subscriber, ini bermanfaat atau enggak. Yang ketiganya adalah kita harus i'tidal. Jadi dalam menggunakan medsos ini harus i'tidal, itu berarti keseimbangan, balancing ya. Jadi keseimbangan antara waktu dengan penggunaan medsos. Yang kedua, keseimbangan pemahaman kita, tune in atau enggak. Kalau enggak tune in, kalau enggak sepakat, ya udah lewat aja, skip aja ya kan, gitu kan. Enggak harus dimasukkan ke dalam hati kan, jadi ambak. Jadi hayang ninju, hayang nipu, hayang ngebales kan, banyak hal yang terjadi dalam emosi kita. Yang ketiga, kita jangan sampai FOMO. Jangan. Jadi FOMO itu kan berlawanan dengan qanaah. Karena maaf ya, kita kadang lihat baju bagus, rumah bagus, tas bagus, dengan lihat medsos jadi hayang meli, padahal uangnya tidak cukup. Akhirnya kan kita akan merusak terhadap nilai-nilai keihsanan kita. Nah, kemudian itu menurut saya terkait tentang bagaimana Islam memandang penggunaan medsos secara Islami. Di antaranya tadi tabayun, qanaah, itidal, dan murokobah ya. Semua aktivitas medsos itu diawasi, termasuk handphone kita sekarang rusak, bakal dihidupkan oleh Allah, akan bersaksi. Jadi USB-nya bakal terus diputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap ketika SIM card-nya ini dinonaktifkan, tidak dibangkitkan lagi oleh Allah, semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih kebijaksanaan kita dalam menggunakan medsos? Selagi kita masih keterhubungan, daya hubung kita kepada Sang Holik, gunakanlah medsos. Tapi kalau ketika menggunakan dan mengakses medsos itu bakal menjauhkan diri dari Allah, bahkan bakal merusak fisik, mental, dan spiritual kita, tidak harus di follow up atau unfollow aja deh. Itu kan, jadi itu yang akan menyelamatkan. Jadi digital ini adalah bagaimana penggunaannya, penguatan iman ya, dalam rangka membangun silaturahmi ini, membangun silahul ilmi, silahul insan, kemudian silahul mal, kan untuk bisnis ya. Tidak sedikit bisnis yang, makanya MUI mengharamkan transaksi melalui online itu, karena ada gurur itu ada kebohongan. Pesannya apa, datangnya apa, ya kan? Pesannya misalnya bahannya berbuat katun, pas datang ternyata berbuat dari silki. Nah itu kan, maka mengapa MUI mengharamkan transaksi penjualan antara akad penjual dan pembeli ini di dunia maya seperti itu. Tapi jika kita mau membeli barang, kita waspada dulu, hati-hati dulu. Ini misalnya di notifnya ini diapresiasi atau enggak, ini jenis barangnya halal atau enggak, ini bahannya bakalan tercemar najis atau enggak. Nah seperti itu. Jadi memang tetap kembali kepada fikih dan kita yang kita pakai. Inilah kebijaksanaan kita menggunakan aksesibilitas medsos ya. Ini menjawab juga tersekalis tentang Ibu Retno ya. Jadi itulah pandangan Islam bagaimana ketika kita bijak menggunakan medsos ya, tanpa memengaruhi kesehatan mental kita. Karena yang dapat mereaksi atau mensimulasi kita itu antaranya ketidaksepahaman antara tayangan dengan apa yang difikirkan kita. Ya. Yang kedua, ketika proses pembelian tidak sesuai dengan apa yang kita pesan, itu kan menimbulkan reaksi gitu, respon ya dari kita. Nah, tinggal kita pilih. Kalau respon kita pakai iman, maka oh iya, betul ya kata para ulama, memang tidak boleh ya ada kecurangan di antara penjual atau pembeli ketika melakukan akad jual beli. Ya. Atau mungkin kita akan gunakan proses penjualan dari medsos. Ya tadi harus selektif. Lihat dulu apa namanya apa pendapat-pendapat dari followernya seperti apa. Kemudian dipastikan spesifikasi barangnya apa gitu kan. Gitu.
2: Ya.
3: Nah, ini yang akan melahirkan bahwa kita ketika menggunakan sebagai user. Nah, terus gimana kalau kita sebagai konten kreator? Kita sebagai apa namanya ownernya dalam pemilik masalah tersebut, tolong tetap kembali bertanya pada diri kita, kalau saya nge-share ini bakal menimbulkan respon negatif atau enggak, bakal mengaruhi nilai generasi muda yang menjadi yang gangga atau enggak, karena apa, ingat tadi al-yawma nakhthimu, jadi Allah akan mengunci mulut tapi akan membuka, dan yang akan berbicara adalah tangan kita. Bagi konten kreator, bukan hanya banyaknya viewers, bukan banyaknya nilai dari dapatkan dari liker maupun subscriber, ya itulah. Itulah ya. Kang Andre, tur nuhun ya, mudah-mudahan ya. Manfaat. Ya.
2: Baik,
3: kita closing statement aja ya.
2: Betul, silakan.
3: Waktunya udah jam 6, oke. Jadi baik kepada para dan ibu sahabat Mutiara Pagi dimanapun berada, bahwa digital itu bukan satu musuh tapi jadikan sebagai media dakwah yang penuh manfaat. Kemudian yang kedua, tetap gunakan waktu dan kesehatan ini semaksimal mungkin dalam hal yang baik. Yang ketiga, kita sadari diri bahwa semua aktivitas jari kita itu bakal diungkapkan oleh jari-jari kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan kita senantiasa saling mengingatkan ketika sudah asik menggunakan media sosial. Tentunya berdoa kepada Allah dengan banyak zikir dan banyak mengingat keterhubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan penggunaan medsos itu sebagai aktivitas ibadah. Atur nuhun kasadaya sahabat Mutiara Pagi, Kang Andre dengan Teh Ajeng dan seluruh kru yang ada di manajemen dari Bandung. Hapunten nur kasun bila aya kalepatan ada bahasa keterangan yang tidak sepadan, izinkan dirna mohon maaf. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati atas pemaparan di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di pagi hari ini dengan topik menata mental di era digital. Bersama saya Andre Ardian, dan juga kami ucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak. Sampai bertemu lagi di Mutiara Pagi selanjutnya.
1: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
2: Halo, 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi Minggu 31 Mei 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026. Berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim RRI Bandung bersama saya Rengga Maliawan. Inilah Warta Jabar Pagi Sepekan selengkapnya. Harga cabai merah dan bawang merah merupakan sekian banyak dari komoditi sayuran yang mengalami kenaikan signifikan jelang Idul Adha. Selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Induk Guntur Ciawi Tali Garut sudah mengalami kenaikan sejak dua pekan terakhir ini. Menurut salah seorang pedagang sayuran eceran di Pasar Guntur Garut, Rosmawati, cabai merah merupakan salah satu komoditi yang kenaikannya cukup signifikan. Dari harga normal Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogramnya, kini menembus harga Rp90.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan selain harga cabai, harga bawang merah juga sama mengalami kenaikan dari harga Rp38.000 di tingkat produsen untuk harga di tingkat eceran naik menjadi Rp44.000 per kilogram. Menurutnya, sementara untuk kebutuhan pokok lainnya, khususnya untuk komoditi sayuran relatif normal, paling mengalami kenaikan rata-rata di angka Rp2.000 per kilogramnya. Seperti komoditas, sayuran buncis, kol, atau labu kecil tidak begitu mencolok untuk kenaikannya dan dinilai relatif normal.
3: Dari dalam gitu berapa beli bawang merah?
4: Bawang merah 38.
3: 38.
4: Ya.
3: Dijualnya berapa dijual?
4: 44.
3: Dijual 44. Jadi ini jualnya di eceran ya?
4: Iya, eceran.
3: Oh, 44.
4: Iya.
3: Oh, karena memang kalau di sini mah justru lebih ke eceran, bukan ke kiloannya ya? Kalau yang
4: jarang-jarang banget.
3: Jarang-jarang.
4: Ada satu-satunya ada lah, yang sekilo-sekilo.
3: Nah, ini kan udah tinggal beberapa hari lagi nih, Idul Adha. Udah mulai rame nggak, Bu?
4: Sepi. Iya, ini sepinya.
3: Sehari bisa menghabiskan berapa ini, Bu, untuk bawang merah?
4: Enggak banyak.
3: Enggak banyak. Nah,
4: paling enggak 5 kilo atau enggak 5 kilo enggak habis gitu. Enggak semuanya habis ya.
3: Lagi selain bawang merah apa lagi, Bu, yang lagi naik itu sekarang?
4: Cabai merah keriting.
3: Berapa ini cabai merah keriting?
4: Itu mah 65.
3: Cabai merah ini?
4: Iya.
3: 65 per kilo.
4: Ya.
3: Dari sananya, dari produsennya berapa tadi?
4: Dari sananya.
3: Oh, dari sana 65. Ibu ya. Ngejual?
4: Jual mah
3: 18 per perempatan.
4: Iya. Jadi 72
3: ya.
2: Meski demikian, saat ini untuk penjualannya tidak seramai tahun sebelumnya, tapi ia berharap dalam beberapa hari ke depan bisa mengalami peningkatan untuk daya beli masyarakatnya. Sementara untuk stok kebutuhan pokok sayuran khususnya cukup bervariatif. Ada beberapa item stok barangnya agak susah didapat dari tingkat produsen lokal, seperti halnya cabai merah.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung perketat pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Ateh Burhanuddin melaporkan.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung perketat pengawasan kesehatan hewan kurban mulai dari sebelum hingga setelah proses penyembelihan. Kepala DKPP Kota Bandung Ginggin Ginanjar mengatakan pemeriksaan hewan kurban dilakukan melalui dua tahap, yakni pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan saat hewan masih hidup untuk memastikan kondisi kesehatan sebelum disembelih. Sementara untuk pemeriksaan postmortem dilakukan setelah penyembelihan dengan pemeriksaan lebih detail terhadap bagian kepala, daging hingga organ dalam hewan. Ia menjelaskan, apabila ditemukan bagian hewan yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan atau penyakit tertentu, maka bagian tersebut akan dipisahkan dan tidak disarankan untuk dikonsumsi maupun distribusikan. Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, DKPP menurunkan tim pemantau berbagai titik pemotongan hewan kurban selama Idul Adha berlangsung. Menurut Ginggin, pemeriksaan postmortem menjadi salah satu tugas paling berat karena dilakukan secara serentak di banyak lokasi. Selain pengawasan kesehatan, DKPP juga mengingatkan masyarakat mengenai ciri hewan kurban yang layak. Salah satunya dapat dilihat dan kondisi gigi hewan, khususnya domba atau kambing, sebagai penanda usia. Namun demikian, hewan dengan kondisi ompong dinilai dapat mengurangi kelayakan karena termasuk indikasi cacat yang sebaliknya dihindari dalam pelaksanaan kurban. DKPP juga mengajukan agar hewan kurban diistirahatkan terlebih dahulu sebelum disembelih. Hewan disarankan tidak diberi makan beberapa jam sebelum pemotongan agar kondisinya lebih baik.
6: Semua tim ada 184 untuk antemortem, tapi nanti dilanjut dengan postmortem biasanya lebih banyak. Karena memotongnya lebih banyak dan jamnya bersamaan. Ini akan bergerak dari mulai hari ini sampai nanti hari terakhir tasrik. Full, jadi setiap hari akan menyisir kepada setiap penjual yang datang, termasuk menerima laporan-laporan, memastikan sehat dan layak untuk dikurbankan dengan salah satu metodenya menggunakan sebuah aplikasi e-selamat yang masyarakat bisa mengecek langsung ikut melihat bahwa hewan tersebut memang sehat dan layak.
5: Terkait penyakit hewan, Gingin mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, seperti antraks dan penyakit mulut dan kuku PMK. Meski demikian, ia memastikan Kota Bandung hingga saat ini masih aman dari kasus penyakit menular tersebut. Sebagai penanda hewan yang telah lolos pemeriksaan kesehatan, DKPP memberikan kalung khusus pada hewan kurban sehat dan layak. Masyarakat juga dapat memindai barcode pada kalung tersebut untuk memastikan status kesehatan hewan.
1: Pelaksana harian Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra menghimbau warga tidak menggunakan plastik hitam sebagai bungkus daging kurban yang akan dibagikan pada Idul Adha. Nova Nugraha melaporkan.
7: Pada pelaksanaan kurban mendatang, PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra menganjurkan agar DKM atau panitia kurban tidak menggunakan plastik hitam untuk membungkus daging kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas daging kurban. Diki juga mengatakan selain tidak menggunakan plastik hitam, panitia kurban diharapkan membagikan daging kurban dengan segera setelah hewan kurban disembelih. Untuk mensosialisasikan ini, sebelumnya dinas terkait dikatakan Diki juga sudah menyampaikan kepada masyarakat melalui berbagai pelatihan, termasuk pelatihan juru sembelih halal atau juleha. Diharapkan apa yang disampaikan pada sosialisasi tersebut dapat diimplementasikan.
8: Himbauan untuk memanfaatkan hewan kurban ini dengan cara yang tepat. Satu, plastiknya jangan plastik hitam, jangan disimpan dibagikan sore hari, karena udah sore hari dibikin sate. Kan sate mah paling banyak kan luarnya doang yang matang, dalamnya kan bisa jadi ada yang enggak khas macam itu. Itu yang kita sebetulnya di
7: Sementara itu, Hendra, salah seorang panitia kurban di perumahan Maya Kota Tasikmalaya, mengaku akan mengikuti aturan ataupun imbauan pemerintah kota. Sebelumnya di wilayahnya memang tidak pernah menggunakan plastik hitam untuk kemasan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan yang mungkin dapat membahayakan kesehatan.
9: Kami mungkin di KRT-an atau KRW-an kami di sini akan membagikan daging kurbannya menggunakan yang putih, ya kalau ada dikhawatirkan ada membahayakan. Itu nanti akan disampaikan kepada pengurus juga nanti di sini.
7: Sementara itu terkait dengan hewan kurban yang ada di Kota Tasikmalaya, pemerintah daerah telah melaksanakan pemeriksaan kelayakan hewan di sejumlah titik. Hasil pemeriksaan hewan kurban yang sudah dilaksanakan pemeriksaan, hasil pemeriksaan hewan kurban yang ada di sejumlah pedagang dinyatakan sudah layak dan memenuhi syariat.
1: Komisi 7 DPR RI sesalkan rendahnya UMKM yang lolos standarisasi SNI. Hal tersebut sangat mendukung agar produk UMKM bisa ekspor ke mancanegara. Selengkapnya disampaikan Wildan Pratomo.
10: Komisi 7 DPR RI sesalkan masih sangat rendahnya angka UMKM yang telah tersertifikasi SNI di Indonesia yang berakibat besar terhadap perkembangan UMKM dalam upayanya menembus pasar global. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Standar Nasional Indonesia Komisi 7 DPR RI Cusnunia Calim di sela-sela kegiatannya di Kota Bandung. Cusnunia mengatakan dari total 64 hingga 65 juta UMKM di Indonesia, hanya 10 saja yang sudah mengantungi sertifikasi SNI. Padahal hal tersebut menjadi salah satu aturan penting untuk UMKM agar bisa memasarkan produknya ke luar negeri. Rendahnya UMKM yang memiliki sertifikasi ini dikatakan Cusnunia menjadi tamparan telak bagi seluruh pihak sehingga hal tersebut harus dibenahi secepatnya. Hal itu dilakukan semata-mata guna mewujudkan misi UMKM naik kelas bukan hanya sebatas angan-angan, tetapi kenyataan yang terus diupayakan.
11: Nah ini yang juga saya bilang, saya tekankan, 64-65 juta UMKM, hanya di bawah 10 yang punya SNI. Alasannya sudah di persuasi, sudah di ajak untuk prosesi, tapi di bagian ujung gagal. Saya bilang, coba kita, kalau ini berlangsung bertahun-tahun, dan kalau ini bukan hanya satu UMKM, dua UMKM, berarti kan jutaan UMKM. Berarti kan siapa tahu ada regulasi yang perlu kita rubah. Siapa tahu terlalu rumit, karena beban UMKM ini bepeng. Dari sisi kesehatan, dari sisi kemudian sertifikasi halal, belum lagi perizinan apa segala macam UMKM, ketambahan lagi SNI, banyak yang harus diurus. Siapa tahu regulasi kita berat, terlalu berat. Jangan bunuh diri sendiri, bikin berat, sedangkan produk kita kalau nggak ber-SNI nggak diterima di luar.
10: Hal senada diungkapkan anggota Komisi 7 DPR RI Atari Gauti Ardi. Menurutnya, rumitnya regulasi yang harus diurus oleh pelaku UMKM menjadi kendala yang menyebabkan UMKM sedikit yang mengurus sertifikasi tersebut. Oleh sebab itu, ia mendorong pemangkasan birokrasi guna memudahkan UMKM dalam mengurus kelengkapan izin menjadi langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan hal tersebut.
12: UMKM itu mereka udah kirim ke luar negeri semua. Banyak atau tidak yang layak, itu kita harus evaluasi. Tapi kalau layak, layak. Kayak saya di Sumatera Barat, itu produk-produknya semua udah impornya ke Malaysia. Tapi kenapa dalam negeri enggak, kurang gitu. Jadi memang kalau dari kualitas sudah banyak yang layak, tapi tetap banyak juga yang perlu dibantu oleh pemerintah. Baik dari alat-alatnya, bahan baku dan segala macamnya. Nah, tapi kita bahan baku aja masih impor kan, nah ini sedang dipikirkan juga sama-sama. Makanya aturannya ini, kan kita ini negara hukum ya, semua diatur oleh hukum, buat satu aturan yang pas.
10: Ia pun meyakini hadirnya negara dalam bentuk regulasi yang ramah bagi pelaku usaha mikro bisa memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk pelaku UMKM itu sendiri, namun juga terhadap pendapatan negara dari barang ekspor yang mampu diproduksi oleh UMKM.
1: Sementara itu, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri BSKJ Kementerian Perindustrian Emi Suryandari mengakui kurangnya pemahaman IKM UMKM untuk proses sertifikasi SNI. Hal itu menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Hermawan melaporkan.
13: Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emir Suryandari, mendorong industri kecil menengah mendapatkan sertifikasi standar nasional Indonesia untuk produknya. Diakuinya saat ini banyak IKM yang ingin mendaftarkan produknya, namun terkendala informasi mekanisme pendaftaran SNI. Kondisi tersebut menurutnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, karena IKM menurutnya merupakan salah satu sektor industri yang khusus dan berbeda dengan industri lainnya. Hal tersebut diungkapkan Emi di sela kunjungan spesifikasi Komisi 7 DPR RI ke Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik di Bandung pada hari Senin 25 Mei 2026.
14: Oh ya, produk ya, IKM itu memang salah satu sektor industri yang mempunyai kekhususan sendiri. Jadi dalam artian pemberian fasilitasi atau pendampingan dari pemerintah itu pun juga harus ada mekanismenya yang tersendiri, tidak bisa distandarkan dengan industri besar. Dan yang tadi kami sampaikan, sebetulnya kalau kita bicara untuk bagaimana produk SNI, produk IKM itu bisa atau mudah mendapatkan SNI, itu juga sudah sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian bahwa yang namanya industri dalam negeri, khususnya IKM, itu memang harus dibantu. Ya. Dibantu dalam arti, ya kalau memang ini ada kesulitan, kita harus berada di garda terdepan untuk memberikan bantuan, fasilitasi, atau pendampingan. Karena terkadang IKM itu sebenarnya mereka ingin, mereka tahu itu perlu, tapi karena mereka bingung harus dari mana startnya, jadi itu yang tadi kami sampaikan, bisa jadi mereka kemudian akan berhenti atau kalau tidak menggunakan pihak ketiga, yang di situ sebetulnya bukan itu yang kita mau.
13: Ditambahkannya, pelaku IKM telah menyadari pentingnya SNI, namun para pelaku IKM masih kebingungan untuk mengakses proses pengajuan SNI bagi produknya. Emi juga berharap adanya partisipasi aktif dari Disperindak daerah untuk menginformasikan ke pihak balai guna membantu proses sertifikasi SNI. Emi menegaskan proses pengajuan sertifikasi SNI bagi IKM tidak dipungut biaya.
1: DKM Masjid Agung Cianjur siapkan 11 ekor sapi untuk kurban. Di antaranya sapi dari Presiden Prabowo Subianto seberat 1 ton dan dari Wakil Ketua MPR ditambah 10 ekor domba. Laporannya disampaikan Ian Sopian.
15: Sebanyak 11 ekor hewan kurban sapi dan 11 ekor hewan kurban domba sudah diterima oleh Ketua DKM Masjid Agung Cianjur. Dari 11 hewan kurban jenis sapi, satu diantaranya dari Presiden Prabowo berbobot 1 ton 60 kg. Demikian ungkapan Bupati Cianjur Wahyu Perdian.
16: Dan satu ekor sapi yang berbobot 1 ton 60 kg. Wah, ini sapinya jenis Angus dan sudah diperiksa oleh Dinas Peternakan. Jadi sudah bebas penyakit dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan ini sapinya, dia cakep.
15: Selain itu, Ketua DKM Masjid Agung Cianjur Kiai Deni Al-Amin mengaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden.
17: Alhamdulillah, dan dalam kesempatan ini saya selaku Ketua DKM Masjid Agung Cianjur menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah rutin ya. Tahun kemarin beliau memberikan juga kepada kita, tahun ini juga memberikan kembali. Mudah-mudahan Pak Prabowo sehat walafiat.
15: Ia menambahkan, tentunya daging akan dibagikan pada kaum duafa diprioritaskan terlebih dahulu dan orang yang membutuhkan. Dari jumlah 11 hewan kurban sapi dan 11 ekor hewan kurban jenis domba, semua sudah diperiksa Dinas Peternakan atau Tim Puskeswan.
1: Berbagai peristiwa unik terjadi di Tasikmalaya pada momen Idul Adha. Di antaranya, sapi kurban tercebur ke sungai saat akan disembelih. Selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
7: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di kota Tasikmalaya diwarnai berbagai kejadian unik, mulai dari sapi kabur dan menyeruduk warga, hingga sapi yang terjebur sungai saat kabur ketika akan disembelih. Tim damkar kota Tasikmalaya bahkan harus turun tangan mengevakuasi sapi tercebur di aliran sungai Cikalang di Kampung Sukarasa, Kelurahan Kauripan, Kecamatan Tawang. Komandan Regu Damkar Kota Tasikmalaya Fikri mengatakan pihaknya memang menerima laporan warga terkait adanya sapi kurban yang tercebur. Damkar dikatakan Fikri berhasil mengevakuasi sapi tersebut dengan menggunakan vertical rescue. Evakuasi sendiri membutuhkan waktu sekitar 2 jam hingga sapi dapat diselamatkan.
18: Karena untuk mengangkat sapi dari bawah itu kita menggunakan beberapa alat yang cukup banyak ya. Yang biasa kita gunakan ini di belakang ya. Itu alat-alat yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan vertical rescue atau ketika kita penyelamatan di bawah ataupun di atas gitu ya, kita mengangkat. Terus evakuasi kita ada sekitar berapa jam ya? 2 jam ya.
19: 2 jam kurang lebih ya?
18: Kurang lebih 2 jam. Untuk kendalanya mungkin ya sapinya ya. Sapinya stres ya, agresif ya. Ya agresif ya. Sedangkan sapi cukup ringan sih sebenarnya sapinya. Sekitar 3-4 kuintal gitu. Dibandingkan beberapa sapi yang pernah kita selamatkan itu bisa sampai 1 tahun. Kemarin malam juga ada.
7: Meski diwarnai kejadian unik, kurban membawa berkah bagi warga kota Tasikmalaya. Miftah, warga Tawang, bahkan mengatakan nilai-nilai kurban harus dipelihara sehingga semangat berbagi tetap dapat dilakukan dalam keseharian. Dengan kurban, warga juga terbantu dan gembira karena dapat sama-sama menikmati daging yang mungkin bagi sebagian warga mengkonsumsi daging merupakan barang mahal.
20: Yang bagus ya, untuk saling berbagi gitu. Kalau saya sebagai warga merasa terbantu gitu dengan adanya kurban ini, artinya terbantunya jadi bisa lah merayakan kurban terus bisa makan daging sama-sama keluarga gitu.
7: Sementara itu sebelumnya PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra mengatakan semangat berkurban akan menjadi semangat yang terus digelorakan di Kota Tasikmalaya. Terlebih untuk pembangunan daerah tentunya perlu kebersamaan dan gotong royong sehingga pembangunan daerah akan semakin cepat terrealisasi.
1: Wali Kota Bandung menyambut positif terkait instruksi pemerintah pusat akan reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Atep Burhanuddin melaporkan.
5: Wali Kota Bandung M. Farhan menyambut positif instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Kabar tersebut diterima Farhan usai kunjungan Presiden ke Kota Bandung. Menurut Farhan, Presiden menginstruksikan agar Bandara Husein di Kota Bandung dan Bandara Adi Sucipto kembali diaktifkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Farhan menjelaskan, selama ini Bandara Husein sebenarnya tidak ditutup total, namun aktivitas penerbangan komersial dibatasi hanya untuk penerbangan berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dengan rute antar kota di Pulau Jawa. Ia optimis kebijakan reaktivasi tersebut akan mengembalikan peran strategis Bandara Husein sebagai salah satu penggerak ekonomi Kota Bandung. Menurutnya, pada tahun 2019 lalu jumlah penumpang Bandara Husein mencapai sekitar 3,8 juta orang, terdiri atas 3 juta penumpang domestik dan 800 ribu penumpang internasional. Sebagai bentuk dukungan terhadap rencana reaktivasi, pemerintah Kota Bandung akan melakukan sejumlah pembenahan infrastruktur penunjang, terutama akses menuju kawasan bandara. Salah satu prioritas yang akan dibenahi yakni jalur masuk dan keluar menuju bandara, termasuk akses dari arah tol Pasir melalui kawasan PT Digantara Indonesia dan Komplek TNI AU. Farhan menilai penyelesaian jalan layang Nurtanio yang menjadi momentum penting untuk memperlancar arus kendaraan menuju Bandara Husein baik dari sisi barat maupun timur Kota Bandung. Terkait keberadaan Bandara Kartajati, ia menegaskan seluruh kebijakan tetap berada di tangan pemerintah pusat karena statusnya sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Ia menyebut pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan arah perkembangan Bandara Kartajati, termasuk kemungkinan pengembangan sebagai pusat pemeliharaan dan overhaul pesawat.
19: Husein, rencananya sih ya mudah-mudahan tahun ini, Bapak Enas yang ngitungin, Bapak Enas akan menghitung, nanti Bapak Enas akan menentukan investasi pemerintah pusat berapa, investasi pemerintah provinsi berapa, investasi pemerintah kota berapa. Bapak Enas nanti yang menentukan, termasuk sumber-sumber pembiayaannya. Kan kalau dilaksanakan sekarang, APB anggaran 2026 sudah jalan semua. Maka mungkin menggunakan pinjaman luar negeri. Kalau pakai pinjaman luar negeri, siapa yang berhak nih mengelola uangnya? Karena siapapun yang berhak mengelola uangnya, maka berkewajiban untuk mengembalikan uang.
5: Farhan juga mengungkapkan proses kajian reaktivasi Bandara Husein kini tengah disiapkan oleh Bappenas bersama pemerintah pusat. Pembahasan tersebut mencukupi skema investasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota. Farhan menambahkan, karena sebagian besar anggaran tahun 2026 telah berjalan, bukan tidak mungkin proyek pengembangan Bandara Husein nantinya memanfaatkan skema pinjaman luar negeri yang mengelolanya akan ditentukan pemerintah pusat.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan program sekolah maung yang akan diterapkan di 41 SMA negeri dan SMK negeri pilihan bertujuan mengembalikan citra sekolah favorit. Rengga Meliawan melaporkan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan program sekolah maung yang digagasnya dan akan diterapkan di 41 SMA dan SMK pilihan bertujuan mengembalikan citra sekolah favorit di Jawa Barat. Menurut KDM, sapaannya, konsep sekolah unggulan maung sama dengan konsep sekolah favorit, di mana siswa yang ingin masuk ke sekolah tersebut harus memiliki nilai akademik atau nilai rapot yang baik, sehingga tidak berdasarkan jalur zonasi seperti sekolah lainnya. Salah satu contohnya adalah SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Bandung yang dulu dikenal sebagai sekolah favorit karena prestasi siswanya yang menonjol.
21: Sekolah maung itu perubahan singkatan aja, perubahan istilah yang dulu sekolah favorit. Kan? Dulu sekolah favorit, misalnya SMA 3 Bandung, itu kan sekolah favoritnya Bandung kan? SMA 5 Bandung dulu, dengan sistem name-nya tertinggi. Nah sekarang diubah istilahnya, yaitu sekolah manusia unggul. Kemudian sistem seleksinya didasarkan pada nilai akademik dan nilai non-akademik yang bersifat prestasi. Kemudian, maka pertanyaannya bagaimana masyarakat yang berdomisili di situ, anak-anaknya? Mereka tetap sekolah di sekolah swasta apabila nilai akademiknya tidak cukup. Sekolah swasta yang ada dekat di sekolah maung itu. Dan seluruh biayanya dijamin oleh pemerintah provinsi. Nanti biaya bangunannya, biaya bulanannya dijamin, mereka tetap gratis. Kita sudah nanti MOU dengan sekolah swasta yang ada dekat sekolah-sekolah unggul itu untuk menampung siswa-siswa yang tidak bisa masuk lewat jalur prestasi.
1: KDM juga menegaskan sekolah maung bukan untuk menciptakan kesenjangan pendidikan, melainkan membangun kembali budaya kompetisi dan semangat berprestasi di lingkungan sekolah. Ia menilai sekolah unggulan diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas sekaligus memotivasi pelajar agar terus meningkatkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Program Sekolah Maung rencananya akan diterapkan di 28 SMA Negeri dan 13 SMK Negeri Pilihan di Jawa Barat dengan fokus pada pembinaan karakter, kedisiplinan, prestasi akademik, olahraga, seni, hingga keterampilan strategis. Gubernur memastikan proses penerimaan siswa dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan kemampuan serta prestasi siswa tanpa adanya praktek titip-menitip. Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan pentingnya arsip digital diterapkan. Hal itu sebagai data untuk disampaikan di masa depan. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan bahwa arsip tidak boleh lagi dipandang sebelah mata sebagai tumpukan kertas usang dari masa lalu. Sebaliknya, arsip adalah sumber daya strategis yang memiliki kekuatan besar untuk membentuk, mengarahkan, dan memberdayakan masa depan bangsa. Ia menyampaikan arsip juga berperan penting sebagai penjaga memori kolektif yang menjamin keaslian informasi, keberlanjutan nilai, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Ia menegaskan, dinamika yang terjadi hari ini tidak pernah terlepas dari peristiwa masa lalu. Melalui arsip, pemerintah dan masyarakat dapat membaca petunjuk masa lampau agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.
0: Buktinya apa? Arsipnya apa? Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, kalau kita punya data yang lengkap dan akurat, valid, itu kadang-kadang sejarah bisa diputarbalikkan sesuai dengan keinginan penguasa saat itu. Ya, Oslo itu maka dengan adanya arsip yang berubah salah satu bukti empiris suatu keadaan ini jadi sangat penting.
2: Sebagai langkah konkret menghadapi era modernisasi, ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi Serikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Menurutnya sistem ini dinilai sangat krusial untuk melacak kesesuaian riwayat tata kelola persuratan dan kearsipan elektronik, sekaligus menjadi solusi dalam menciptakan birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan juga akuntabel.
1: Unit reaksi cepat Polrestabes Bandung resmi diluncurkan. Tim yang terdiri dari 30 personil itu siap tangani cepat kejahatan jalanan di Kota Kembang. Informasi lengkapnya disampaikan Bila Wibisono.
4: Polrestabes Bandung meluncurkan unit reaksi cepat atau URC untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan dan kasus C3 di wilayah hukum Kota Bandung. Peluncuran dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif di Kota Kembang. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, tim tersebut merupakan gabungan dari sejumlah unit yang sebelumnya sudah ada, yakni tim Prirabu, Perintis, dan Resmob. Pada tahap awal, WRC diperkuat sekitar 30 personel terpilih. Jumlah tersebut nantinya akan berkembang menyesuaikan tantangan tugas dan kebutuhan di lapangan. Mereka dilantik dan ditugaskan mulai pada Jumat 29 Mei 2026.
22: Teman-teman media yang saya hormati, pada siang hari ini kita launching unit reaksi cepat dalam rangka mengantisipasi C3 dan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Ya. Tim ini merupakan tim gabungan dari tim yang ada sebelumnya, Prabu, Perintis, dan unit Resmob. Jadi kerjanya tim ini nanti akan dioptimalkan dalam rangka pelayanan lebih kepada pelayanan masyarakat, membuat Kota Bandung ini lebih aman, nyaman, dan kondusif. Terima kasih. Adapun kekuatan tim ini untuk tahap pertama ini sekitar 30 personil yang dipilih.
4: Unit reaksi cepat ini akan beroperasi penuh selama 24 jam setiap harinya. Dedi pun meminta dukungan masyarakat agar tim tersebut dapat menjalankan tugas secara optimal dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
1: Sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim pemberitaan RRI Bandung. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita di rri.co.id. Saya Rengga Marliawan mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu para umat-umat ini menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.